0: akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan Biden dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LR Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
3: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
4: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
6: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
5: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu program satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
6: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
7: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, dan ini pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadis Pen AU, ada Kadis Pen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak.
5: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
6: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi, apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal Kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Dania Rahma. Dania.
9: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana dibalik keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah, satu jemaah asal Kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke Kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
10: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah juga.
9: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
11: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Husein memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
12: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa dengan merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
11: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
12: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
11: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
13: Laporan khusus.
14: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
15: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
14: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
15: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan surat berharga negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
16: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
13: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
15: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
17: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
18: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
19: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Wei Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1.

0: 101.
1: Iya, baik, selamat pagi pendengar RRI Palu dimanapun Anda berada, bagi Anda yang mendengarkan siaran kami melalui siaran program Masa 1 kanal FM maupun yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Palu. Kita jumpa lagi dalam program Palu Menyapa edisi Rabu 10 Juni 2026, dan topik kita yaitu terkait dengan penerapan pelajaran bahasa Prancis di sekolah. Ini sebuah wacana ataupun mungkin sudah menjadi instruksi presiden, tapi seperti apa penerapannya dan bagaimana kesiapannya? Kami juga mengucapkan terima kasih untuk pendengar yang tadi sudah bergabung di line telepon di jam 7 sampai dengan jam 8 tadi, dan saat ini kita akan bertanya langsung terkait dengan seperti apa sih tanggapan dari PGRI sendiri ini sebagai ujung tombak pelaksanaan. Kalau apapun kebijakan pemerintah di sekolah, pasti yang ditanya dulu gurunya udah siap atau belum, bukan sekolahnya ya. Dan di studio sudah hadir narasumber kita selaku Ketua PGRI Sulawesi Tengah, Bapak Sam Zaini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sam Zaini.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nita Surbakti alias si Butet.
1: Ya, terima kasih Pak Sam Zaini sudah hadir di RRI Palu. Ini Pak Sam Zaini, ini kemarin sempat menjadi trending topik ini ketika Pak Presiden Prabowo pulang dari Paris ke Indonesia. Dia langsung mengatakan bahwa seluruh masyarakat khususnya dari pelajar SMA itu sudah mulai dikenalkan bahasa Prancis. Kalau katanya ada perkenalan, berarti ada mata pelajaran bahasa Prancis di sekolah, dan ini untuk tingkat sekolah menengah atas. Kalau Pak Sam Zaini melihat untuk wilayah Sulawesi Tengah, kira-kira ketika ini diterapkan adanya penambahan mata pelajaran di sekolah yaitu bahasa Prancis, bagaimana kesiapan tenaga guru kita di Sulawesi Tengah ini Pak Sam Zaini?
2: Ya, terima kasih Mbak Nita dan para pendengar RRI dimanapun berada. Pertama, bahwa PGRI Provinsi Sulawesi Tengah khususnya menanggapi secara positif bahwa apa yang digagas atau mungkin diwasi dalam wacana oleh Bapak Presiden kita setelah pulangnya beliau dari Prancis, dari Paris, sehingga mungkin saja beliau melihat bahwa hal ini sangat positif untuk anak-anak muda ataupun nantinya generasi kita mendatang. Secara umum kami menanggapi hal tersebut secara positif, bahwa itu tentu keinginan beliau untuk melihat generasi muda lebih maju. Nah, mungkin itu salah satu motivasinya. Namun PGRI Sulawesi Tengah juga mengingatkan kita bahwa bahasa Indonesia itu sejak tahun 2023 itu masuk dalam 10 bahasa internasional yang sejajar dengan bahasa Prancis.
1: Baik.
2: Dengan bahasa Inggris, sehingga di UNESCO itu kita delegasi Indonesia itu berhak atau memiliki kewenangan juga untuk menyampaikan pidato dalam bahasa Indonesia. Sehingga jangan salah kata bahwa kita bukan di bawah, bukan. Bahasa Indonesia itu justru sekarang itu menjadi 10 dari bahasa internasional. Sehingga bisa dikatakan sejajar dengan bahasa asing lainnya. Namun dalam hal ini PGRI Provinsi Sulawesi Tengah melihat bahwa tentunya bahasa Indonesia itu tentu sebagai bahasa wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Kemudian bahasa daerah adalah bahasa ibu kita, dan kuasai bahasa asing. Tentu bukan hanya Prancis yang keinginan kita. Kalau bisa bahasa lainnya juga kita kuasai. Mau bahasa Jepang, kayak bahasa Arab, bahasa Mandarin. Kalau ada bahasa semut, kita juga punya bahasa semut. Sehingga kita tidak alergi. Namun tentunya di sini kita melihat semuanya yang disampaikan tadi, kesiapan dan seterusnya. Nah, kita istilahnya tetap bercita-cita setinggi langit, tetapi kaki kita tetap berpijak kepada di bumi. Kita fakta saat ini bahwa kita masih kekurangan guru, jangankan bahasa Prancis. Untuk khusus Sulawesi Tengah

0: mendistribusikan guru bahasa Perancis di sekolah A, maka dia mengambil pilihan mata pelajaran pilihannya itu adalah bahasa Perancis. Ada yang sekolah B bahasa Arab, maka menjadi pilihan bahasa Arab. Sekolah C bahasa Jerman, maka menjadi bahasa Jerman. Ada yang bahasa Mandarin.
1: Baik.
0: Tapi dalam perjalanannya ini saat ini itu untuk bahasa Perancis hampir tidak ada lagi. Untuk Sulawesi Tengah itu tidak ada gurunya. Nah, ini kalau tidak ada gurunya,
1: siapa yang mengajari?
0: Nah, ini dia maksud saya. Kita mau sekali. Bahkan kami mendukung seandainya itu memang telah dilengkapi semua, memiliki kesiapan yang baik, ya kan? Tentu kita sangat bersyukur, sangat mendukung. Nah, sehingga tentu saya melihat bahwa dari segi kesiapan sepertinya saat ini, itu pun masih pilihan.
1: Baik.
0: Jadi kalau dia pilihan umpamanya bahasa Perancis, bisa-bisa saja Anda ada masalah. Sepanjang dipenuhi pertama guru.
1: Baik.
0: Begitu. Kemudian baru kita bicara urgensinya dan lain sebagainya. Itu Mbak Nita.
1: Baik, pada kenyataannya sampai saat ini guru yang punya kompetensi bahasa Perancis pun ternyata di Sulawesi Tengah belum ada,
0: ya,
1: Pak Samjani. Tapi kalau untuk bahasa asing yang paling banyak di Sulawesi Tengah ini atau beberapa guru yang menguasai bahasa asing, bahasa-bahasa apa saja Pak? Kalau di
0: sepanjang data yang kami dapati itu bahasa Arab. Itu harus dimaklumi. Kenapa? Baik. Maaf, mungkin dari Indonesia dan Sulawesi Tengah mayoritas Muslim sehingga bahasa Arab itu lebih familiar.
1: Baik.
0: Ya kan begitu. Ya. Namun bahasa Arab itu tidak harus dikuasai oleh Muslim. Yang non Muslim pun kalau kita deteksi kemarin di sekolah-sekolah justru pinternya bahasa Arab orang yang non Muslim. Ini kan persoalan bahasa ya.
1: Baik.
0: Bedakan dengan agama beda, ini bahasa. Nah, kenapa familiarnya? Dan kalau mau dipikir-pikir lagi urgensi, saya pikir bahasa Mandarin itu menjadi skala prioritas sekarang.
1: Baik.
0: Iya, kenapa? Nah, lihat saja, mulai dari pertambangan, pertokoan sampai di mana. Nah, saudara-saudara kita yang
1: Tiongkok,
0: Tiongkok. Ya. Apalagi kalau pergi ke Jakarta, pergi di Glodok. Nah, itu mereka semua. Jadi mau bahasa Perancis kita bingung juga nanti ini. Ya, paling Pak Nur Sang aja yang tahu, Pak Prof.
1: Dan bingung juga mau diterapkan di mana Pak ya?
0: Ya itu dia.
1: Karena belum tentu ke Paris dan ke Perancis
0: itu,
1: semua.
0: Itu dia maksud saya. Jadi tapi bukan berarti kita tidak mendukung. Kita sepakat. Kalau ada persoalannya, FKIP ataupun lembaga yang mengeluarkan pendidikan bahasa Perancis juga ini dihitung juga. Apakah di semua kampus ada? Kan tidak semua memiliki.
1: Baik.
0: Itu. Terus kalau dia dapat juga guru bahasa Perancis, sudah setengah mati dia belajar, cuma dapatnya P3K paruh waktu. Kan kasihan juga ilmunya segitu-gitunya. Ini yang perlu dipikirkan.
1: Ini sekalian curhat nasib guru ini.
0: Iya.
1: Jadi tuntutannya besar, tapi kesejahteraannya perlu dipertanyakan
0: itu
1: gitu.
0: Iya, berdarah-darah dia belajar bahasa Perancis. Giliran masuk nggak ada peluang dia jadi PNS, nggak ada peluang dia diangkat, malah paruh waktu. Ini kan ironis maksud saya, itu. Bukan berarti tidak mendukung.
1: Iya. Tapi Pak Samzaini, ini kan menjadi isu yang mencuat secara nasional. Berarti kan seluruh PGRI baik secara nasional pun itu menjadi sorotan juga seperti apa kesiapannya. Tapi dari perbincangan dengan PGRI pusat adanya keluar isu penambahan ataupun penerapan mata pelajaran bahasa Prancis di sekolah, gimana respon teman-teman seluruh guru di Indonesia ini? Tadi kalau Sulawesi Tengah kan nggak ada, kalau di Indonesia gimana?
0: Senang dari segi motivasi bahwa datang bahasa Prancis, wah senang, kita mau belajar juga apa sih namanya roti makan.
1: Baik.
0: Bahasa Prancis ya.
1: Nah,
0: cuma itu tadi pertanyaannya. Terus siapa yang ngajarin nih?
1: Bahasa Indonesia pun
0: bahasa artinya Prancis kan dari mungkin di kota-kota besar.
1: Itu pun hanya
0: kan,
1: beberapa.
0: Iya, mungkin sekolah-sekolah internasional yang itu pun maaf yang kategori swasta. Kadangkala lebih baik mereka. Nah, yang negeri juga itu kadang yang sekolah-sekolah yang relatif besar dan sudah go internasional. Nah, jadi sekali lagi bahwa PGRI Sulawesi Tengah khususnya tidak alergi, itu welcome dengan bahasa, jangankan bahasa Perancis, bahasa apapun, tidak ada masalah, kita tetap dukung. Pertanyaannya itu,
1: dari mana SDM-nya?
0: Iya.
1: Oh berarti, tapi seandainya Pak Samzaini, wacana ini akhirnya benar direalisasikan. Nah ini di tengah masih ada wacana ini sekarang ini, apa yang dilakukan?

0: bukan PGRI Sulawesi Tengah untuk mengantisipasi kalau pada akhirnya ini diterapkan benar-benar di sekolah, Pak.
1: Ya, sekarang jika itu benar-benar diterapkan di sekolah, tentu kita akan mengusulkan bahwa itu mungkin uji coba dari beberapa sekolah dulu. Jadi umpamanya guru yang ada di Sulawesi Tengah, umpamanya di dropping dari Jakarta, dari Mendiknas, umpamanya misalnya ini. Katakanlah 20 orang guru bahasa Prancis dengan SK dari pusat. Bantuan dari pusat lah. Jangan lagi nanti dibebankan lagi, daerah lagi membayar. Jadi susah lagi, kasihan daerah.
0: Baik.
1: Jadi kalau kementerian sana, anggaplah pegawai kementerian kan, ya, dikontrak atau apapun namanya oleh kementerian, kemudian ke sekolah-sekolah. Nah, uji coba dulu. Jadi umpamanya sampel di Kota Palu, sekolah SMA mana, SMK mana, dari kabupaten lain pun demikian. Nah, dipetakan dulu itu menjadi pilihan. Ya kan? Nah, di data anak-anak yang suka nih, yang mau minatnya ke bahasa Perancis berapa orang. Nah, itulah yang nantinya akan dilakukan secara apa namanya? Fokuskan di situ. Sehingga tidak dulu diterapkan semua siswa. Ya, kan ini persoalan bahasa ini terkadang keinginannya, ketika dia suka mau belajar sesuatu dari keinginannya, maka akan lebih cepat dia mengetahuinya, lebih cepat dia menguasai olehnya. Kami berpikir bahwa jika ini diterapkan, ya, yang pertama adalah siapkan tadi, anggaplah sudah disiapkan nih, anggaplah tahun depan, ya, mungkin tahun ini kan tahun ajaran tinggal sebulan, nah, mungkin secepat itu dimulai tahun ajaran baru 2027 katakanlah, maka pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikdasmen menyiapkannya, kemudian guru-gurunya drop di seluruh, dipetakan dulu sekolah mana nih yang memiliki prasarana yang memadai, ya kan, untuk itu yang nanti hasilnya akan maksimal. Nah, sampel dulu.
0: Baik.
1: Nah, nanti dievaluasi kan. Nah, sambil jika ini berhasil, nah kalau pikir, kalau dipikir lagi, jangan cuma bahasa Perancis, bahasa Mandarin tuh lebih bagus menurut saya. Artinya, nah kan, tapi jangan dilupa, bahasa Indonesia kita bukan bahasa pinggiran loh. Bahasa kita sekarang sudah go internasional. Bahasa Indonesia itu 10 dari bahasa negara-negara yang diakui untuk pidato di UNESCO menggunakan bahasa Indonesia. Luar biasa. Saya bangga sebagai bangsa Indonesia.
0: Tapi kita juga jangan abai, Pak. Sekarang jangan, bahasa Indonesia juga menurun nih kualitas dari siswanya nih, Pak.
1: Betul. Ada namanya UKBI, UKBI, Uji Kompetensi Bahasa Indonesia, semacam TOEFL-nya bahasa Inggris. Nah, data 2 tahun terakhir kemarin itu justru Pak rendah kita, padahal bahasa Indonesia ini loh,
0: bahasa sehari-hari.
1: Nah, jadi begitu diuji coba, diujikan, dia punya TOEFL, istilah TOEFL-nya yang namanya UKBI kalau di bahasa Indonesia, itu Uji Kompetensi Bahasa Indonesia, itu hanya 10-20% yang lulus dari sekian yang, waduh. Nah, makanya saya bilang, artinya kita kuasai bahasa asing, jangan lupa bahasa Indonesia itu kita kuasai dengan benar, dengan karena orang anggap enteng bahasa Indonesia. Nah, terkadang di sejak saya di sekolah, yang nilai bahasa Indonesia 10, 100 untuk sekarang rentangnya itu hampir tidak ada. Tapi kalau nilai bahasa Inggris 100 banyak. Tapi nilai ujian nasional yang nilainya 10 ataupun 100 bahasa Indonesia itu aduh langka sekali. Nah, tapi bahasa Inggris banyak, matematika banyak itu.
0: Bahasa Indonesia
1: justru. Bahasa Indonesia justru, ini aneh kan.
0: Nah, bahasa sehari-hari justru rendah. Nah, masuk lagi bahasa Perancis.
1: Nah, itulah.
0: Jadi tergerus lah bahasa Indonesia nanti.
1: Ya, dan jangan lupa bahwa ini merupakan pilihan. Kalau pilihan kan bukan wajib di sekolah. Anak-anak itu bisa memilih dalam bentuk mulok lah, atau apa namanya, bukan mulok, apa ya,
0: ekstrakurikuler,
1: ya, atau apa,
0: pelajaran tambahan, Pak.
1: Betul.
0: Ya.
1: Sehingga tidak membebani lagi sekolah, siswa. Ini kan terkadang kita mau pengen nih siswanya pinter semua. Ya, pinter agama, pinter bahasa Indonesia, pinter matematika, bahasa Inggrisnya harus oke, fisikanya mantap,
0: kimianya,
1: ekonomi kimia oke. Nah, ini anak Superman dari mana dapat begitu? Kan ada yang dia kuasai dan tidak. Baik. Contoh kita juga kan. Dulu di sekolah kan kita senang bahasa Indonesia, senang olahraga, tapi begitu suruh menyanyi, keringat dingin, gak bisa, gemetar. Jadi semua anak itu menurut saya punya kompetensinya. Nah, yang memiliki keinginan, minat dan bakatnya untuk bahasa Perancis, ini yang dipush betul, ini yang betul-betul didorong, gitu maksud saya.
0: Seperti berarti untuk penerapan ke mata pelajaran, tunggu dulu, tapi mungkin untuk les tambahan, di sekolah kayak ekstrakurikuler berarti Pak, misalnya kalau sore itu kan
1: mata pelajaran pilihan,
0: ada yang basket, ada yang apa, pilihan bahasa asing disiapkan gitu.
1: Betul.
0: Boleh Pak ya, karena urgensinya memang untuk saat ini belum Pak ya. Dari sisi urgensi dari PGRI melihat bahasa Perancis belum sangat signifikan dibutuhkan.
1: Ya, belum sangat signifikan kita butuhkan, tetapi kalau ada kami mendukungnya, ya kan?
0: Tapi jangan lupa kasih gurunya,
1: gitu. Ya, gurunya. Ini kita kan kadang gimana ya suruh sesuatu ya, kita harus sadar juga, kita harus jangan nanti problem yang sudah ada P3KP pengaruh paruh waktu ini gimana untuk kelanjutannya? Malah disuruh lagi yang ada yang lain. Ini aja belum selesai. Ya selesaikan dulu lah bagaimana ini. Jadi kita kemarin kan kita mendengar juga bahwa Bapak Gubernur ketika di rapat Komisi RDP Komisi 2 DPR RI justru beliau meminta agar penggajian P3K per waktu ini di pusat. Nah, ini kan satu bentuk bahwa artinya jangan sampai itu yang jadi fokus akhirnya. Nah, kita juga tidak memandang sebelah mata bahwa guru-guru khususnya P3K ini sangat membantu daerah, sangat membantu sekolah. Bahkan di instansi-instansi lembaga negeri pun mereka kasihan berperan sangat penting.
0: Apalagi di pedalaman Pak.
1: Iya, ini dia, kita nggak ngangkat PNS, PNS pun terbatas, efisiensi anggaran. Kemudian P3K juga dibebankan kepada daerah semuanya. Kan begitu. Jangan lupa sejarah P3K ini khusus guru adalah ketika kita mau meminta K2 saat itu untuk diangkat ke PNS, namun berdasarkan beberapa pertimbangan dibuatlah kontrak kerja, dapatlah jadi PPK ini. Nah, kenapa? Karena krisis kita saat ini dengan beberapa mata pelajaran, guru-guru mata pelajaran tertentu, terutama tentang di vokasional. Nah, itu dulu yang dibenahi maksud saya.
0: Jangan
1: usah dulu Perancis-Perancisan. Yang perlu dibenahi itu nih, guru otomotif di SMK. Guru vokasional di Sulawesi Tengah itu menurun. Siapa yang gantikan?
0: Udah mau pensiun semua.
1: Iya, udah pensiun, kemudian pada mati, udah pada enggak ada lagi. Nah, sementara produk dari perguruan tinggi di Sulawesi Tengah, kata-kata dulu aku dan itu kan masih minim untuk jurusan-jurusan tertentu itu. Nah, ini yang mungkin perlu dipikirkan. Toh kita kalau itu dulu itu dasarnya. Nah, skill anak-anak itu kan tentu dari guru yang betul-betul berintegrasi, berkompetensi. Nah, pikirkan dulu ini bagaimana vokasional, ya kan? Guru-guru vokasional di SMK khususnya, mata pelajaran tertentu. Nah, makanya saya katakan bukan berarti kami menolak, tetapi ketika itu, itu dia maksud kami.
0: Satu-satu dulu Pak ya.
1: Iya, ntar kita bingung sendiri nanti. Ya, itu Mbak Nita.
0: Tapi dari penjelasan Pak Samza ini, kalau di Sulawesi Tengah kita masih kekurangan tenaga pendidik berarti Pak Samza ini?
1: Pada mata pelajaran tertentu iya.
0: Yang paling urgensi ini apa saja?
1: Guru-guru pada vokasional di SMK.
0: Oh, kalau di SMA?
1: SMA yang umum saya kira sudah tercukupi.
0: Baik di daerah pedesaan apa maupun di kota.
1: Iya.
0: Tapi kalau alur pendistribusian guru itu sudah sesuai dengan ideal nggak Pak? Atau semua akhirnya bertumpuk di kota atau bagaimana?
1: Ya, itu dia yang kami maksud, bahwa ketika P3K, saudara-saudara kita, guru-guru P3K itu diangkat, maka ketika mau dilakukan pendistribusian, ada juga terkendala oleh regulasi bahwa guru-guru P3K itu tidak bisa di-SK-kan karena belum ada regulasinya. Nah, sementara pihak berkepentingan seperti Dinas Pendidikan dan BKD mau mendistribusikan itu terkendala regulasinya. Sementara dari satu sekolah ke sekolah B yang mau mata pelajaran, maksud saya begini, contoh. Betul. Sekolah A dia kelebihan guru matematika, baik, contoh, dari guru P3K. Sekolah B itu kurang, mau didistribusikan ke sekolah B. Nah, sementara kalau hanya nota tugas atau nota dinas, itu tidak diakui dalam haknya untuk menerima TPG atau sertifikasi itu. Karena di sekolah A, teman-teman P3K ini harus 18 jam mengajar. Sementara di sekolah B, mereka banyak mengajarnya, kan begitu, baik, mencukupi. Nah, berarti mereka harus pulang ke sekolah A. Bayangkan kalau seandainya dari Toli-Toli sekolah A-nya didistribusikan ke sekolah di Palu, atau sebaliknya, dari Palu didistribusikan ke Buol, katakanlah. Nah, sementara pendistribusian itu dalam bentuk nota tugas. Pertanyaannya, bagaimana yang bersangkutan mau bisa memenuhi jumlah jam yang ada di Palu? Kan enggak mungkin. Sementara untuk di SK-kan itu belum ada regulasinya. Nah, ini juga yang perlu diselesaikan.
0: Berarti polemik
1: tenaga kependidikan
0: ini masih cukup rumit, Pak, ya?
1: Iya.
0: PR-nya PGRI ini, Pak, ya?
1: Iya, makanya PGRI selalu mengatakan terpusat satu pintu. Kami menghendaki, dan itu sudah PB PGRI bersama Komisi 10 sudah menyampaikan. Kami minta agar supaya pengurusan guru itu satu pintu saja. Badan Guru Nasional. Seperti itulah kira-kira.
0: Bukan Badan Kepegawaian Nasional.
1: Iya, di situ semua ini, bayangkan yang ke sana masuk mulai dari Menpan, Mendagri, Kemendikdasmen, Kemenak, semua ngurus guru.
0: Bingung PGRI.
1: Ah, akhirnya kemana ini barang? Akhirnya kececeran semua. Contoh kasus yang baru paling anyar ini, teman-teman yang di yang dari Pemprov itu ke Kemenak diperbentukan, itu persoalan sertifikasi atau TPG-nya dibayarkan oleh Kemenag. Nah, teman-teman guru agama itu selama 3 tahun kemarin terkatung-katung, siapa yang membayar THR TPG-nya? Nah, akhirnya Dinas Pendidikan, dalam hal ini pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan, itu mengajukan ke Kemendagri. Nah, dibuatlah, dapatlah anggaran untuk dak non-fisik untuk dibayarkan kepada teman-teman THR 3 tahun terakhir. Ini contoh bahwa jelimetnya ini barang kayak labirin, muter pengelolaan ini. Maka kami PGRI Sulawesi Tengah dengan PB PGRI di Jakarta mengusulkan agar supaya satu pintu, loh, ini guru. Kita menghendaki Indonesia Emas 2045. SDM-nya itu mau tidak mau harus dikasih baik. Nah, di mana ujung tombaknya? Iya, di sekolah. Sekolah di mana ujung tombaknya lagi? Iya, guru-guru.
0: Gurunya masih di labirin.
1: Bagaimana? Tata kelolanya ini yang mungkin perlu kita bersama se-Indonesia. Jadi mereka para petinggi di Jakarta, di kementerian tentunya memikirkan dengan baik, ya kan? Sehingga guru-guru ini betul-betul kita bukan dimanjain, diprioritaskan karena memiliki beban tugas, beban yang sangat berat mereka ini untuk mencerdaskan anak bangsa. Bayangkan ini, luar biasa ini.
0: Tanpa tanda jasa lagi.
1: Iya, terakhir P3K, PW, aduh kasihan saya bilang.
0: Habis itu tertunda lagi bayar gajinya, Pak?
1: Kalau tergair lagi nggak tertunda. Cuma untuk TPG itu kemarin alhamdulillah sudah diambil alih juga dari Kemendikdasmen. Jadi tidak ada lagi di daerah. Langsung tiap bulan masuk ke rekening teman-teman guru. Hanya untuk THR TPG, TPG 13, itu yang terutama guru-guru yang di Kemenag. Tuh, saling lempar ini.
0: Itulah situasi
1: fenomena
0: yang ada di ini. Tengah banyaknya tuntutan kayak mata pelajaran bahasa Prancis,
1: iya, lagi itu dia maksudnya.
0: Gurunya belum dirapikan, iya, ini.
1: Betul.
0: Penataan tenaga pendidiknya berarti, Pak, ya.
1: Iya.
0: Nah, ini kita di akhir kebersamaan kita nih, Pak Samzaini, di tengah ini niat baik. Kita harus akui instruksi dari presiden ataupun wacana dari presiden Republik Indonesia terkait dengan pengenalan pelajaran bahasa Prancis itu niat baik.
1: Betul.
0: Untuk peningkatan kualitas mutu SDM kita mulai dari tingkat sekolah. Tapi seperti Pak Samjaini bilang tadi, ada hal yang memang harus diperhatikan terkait dengan kesiapan tenaga pendidiknya. Tapi faktanya kalau di Sulawesi Tengah tadi seperti apa Pak Samjaini, belum siap karena belum ada
1: gurunya di sekolah-sekolah itu belum ada.
0: Bukan karena tidak mau, Pak.
1: Bukan, kami sangat setuju. Biar lusa kita bikin tahun ajaran ini pun kita lakukan.
0: Tapi tidak ada gurunya.
1: Nah, siapa mengajar? Macam Pak Prof.
0: Pak Nur Sangaji
1: yang saya tahu, saya dengar bahasa Perancis Prof. Nur Sangaji dengan Prof. Ahlis Jirimu.
0: Nanti suruh mereka yang keliling sekolah.
1: Kan gak mungkin problem.
0: Jadi alih fungsi mereka dari dosen jadi
1: betul,
0: guru,
1: betul.
0: Mungkin closing statement dari Pak Samjai ini terkait dengan kebijakan ini dan bagaimana seharusnya guru dan juga masyarakat menyikapi wacana yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo dalam pidatonya usai kunjungan dari Paris kemarin, Pak.
1: Iya, jadi PGRI terutama untuk di Sulawesi Tengah mendukung pada prinsipnya bahwa untuk penggunaan atau penerapan bahasa Prancis di sekolah-sekolah. Tentunya dengan memperhatikan kesiapan dari mulai guru, kemudian kurikulumnya, kemudian termasuk juga dari sarana-prasarananya di sekolah. Nah tentu jika ini diterapkan, itu mungkin diuji coba menjadi beberapa sekolah dengan mata pelajaran sebagai pilihan, bukan menjadi wajib dulu. Itu.
0: Baik.
1: Nah, jadi tentu sekali lagi kami sangat apresiasi bahwa niat baik pemerintah melalui Bapak Presiden untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Makasih.
0: Baik, terima kasih Pak Azam Jaidi selaku Ketua PGRI Sulawesi Tengah untuk waktunya dan juga sudah memberikan gambaran seperti apa situasi guru-guru kita di Sulawesi Tengah, ya, di tengah adanya wacana dari pemerintah pusat untuk menerapkan mata pelajaran bahasa Prancis di sekolah. Faktanya adalah guru siap, namun tenaganya tidak ada kalau di Sulawesi Tengah. Sehingga diharapkan niat baik ini tidak hanya tidak cukup hanya niat, tapi penerapannya juga harus didukung dari pusat. Sehingga daerah tidak pusing mencari gurunya nanti lagi sendiri. Ya, dan demikian pendengar dan pemirsa RRI untuk program Anda, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Harapannya apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini menambah wawasan Anda dan juga tetap memotivasi Anda untuk meningkatkan kualitas diri.
1: Betul.
0: Dan memperkaya penggunaan bahasa tanpa melupakan bahasa Indonesia.
1: Iya, betul.
0: Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Iya, terima kasih Mbak Anita. Assalamualaikum.

1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sedianya sekali lagi itu dijadwalkan secara serentak pada tanggal 8 sampai Juni, 21 Juni 2026 dan diundur waktunya nanti ya akan ditentukan. Nah, ini fokusnya Polri sedang fokus sebenarnya pada rangkaian persiapan peringatan Hari Bayangkara dan dari hasil analisis dan evaluasi jarak pelaksanaan setelah operasi ketupat dinilai masih terlalu dini. Dan tentunya Anda selalu diingatkan untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Bukan berarti setelah tidak jadi ketuk DP acara patuh, kemudian Anda tidak patuh, tetap lengkapi surat-surat kendaraan dan mengutamakan keselamatan di jalan. Sekali lagi boleh bersama kami untuk pagi ini di 0811 4560 3908. Walaupun atau meskipun pelaksanaan operasi penindakan di lapangan ditunda, pihak kepolisian juga tetap menghimbau sekali lagi kepada Anda masyarakat agar tidak mengendurkan kedisiplinan dalam berlalu lintas. Dalam artian, komio diharapkan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan Anda, dan senantiasa mengutamakan keselamatan di jalan demi terciptanya ketertiban dan juga keamanan bersama. Sudah pukul 9 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Kami lanjutkan sampai nanti di jelang pukul 10. Anda boleh bersama kami pagi ini di 0811 4560 3908. Jika sebelumnya ada beberapa hal yang kemudian menjadi kendala dalam pelayanan publik, Anda sudah sampaikan bersama kami dan sudah ada solusinya. Terima kasih. Kalau pagi ini Anda masih ada yang mau disampaikan, silakan untuk bersama kami di 0811 4560 3908. Tadi juga kita berdiskusi bersama di program Kopi Anda tentang ada wacana untuk terkait dengan bahasa Perancis, penerapan mata pelajaran bahasa Perancis. Ini memperkenalkan bahasa Perancis di sebagai mata pelajaran sekolah. Tadi ada beberapa tanggapan dari pendengar tentang perlunya ada kajian akademis yang komprehensif dan kemudian paling tidak ada kajian ini untuk bisa menilai lah dari urgensi kebijakan itu, kemudian manfaat bagi anak-anak kita peserta didik, kesiapan dari tenaga pendidik, ketersediaan sarana pembelajaran, kemudian bagaimana dampaknya terhadap kurikulum yang sudah ada. Nah, hasil kajian itu nantinya menjadi dasar yang objektif bagi pemerintah. Nah, tadi kita sudah bahas bersama dan sudah menghadirkan narasumber dari Ketua PGRI Sulteng, ada Bang Samsaini, tentang penerapan mata pelajaran bahasa Perancis di sekolah. Beragam tanggapan tadi, baik dari guru juga, dari guru memandang wacana penerapan bahasa Perancis adalah langkah yang positif lah. Dalam artian ini memperluas wawasan dan juga kompetensi bahasa asing siswa, karena semakin banyak bahasa yang dikuasai, semakin besar juga nantinya peluang dari anak-anak kita, siswa, untuk bisa berinteraksi dan bersaing di tingkat global. Baik pendengar, kita akan teruskan sampai di jam 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Anda masih boleh bersama kami di 0811 4560 3908 untuk pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas, disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji. Pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam Talimatul Haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangannya paling sedikit adalah 30 hari. Faktor lainnya adalah dari sisi akomodasi. Pemerintah Indonesia menyewa hotel lebih awal sebelum musim haji tiba agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar biaya penginapan dapat ditekan dan menghindari rebutan kamar atau hotel dengan negara lain saat harga sudah naik. Oleh karenanya, jemaah akan didatangkan lebih awal dan menambah masa tinggal di Arab Saudi.

0: Anda masih terus mendengarkan program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pagi ini di program Halo RRI. Dan kalau kita melihat beberapa 3 hari yang lalu lah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang resmi memulai pekerjaan rekonstruksi ruas jalan Palu Kulawi melalui groundbreaking. Baik, kami undang Anda untuk bersama di 0811-456-03908 mengomentari itu juga boleh, atau memberikan informasi terkait dengan kegiatan groundbreaking atau juga program Berani Lancar yang sudah akan dimulai. Selamat pagi, RRI.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Budi, sehat selalu pagi ya, ini. Baik, apa yang ini Pak?
1: Saya mau mengkritiki pengambilan bensin yang secara berlebihan, yang kemudian mereka oknum ini membuatkan aturan yang tidak ada dalam aturan kita. Nah, kenapa? Karena itu kan Pertamina setiap harinya itu atau setiap minggu sudah ditakar itu dari pusatnya, Pak Joko. Yeah. Ketika ini diambil secara berlebihan oleh oknum-oknum ini, maka ini membuat nanti bensin ini bisa terancam subsidi, bisa dicabut ini kalau begini. Kemudian berkurangnya ketika kita datang ke Pertamina itu sudah habis. Karena jadi saya masuk pada anunya, pada aturannya dulu. Kan aturannya itu kan hanya boleh mengambil 1 kali. Itu motor-motor yang besar tangkinya itu, Pak Joko. Yang besar tangkinya itu. Yeah. Nah, kalau mobil jerigen kan sudah tidak diizinkan. Nah, sekarang yang diizinkan itu mengambil pakai tangki mobil dengan ada yang berkisar 20 liter. Saya bicara langsung dengan yang pelakunya ini. 20 dia bayar 10.000 itu per 20 liter. Ada juga yang 30 liter bayar 10.000. Ada yang 45 liter bayar 12.000 sama oknum ya. Nah, itu. Jadi dengan demikian boleh mengambil berulang kali itu mobil tadi itu. Nah, itu kan tidak ada aturannya itu. Itu membahayakan stok yang sudah disiapkan oleh Pertamina, Pertamina Pusat Sulawesi Tengah, untuk dibagikan ke Pertamina sekitar dan seterusnya. Kemudian yang kedua, mobil-mobil yang bunting itu, mobil-mobil tandar itu, Pak Joko, itu dibolehkan berulang kali mengambil. Mereka sudah disuruh membayar Rp250.000 per bulan untuk satu motor. Nah, sementara banyak motor begitu. Kemudian mereka bebas mengisi berulang kali, Pak Joko. Nah, itu kapasitas motor standar itu 30 liter. Jadi kalau 5 kali dia ambil, sudah dia bolak-balik. Kemudian saya dengar informasi dari pelakunya juga, itu per 1 jergen dia jual lagi sama yang orang lain. Boleh orang lain mengambil, dia jual dengan keuntungan 1 per jergen itu Rp25.000. oleh motor tandar ini setelah dibawa ke satu daerah dijual lagi Rp25.000 untungnya itu dia dapatkan. Kemudian dia boleh berulang kali mengambil karena dia bayar Rp250.000 semua di masing-masing wilayah, untuk kabupaten masing-masing, kemudian untuk kota dan untuk provinsi. Nah, kemudian ada, saya tanya sama itu ibu pengecer, mereka harus mengeluarkan KTP, harus dimintai KTP, dimintai KK, kemudian dimintai kartu tani, Pak Joko. Kartu tani, apa hubungannya kartu tani dengan bensin?
0: Ya, untung daerah-daerah pertanian berarti ya, alasannya minta kartu tani begitu,
1: sejauh Pak. Nah, yang menjual ini bukan tani, yang menjual ini pengecer. Pak Joko tahu tidak? Untung daripada pengecer itu hanya Rp60.000 dalam satu hari, karena Rp12.000 kan 1 liter sediaan, dia kan ada untung Rp2.000, Rp12.000. Sehingga 30 liter hanya Rp60.000 dalam satu hari. Belum dia bayar Rp10.000 untuk oknum. Jadi sisa Rp50.000. Belum biaya transportasinya pergi mengambil itu Rp15.000. Sisa Rp35.000 untungnya itu, Pak Joko. belum lagi pengurusan-pengurusan aturan-aturan yang diterbitkan, minta ini, minta itu, minta ini. Salah satu diantaranya tiga itu minta KTP, kemudian minta KK, kemudian minta kartu tani. Nah itu kan difotokopi, bayar itu Pak Joko. Jadi ini aturan-aturan di negara ini yang dibuat-buat ini, siapa yang harus memberantasnya ini Pak Joko? Dan itu membahayakan kita pengendara-pengendara motor, orang-orang tua, kalau pagi-pagi mau mengambil bensin di sana, tiba-tiba nanti tertulis habis, habis, habis Pak Joko.
0: Pak, Pak Budi boleh lebih spesifik di dari gambaran Pak Budi di SPBU mana ya?
1: Semua SPBU.
0: Hampir semua. Oke, Pak.
1: Semua.
0: Baik.
1: Ah, minta tolong Pak Joko. Minta tolong media bantu rakyat ini, kasihan keluar dari kesulitan-kesulitan. Kita ini sudah susah ini, efisiensi naik barang, gaji tidak naik dan sebagainya. Aduh, tolong media ini leh. Bekerja dengan bantu rakyat ini, tolong penegak hukum yang jujur, yang adil dan amanah, tolong bantu kami leh. Jangan biarkan kami juga punya batas kesabaran ini. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini di program Halo RRI. Pak Budi menyoroti terkait dengan maraknya oknum yang menggunakan kendaraan modifikasi yang kemudian mengisi BBM di sejumlah SPBU yang ada, dan kemudian ini tidak mendapat perhatian serius. Padahal saat ini ada sistem barcode ya Pak Budi ya, ada QR code gitu ya, ada barcode untuk memastikan penyaluran BBM itu BBM bersubsidi itu tepat sasaran. Tapi dalam prakteknya seperti sampaikan Pak Budi, masih ada beberapa hal yang terjadi. Perlu ada pengawasan yang lebih ketat supaya sistem ini benar-benar berjalan efektif dan kemudian apa namanya tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selamat pagi, RRI.
1: Pak Joko,
0: ya,
1: tolong ya. Itu dua kali saja kalau bisa. Mobil yang 345 liter satu kali saja. Ini kalau tidak ini kita nanti orang tua ini yang membutuhkan bensin itu nanti bermasalah Pak Joko. Terima kasih Pak.
0: Baik,
1: Joko.
0: Terima kasih Pak Budi. Kami coba sampaikan dulu ke pihak terkait, teman-teman di SPBU, PBU, Pertamina Patraniaga, Sulawesi nanti. Coba kita akan coba koordinasi dulu ke teman-teman di Pertamina Patraniaga, Sulawesi. Selamat pagi, RRI.
2: Selamat pagi, RRI.
0: Pagi, Pak Rahmat. Ya, silakan Pak.
2: Terima kasih ya. Menarik juga apa yang disampaikan oleh Pak, siapa Pak?
0: Pak Budi. Pak Budi, Pak.
2: Oh, Pak Budi, Pak. Yeah. Budi, sorry, ya. Pak Budi, ya. Iya, memang betul itu Pak Joko. Saya sering isi juga apa antri di Pertamina di SPBU. Nah, itu motor-motor tangki besar ini. Pernah saya lihat itu satu motor itu 32 liter, Pak. Isi itu. Nah, itu setiap mereka ini kan beriringan itu, sampai berapa motor. Nah, pernah saya tanya sama petugasnya itu, operatornya. Hey, Pak, itu lebih banyak itu isinya motor daripada isi mobil kali ya itu. Nah, dia hanya diam. Nah, jadi maksudnya diberitahu kepada petugas. Nah, tolong ditertibkan ini. Seperti ini. Ya. Apalagi kita ini penghematan seperti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, itu sudah mengejala itu, merugikan masyarakat yang lain. Jadi mereka menerima keuntungan dari situ. Ya, mereka jual kemana? Yang masyarakat yang seharusnya menerima itu tidak mendapat bagian. Gejalanya itu hampir-hampir di semua SPBU di Kota Palu ini. Ya, karena kita kan sering antrian itu, antrian di ini kan. Nah, mungkin sebaiknya itu ditertibkan. Ya, kalaupun boleh, mungkin satu motor satu kali saja satu hari. Nah, bayangkan kalau mereka itu berkali-kali.

0: lanjutin.
1: Iya.
0: Nah, jadi jangan sampai berulang kali di apa di muat di RRI ini. Ya, kira-kira itu ya Pak.
1: Terima baik, kasih. Terima kasih Pak Rahmat sudah bersama RRI Pal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan ini yang menjadi apa namanya fenomena kendaraan roda 2 yang kemudian tankinya dimodifikasi. Ini fenomena yang sering bolak-balik BBM, ngisi BBM di SPBU, kemudian menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Tapi meski begitu, padahal kan ada sistem barcode yang mengatur distribusi BBM bersubsidi ya. Pengawasan di lapangan ya perlulah diperketat supaya tidak terjadi penyalahgunaan oleh oknum ini. Keberadaan kendaraan yang kemudian diduga ini dimodifikasi seperti motor dengan tangki yang nggak standar lagi gitu kan, perlu menjadi perhatian petugas di SPBU lah supaya penyaluran BBM tepat sasaran. Terima kasih Pak Rahmat dan juga Pak Budi. Kami coba koordinasikan ke teman-teman di Pertamina Patraniaga nantinya, semoga bisa dapat penjelasan dan kemudian ada solusi dari ini, karena beberapa keluhan masyarakat juga hampir serupa, ini repeat, ini berulang keluhannya. Setiap mengisi di BBM itu habis, sementara ketika juga dilakukan pengisian oleh pihak Pertamina 1-2 jam kemudian BBM tersebut habis. Baik, terima kasih. Kami masih undang Anda untuk bersama di 0811 4560 3908. Dan pagi ini kami akan bersama Anda sampai di jam 10. Nah, kalau pengawasan di SPBU itu petugas itu bisa menolak sebenarnya pengisian kalau ditemukan kendaraan yang mencurigakan atau tidak sesuai standar gitu. Kemudian pembatasan pembelian itu kan pakai sistem barcode seperti disampaikan awal tadi, ada QR atau pembatasan liter. Barcode itu kan digunakan untuk pembatasan liter sebenarnya, supaya mencegah pembelian yang tidak berulang dalam jumlah besar. Kalau 32 sekali ngisi 32 liter kemudian sampai 10 kali, kayak mana itu Pak ya? Selamat pagi RRI. Selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Muklis, sehat selalu pagi ini Pak. Sama juga Pak, ngantri juga di ya, SPBU Pak.
0: Alhamdulillah.
1: Bapak ngantri
0: saya
1: juga.
0: Ngantri Bung Joko. Ya hanya begini Bung Joko.
1: Ya, gimana Pak?
0: Memang benar itu yang banyak yang modifikasi, baik mobil-mobil itu maupun motor modifikasi tangkinya. Tapi ada yang menarik Bung Joko. Saya coba bawa jergen 5 liter. Dilayani. Begitu besoknya bawa 10 liter. Oh Pak, kalau 10 liter Pak harus 5.000 Pak masuk Pak ke sini.
1: Oke.
0: Nah, itu permintaannya. Ah, itulah selanjutnya mungkin makin besar jergennya, makin besar juga itu anunya. Yang kedua, masalah pelayanan yang ada. Kalau di sekitar Palu, Bung Joko, memang dia tidak pusing kalau mobil masuk mau isi 2 liter pun dia minta barcode. Iya, kalau di dalam kota.
1: Iya.
0: Tapi kalau di luar dia layani 10 liter maksimal. Dia bisa layani tanpa barcode. Tapi begitu kita sudah melampaui lebih dari 10 liter, dia minta barcode untuk bisa pengisian. Saya kira itu perlu pengawasan di SPBU. Sekali-sekali oleh yang berkompeten bisa melihat apa yang terjadi di sana. Dan itu di belakang itu, Bung Joko, tangkinya itu pom bensin. Di belakang itu bukan lagi yang bermerek Pertalite itu yang diisi. Mungkin yang diisi pada tangki lain itu yang didistribusikan pada yang tidak legal tadi. Saya kira pengawasan penting. Saya kira mudah-mudahan sampai disampaikan Pak Budi tadi dengan teman tadi itu benar sekali. Saya kira terima kasih Bung Joko. Selamat
1: baik.
0: Pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muklis sudah bersama RRI Palu. Merasakan juga hal yang sama dengan pendengar RRI yang lain tentang mulai merasa lelah lah sebenarnya ya. Lelah, jenuh karena terus-terusan mengeluhkan persoalan yang repeat, yang berulang, yang sama, terutama terkait dengan ini tadi, penyalahgunaan BBM di setiap SPBU. Selamat pagi, RRI. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, RRI.
1: Pagi, Pak Herman. Sehat. Sehat selalu, Pak Herman. Sehat selalu, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Bapak sehat. Ngantri juga berarti di SPBU apa di Pertamina, Pak?
0: Iya, sekali-sekali.
1: Sekali-sekali.

0: Okay.
1: Iya. Ini masukan saja sedikit pada paket, katanya begini. Sebenarnya yang di harga apa ya, harga Pertalite sama Pertamax itu, seandainya Pertamax itu disubsidi, lebih bagus katanya. Paling kita cuma sekitar 6-7 ribu saja. Tapi yang, apa yang disubsidi ini, yang mahal-mahal kan, nah, jadinya 18 ribu. Nah, itu sudah, sebenarnya kalau itu dipakai betul, sehingga subsidi itu lebih murah. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian masalah ini saya kira, ya antara konsumen dan yang membutuhkan ini, saya kira regulasinya perlu diatur ya. Itu kan kalau Pertamina kan BUMN, ya regulasinya harus diperbaiki. Rakyat ini kasihan hanya menunggu dan menunggu bagaimana regulasi yang benar. Kan kalau dia melanggar juga kan, ya dia juga kena pasal. Jadi saya kira ini stakeholder ini lah pengambil keputusan ini yang harus berubah, yang harus membuat regulasi yang benar, membuat kebijakan yang benar. Jadi masyarakat tidak seperti ini kan, masyarakatnya kayak diberikan juga, kita juga ini lagi permainan di dibayar-bayar sedikit-sedikit itu. Nah, itu sebenarnya intinya di situ. Kalau kita mau, saya kalau saya dikasih satu hari saya jadi pimpinan Pertamina itu, bah, saya langsung bikin gebrakan.
0: Gebrakan kayak mana, Pak? Coba saya pengen tahu deh, Pak.
1: Saya kasih tahu yang di SPBU, saya pasangkan CCTV, siapa yang main seperti ini, saya kasih sanksi.
0: Tapi kan CCTV-nya Bapak pasang, Bapak pasang kan ngadepnya ke depan, Pak. Kalau saya lihat samping boleh enggak, Pak? Bisa kan?
1: Pasang yang bundaran.
0: Oh, di bundaran. Nah, ya bisa 360 gitu ya.
1: Semua.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ya itulah, siapa yang salah kita tidak tahu. Ada yang menarik sedikit,
0: Bung Tokoy.
1: Dengan topik tadi pagi ya.
0: Iya, oke.
1: Masalah bahasa Prancis.
0: Apa tuh, Pak, yang kira-kira dari sudut pandang Pak Herman tentang wacana pelajaran bahasa Prancis, Pak?
1: Iya, benar. Siapa yang tidak mau maju? Bu Joko bilang perlu semua bahasa di dunia ini kita tahu.
0: Iya.
1: Tapi kan otak kita terbatas, Bung Joko.
0: Okay.
1: Memori terbatas. Yeah, yeah. Jadi saya kira, saya hanya begini. Mudah-mudahan Presiden, maaf ya Pak, Bapak Presiden kita ini tidak ke Mozambik, tidak ke Thailand. Nanti dia pulang dari sana, dia bikin lagi pakai bahasa. Okay. Itu susah kan itu. Karena dia kemana itu hari di Amerika Latin ya, pulang juga bawa Portugis. Nah, ayo kita bahasa, dalam satu bulan ini kita nggak salah. Bahasa, pakai bahasa apa itu Portugis. Pulang dari Perancis, pakai bahasa Perancis. Nah, bagaimana kasihan sistem pendidikan kita kalau begini.
0: Okay.
1: Biasanya kalau zaman-zaman Pak Harto itu digodok dulu, di apa namanya, dirumuskan segala macam acara apa itu, dibuka satu kali.
0: Tapi godoknya jangan terlalu lama, Pak. Nanti nggak enak jadinya kalau digodoknya terlalu lama.
1: Oh, begitu.
0: Jadi lembek ya, nantinya.
1: Dengan dasar omong-omong saja sudah itu satu keputusan kan.
0: Okay.
1: Jadi seperti itu. Jadi koreksi juga buat pemerintah kita semuanya. Janganlah apa yang diomong hari itu jadi keputusan, apa yang diomong hari ini jadi keputusan. Saya kira itu diroba itu. Robalah kita sebagai rakyat mengoreksi saja, Bung Joko. Karena kita tidak mau juga negara ini jadi apa ya. Kan saya dengar ketua PGRI itu bagus, dia setuju. Pada prinsipnya tidak bisa. Bagaimana menerapkan biar guru satu orang bahasa Perancis? Mungkin hanya Pak Prof Nursangaji yang bisa mengajar ribuan sekolah ini.
0: Saya bahasa Perancis saya cuma tahu dua saja kok, Pak. Bahasa Perancis saya cuma tahu bilang terima kasih sama selamat pagi, ya, gitu. Ya, merci kalau itu terima kasih bahasa Prancisnya merci gitu. Kalau pas selamat pagi itu kan bonjour gitu. Gitu aja, Pak. Satu-satu aja kita tahu.
1: Oh, sudah ada modal itu. Kalau saya satu bahasa Jerman apa? Minhaben.
0: Ya. Oh, Minhaben. Itu ya. Oke.
1: Minhaben.
0: Iya,
1: enggak tahu apa itu
0: sudah. Dan kemudian juga Danke, Pak. Danke. Terima kasih. Danke.
1: Iya, Bung Joko.
0: Oke.
1: Okay. Ya, Bung Joko, koreksi juga. Ya, berarti kita membangunnya bagaimana masyarakat kita bisa baik semua. Saya kira tujuan Pak Presiden bagus. Cuma mungkin yang memberi masukan-masukan ini perlu di apa namanya, dievaluasi sehingga keputusan yang keluar itu mantap. Ya, itu sedikit dari saya, Bung Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang berbicara bahasa Perancis, saya ucapkan lagi ke Bapak. Merci, Pak. Terima kasih sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini. Dan tadi di akhir, Pak Herman ingin mengomentari terkait dengan topik kita pagi tadi ya, terkait dengan wacana penerapan pelajaran bahasa Perancis. Jadi sebenarnya semakin banyak bahasa yang kita kuasai kan apa ya, semakin luas kesempatan yang kita raih, begitu, Pak ya. Kemampuan berbahasa asing memudahkan komunikasi lintas budaya sebenarnya. Membuka akses kita juga terhadap ilmu pengetahuan dari berbagai negara. Meningkatkan daya saing juga kalau kita kerjakan butuh juga kayak gitu. Pelajari bahasa asing termasuk bahasa Perancis. Nah, ini hal positif, tapi ada tapinya. Pembelajaran tuh baiknya kan seperti disampaikan oleh teman-teman tadi pendengar, dilakukan sebagai pilihan dan kesempatan untuk berkembang, bukan sebagai beban yang kemudian menentukan kalau you nggak bisa bahasa Perancis nggak lulus ini pasti, bukan gitu kan? Gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi sudah bersama RRI Palu dan terkait dengan keluhan pendengar juga tadi ya akan kami sampaikan. Anda masih boleh bergabung bersama kami di 0811 4560 3908. Jadi seingat saya beberapa waktu lalu teman-teman dari Pertamina Patra Niaga Sulawesi itu menegaskan bahwa distribusi BBM untuk BBM bersubsidi itu kan ada aturannya, ada sistem digital seperti barcode atau QR code lah nanti untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi. Dan Pertamina Patra Niaga ini memastikan terus bahwa koordinasi itu terlaksana dengan pengelola SPBU. Selamat pagi RRI.
2: Selamat pagi Bung Joko.
0: Selamat pagi Pak Arifin, sehat selalu pagi ini Pak.
2: Alhamdulillah.
0: Amin. Amin ya
2: Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Joko juga sehat.
0: Sama-sama selalu, Bapak. Salam buat keluarga. Sehat selalu buat semuanya. Baik. Apa yang disampaikan Pak?
2: Amin. Ini kembali lagi ke laptop ini Bung Joko.
0: Gimana Pak?
2: Kira-kira masih bisa dikomentari ini.
0: Apa itu?
2: Bahasa-bahasa negara-negara lain ini.
0: Ya, kemana tuh Pak? Kemana? Yang Pak Arifin Laturama paham bahasa apa Pak? Yang Bapak paham bahasa-bahasa negara mana Pak?
2: Saya hanya
0: Belanda Pak.
2: Jerman Pak, Guteng Pak. Guteng karena dulu ini bicara dulu. Waktu saya sekolah di SMA Negeri 1 Palu, dulu kami itu belajar bahasa Inggris dengan bahasa Jerman.
0: Jerman Pak, Jerman ya. Oke. Okay.
2: Makanya saya tahu itu Guteng Tag. Guteng Tag itu artinya berdiri.
0: Oh gitu. Kalau selamat pagi apa? Guten Morgen gitu. Oh itu Belanda, sorry. Itu iya Jerman tuh. Guten Morgen itu bahasa Jerman itu. Selamat pagi, Guten Morgen.
2: Iya, jadi terus itu saya ini Bung Joko begitu kami itu di SMA 1 belajar kan itu mata pelajaran namanya, mata pelajaran bahasa itu. Sampai sekarang juga saya tidak tahu itu semua bagaimana mau ngomong bahasa Jerman kalau ada orang Jerman.
0: Sama sekali nggak tahu, agak susah Pak ya. Agak susah memang bahasa Jerman ya.
2: Agak sulit juga kemudian tidak usahlah itu. Saya juga ini bahasa Inggris dari SMP negeri sampai ini karena memang saya kan tidak kursus. Saya juga tidak terlalu tahu semua itu bahasa Inggris Bang Joko.
0: Terus yang Pak Arifin tahu bahasa apa Pak?
2: Bahasa Keli.
0: Ya itu memang harus kalau bahasa daerah. Tadi kan sudah saya sampaikan di awal di program Kopi Anda, bahasa daerah harus tetap dipertahankan Pak. Karena kita, seingat saya beberapa waktu lalu saya pernah dialog sama teman-teman dari Balai Bahasa, kita di posisi tepi jurang loh Pak, bahasa daerah kita. Makanya karena jumlah penutur muda kita kurang, ya harus bahasa Jawa tetap dipertahankan, Kaili, Bugis dan seterusnya harus loh Pak. Iya kan?
2: Iya. Ya, kalau menurut pendapat saya, tentunya ini betul sudah saya sependapat dengan Bung Joko. Kita harus tahu bahasa negara lain. Kalau menurut saya, yang paling penting itu bahasa ini, salah satunya bahasa Mandarin. Kenapa saya ke situ? Karena contoh saja, banyak kita orang ada uang ini. Contoh ini orang ada uang. Gomio ini le, pergi berobat kemana? Ke Singapura.
0: Okay. Nah,
2: di Singapura itu. Kalau kita kuasai bahasa Mandarin, aman dan terkendali itu Bung Joko.
0: Sia. Gitu ya.
2: Ya, sia. Terima kasih.
0: Sia.
2: Kemudian kedua, kan sekarang ini kita melihat perdagangan di Indonesia ini. Bung Joko tahu tidak? Kalau kita kuasai salah satu bahasa, katakanlah harga itu 5.000, bisa dia miring-miring dari 4.750 Bung Joko.
0: Begitu ya jadinya ya.
2: Atau tidak, itulah kenyataan.
0: Oke. Okay. Berarti bahasa itu bisa menyatukan Pak ya sebenarnya ya. Bahasa itu bisa menyatukan, meluaskan gitu ya.
2: Iya. Kalau Perancis ini saya tidak melihat ini di negara kita ini orang buka usaha itu orang Perancis. Ini maaf bicara, sekali lagi.
0: Iya.
2: Bagaimana? Kalau menurut saya ini, apalagi kan Cina ini salah satu negara yang sudah diperhitungkan di dunia. Mm-hmm. Nah, makanya bahasa Mandarin itu, jangan jadi pandang enteng bahasa Mandarin. Mm-hmm. Dan banyak orang Indonesia pintar di Jawa itu, Bung Joko, di Jawa. Banyak orang Jawa pintar bahasa Mandarin, Pak. Mm-hmm, yeah. Kalau pergi di anu, pergi di toko, tosau ci, berartinya berapa ini ci? Sudah dia balas pakai bahasa Mandarin harganya. Harga dari 5.000 menjadi 4.750.
0: Begitu, Pak, ya.
2: Iya. Ayo. Jadi itu saja, karena kalau saya mau bicara masih banyak juga sebenarnya. Itulah karena waktu yang membatasi kita.
0: Baik.
2: Terima kasih,
0: Bu. Terima kasih, Pak Arifin. Sehat selalu, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan Pak Arifin mengakhiri program Halo RRI pagi ini. Pertanyaan pagi ini ke Pak Arifin adalah Jai Budu Cafe, Pak. Sudah ngopi itu bahasa Perancis yang dikit-dikit kita harus pelajari juga. Jadi ketika kita ke sebuah kafe supaya kita tahu juga. Dan ke Pak, terima kasih sudah bersama RRI Palu. Oke, dan saya Joko Nurcoy Sujari pamit bersama Bung Iksan Setiadi. Nanti ketemu di program Halo RRI berikutnya. Nanti keluhan dari teman-teman pendengar akan kami teruskan ke karena poin utama tadi Mas Iksan adalah terkait dengan BBM, ya. Kita coba koordinasi nanti ke teman-teman dari Pertamina Patraniaga Sulawesi untuk wilayah Palu. Nanti ada Mas Lili, kayak seingat saya ada Mas Lili deh di siang yang Palu. Nanti coba Mas Lili akan mengomentari, menyampaikan apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi keluhan ini bisa kemudian ditanggapi dan menurunkan apa intensitas dari keluh kesah masyarakat yang ada di Kota Palu. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi ini.

Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya dan tradisi suku Kaili di Lembah Palu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Pesies turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat berbahaya, seperti ubur-ubur kotak atau box jellyfish yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian dalam beberapa menit.

0: Anda masih terus mendengarkan program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi siang ini. Di edisi hari Rabu 10 Juni 2026, kita lanjutkan untuk perjalanan waktu ini dengan rangkaian lagu-lagu bagus dan juga beberapa program acara bersama Pro Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini kita bersama di program
1: Sanksi Dong, suara anti korupsi, narkoba dan juga judi online ya.
0: Di beberapa waktu lalu dia sudah menghadirkan teman-teman narasumber, dan ini kita mengemasnya dalam program Majalah Udara ya, Rin, ya. Jadi tentang budaya korupsi, membangun integritas. Sekarang sekali lagi di tengah kehidupan sosial yang terus berkembang, korupsi seringkali tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan yang luar biasa, menjadi hal-hal yang biasa saja. Jadi melainkan ada hal yang menarik sini, perlahan kemudian menjelma menjadi kebiasaan yang dianggap wajar saja gitu. Dari hal-hal yang kecil yang kemudian diabaikan sampai ada keputusan besar yang kemudian disalahgunakan, dan budaya korupsi itu kemudian tumbuh tanpa disadari, menggerus nilai kejujuran dan sebagainya. Kita lihat beberapa tayangan di seminggu terakhir ini, ada terjadi di OTT. Kemudian
1: ada yang menyerahkan diri juga,
0: menyerahkan diri dan sebagainya. Jadi itu tadi, Rin dan juga pendengar, korupsi tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang apa, ordinary gitu, yang luar biasa gitu ya.
1: Oke, tapi sebelum artinya sebelum kita melihat kasus-kasus yang besar, sebenarnya kasus-kasus kecil itu juga terjadi di sekitar kita, misalnya begitu ya. Kayak beberapa bulan lalu ada ya 3.000 absen siluman gitu kan. Itu kan salah satu korupsi waktu juga.
0: Betul, korupsi waktu. Korupsi waktu itu kalau dalam bahasa Jerman namanya Chukers gitu ya. Korupsi waktu. Itu korupsi waktu, itu bahasa Jermannya. Tadi di awal kita sudah bahas masalah Prancis loh, Nduk. Bahasa Prancis.
1: Bahasa Prancis ya.
0: Kemudian tadi pendengar di program Halo RRI juga menyampaikan, Om Joko tahu enggak bahasa Jerman? Saya tahu bahasa Jerman paling cuma danke gitu kan. Danke itu kan terima kasih. Kalau bahasa Prancisnya terima kasih itu merci gitu kan. Selamat pagi itu bonjour dan seterusnya. Kalau Jerman tuh selamat pagi guten morgen, kayak gitulah. Jadi kalau bahasa cukur itu bahasa Jerman artinya adalah lambat ya. Lambat sekali gitu ya.
1: Bahkan dari KPK sendiri ataupun juga dari beberapa instansi ini terus berupaya begitu ya untuk memitigasi ataupun melakukan langkah preventif begitu ya, untuk agar tidak terjebak dengan yang nilai-nilai besar seperti itu. Cukup dengan mengubah kebiasaan kita pribadi. Misalnya nih kalau kayak di dunia pekerjaan, kan ada tuh biasa kalau kita disuruh isi kuesioner, apakah menggunakan perangkat kantor untuk keperluan pribadi itu juga masuk tindakan korupsi? Iya.
0: Oh gitu, lalu jawabnya ya gitu ya.
1: Kadang-kadang kemarin ya saya sempat wawancara dari pembuat film yang kerjasama dengan KPK. Mereka tuh ada dapat, kan mereka buat kompetisi tuh untuk film anti korupsi. Nah kemudian ada nih satu peserta yang menyertakan film bahwa ibu-ibu kerja di kantor lurah tiap bulan tuh bawa pulang kertas.
0: Yo gitu ya. Nah, kerjasama dia sama ATK gitu ya.
1: Nah itu yang akhirnya ternyata tindakan kecil-kecil seperti itu juga masuk dalam kategori korupsi. Bukan korupsi yang miliaran ataupun juga triliun baru dikatakan korupsi gitu ya. Ternyata yang kecil-kecil pun juga itu bisa masuk dalam tindakan curang seperti itu.
0: Iya, kalau dalam istilah korupsi namanya itulah petty corruption gitu ya. Tulisannya adalah petty gitu. Itulah makna dari korupsi kecil seperti sampaikan Rina tadi. Nah, jadi yang itu tindakan yang menyalahgunakan wewenang, aturan-aturan dalam skala ringan lah seperti sampaikan Rina tadi. Misalnya ini ya Rin ya. Boleh katu absen akang pak kita? Kalau titip absen itu dipenuhi hal-hal yang kecil. Itu manipulasi kehadiran. Kemudian pedatang kantor coba titip absen, datang kantor tidur. Kan begitu ya Rin ya. Jadi sekali lagi itu adalah
1: lucu ya.
0: Petty corruption gitu. Gitu ya. Korupsi dari hal-hal yang kecil. Kemudian apa ya? Banyak sih sebenarnya menggunakan seperti sampaikan Rina tadi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi seperti alat listrik, waktu kerja, atau juga ada yang lebih menarik lagi ketika kalau dulu itu apa ya, zaman-zaman senior-senior kita namanya DP3 apa itu ya?
1: Apa tuh?
0: Yang kayak kita sekarang datang? SKP sih, enggak kayak kita SKP itu gitu kan. Nah, itu kan ada biasanya kan melakukan plagiarisme bahwa

0: terbit ya. Mm-hmm. Biasa aja, ya kan? Sudah biasa gitu jadinya. Mm-hmm. Ya. Tapi dampaknya sebenarnya besar loh. Jadi dampaknya besar ini kalau terus dibiarkan, kebiasaan-kebiasaan kecil ini kemudian membentuk budaya. Mm-hmm. Nah, budaya yang tidak jujur, yang terus-terus ya lebih luas dan kemudian sulit juga untuk diubah jadinya. Ya kayak tadi itu yang nitip absen, kemudian mm-hmm. manipulasi kehadiran, datang kantor kemudian tidak kinerjanya tidak berbanding, tidak worth it lah dengan salary yang dia terima gitu. Kan biasanya kayak gitu ya. Jadi hal seperti itulah. Nah, tapi ketika budaya ini mengakar, ini tidak hanya merusak sistem sebenarnya, tapi juga mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kebenaran. Apa yang salah menjadi biasa aja, menjadi tampak biasa. Apa yang benar ya udah dianggap tidak menguntungkan gitu. Kalau bagi orang tidak menguntungkan ya biasa aja jadinya. Jadi dalam situasi seperti ini ya, sesuai dengan topik kita hari ini adalah integritas, ya itu menjadi hal yang sangat-sangat mahal gitu. Sangat-sangat mahal dan apa ya, menantang untuk dipertahankan kayak gitu sih, Rin.
1: Dan mengutip juga kata beberapa kejari atau kejati waktu itu ya, bahwa kita kalau ingin menyapu bersih ya sapunya dulu yang harus bersih gitu kan. Artinya mungkin dari pihak-pihak kejaksaan, kepolisian juga ini udah yang benar-benar udah kerja keras juga kan. Artinya mudah-mudahan di tubuh-tubuh petinggi-petinggi satuan penegak hukum ini juga bersih adanya kan. Karena itu tadi yang dimaksudkan, sapunya juga harus bersih. Nah, ini terbukti beberapa kali rilis informasi bahwa dari Kejagung sendiri sudah berhasil mengumpulkan hasil temuan korupsi gitu ya, sampai triliunan malah. Itu uang kalau dipajang di belakang kita, waduh.
0: Penuh itu. Penuh yakin gitu ya. Tapi selalu tadi kita berharap ada sebuah perubahan lah, walaupun namanya budaya itu kan biasanya legacy ya, diwariskan lagi gitu ya. Nggak akan selesai-selesai, tapi kita selalu ada harapan. Seperti lagunya Batas Senja tadi. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan, seterusnya lah. Jadi membangun integritas itu ya dimulai dari kesadaran diri kita sendiri sih. Bersikap jujur misalnya, bersikap adil, punya tanggung jawab lah dalam setiap tindakan kita, misalnya dalam setiap pekerjaan. Kalau kita gak punya tanggung jawab di pekerjaan, bagaimana mau bisa berimbas dengan hal-hal yang lain gitu.
1: Jadi, tapi benar gak sih rata-rata tuh laki-laki terlintas ingin memperkaya diri tuh karena kebutuhan orang di samping. Misalnya kayak istri terlalu banyak tuntutan yang padahal suaminya sebenarnya tidak terlalu mampu untuk mencukupi rasa hausnya tadi itu.
0: Answer-nya adalah maybe yes, maybe no gitu ya. Jawabannya bisa iya, bisa enggak gitu kan. Ya kembali ke tadi, Rin. Kembali dari diri masing-masing gitu. Kita bisa bantah-bantahan sama diri sendiri, saya mau jujur enggak, saya mau adil enggak, atau saya mau melawan enggak. Walaupun tuntutan dari pihak sebelah, misalnya sebelah kanan dan sebelah kiri, entah itu orang terdekat atau bukan, ini dari kita, setiap tindakan kita sekecil apapun itu ya bukan lahir dari paksaan sebenarnya, tapi dari komitmen moral kita sendiri sih sebenarnya. Kuat apa enggak? Kita mengikuti arus itu apa enggak? Kita mengikuti arus penyimpangan itu apa enggak? Kayak tadi yang seperti Rina sampaikan, ada orang lah saya bawa pulang aja satu rim ini. Kan bisa kayak gitu ya. Jadi perjalanan melawan budaya-budaya kayak begini memang agak-agak butuh proses panjang sih. Ini adalah proses yang butuhkan berani apa tidaknya seseorang.
1: Saya jadi ingat sama iklan yang kita buat kapan itu ya,
0: lalu,
1: ya. Selera tinggi, ekonomi lemah, iya, akhirnya ujung-ujungnya korupsi.
0: Iya, ini gara-gara kodir minta kopi terus ini.
1: Tapi memang itu terjadi ya di kehidupan kita, artinya suami masuk bui, setelah dirunut-runut-runut, ternyata memang selera hidup dari pasangan juga ini yang tidak terbendung, ya kan. Jadi memang ya itulah tadi, di balik suami yang sukses ada istri yang mendukung di belakang. Tapi betul. Jangan sampai terbaliknya ini ya. Ya begitulah, jangan terlalu memaksakan selera. Kalau misalnya ekonomi kita masih pas-pasan, akhirnya nanti berujung pada merugikan orang lain dan imbasnya memiskinkan si pelakunya.
0: Kita terima telepon gak sih ini?
1: Di sisa waktu
0: bisa
1: kita
0: ya?
1: Boleh kayaknya ya deh. Satu dua orang nih.
0: Selamat siang, RRI Palu.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
1: siapa nih?
0: Pak Sugi.
1: Oh, oke, Pak Sugi.
2: Jadi apa, kalau masalah korupsi ini menurut teman-teman saya, negara kita ini sudah berat sekali korupsinya. Kalau saya mau

0: rakit sebuah pohon, Bung Joko, sudah terlalu besar. Sudah terlalu besar dan akarnya itu sudah begitu dalam, begitu besar dan dalam. Jadi untuk menumpas itu memang butuh waktu yang lama nanti. Butuh waktu yang lama dan keseriusan. Karena kalau hanya dipangkas, ranting-rantingnya, cabang-cabangnya tidak ditumbangkan dan tidak dicali akarnya, itu tidak akan habis. Karena sekarang ini sudah apa? Sudah semua level, semua lini ini sudah hampir semuanya ini ya terjerat dengan korupsi ini. Kita bisa melihat di mana-mana ini apa semua.
1: Yeah.
0: Jadi memang terdekatnya berat. Nah, kemudian kalau memang mau menumpas ini, tinggal keseriusan. Apa memang benar-benar serius mau menumpas? Saya setuju dengan ini, Mbak Rina, Mbak Joko, artinya tegakkan hukum. Ya, tegakkan hukum. Kalau toh misalkan tidak sampai hukuman mati, terkait dengan HAM juga ya, akan minimal itu perampasan aset itu bisa. Itu perampasan aset itu bisa.
1: Dimiskinkan gitu ya?
0: Dimiskinkan. Ya, mungkin pentingnya penjara seumur hidup atau sanksi sosial apa semua. Jadi buat efek jera, yang
1: kalau sanksi sosial kayaknya langsung otomatis deh ya Pak Sugiono ya.
0: Iya, pokoknya sanksi sosial, penjara, kemudian miskinkan dengan hukuman yang setimpal seperti itu, efek jera itu saya yakin ada orang akan berpikir kali untuk melakukan itu. Tapi selama itu belum diterapkan, begini saya Mbak Rina. Kemudian saya juga setuju dengan kata Mbak Rina tadi, kalau kita membersihkan lantai ya tapi harus bersih dulu lah. Bagaimana mau berhubungan yang mau bersih yang kita takut kalau saya punya sendiri kotor.
1: Iya.
0: Ya, saya sepakat. Sementara ini dulu dari yang boleh saya sampaikan.
2: Baik.
0: Terima kasih Bung Joko.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Sugiono.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Sugi sudah bersama RRI Palu. Jadi
1: iya. Tadi kalau hukum ini yang untuk pelaku-pelaku korupsi ini belum ada efek jera gitu ya.
2: Iya, dan kembali kalau seperti sampaikan Pak Sugi tadi masalah hukuman mati. Saya beberapa minggu kemarin ingat saya itu kalau saya keliru dialog sama teman-teman dari Kejaksaan juga negeri terkait dengan KUHP baru itu ya. Ada hukuman mati yang tidak lagi menjadi hukuman pokok tapi jadi pidana alternatif itu Rin di KUHP baru. Jadi ada masa percobaan 10 tahun. Kemudian kesempatan itu bisa berubah sih sebenarnya. Kalau terpidana itu menunjukkan penyesalan berkelakuan baik ya diubah bisa menjadi penjara seumur hidup atau 20 tahun. Itu berdasarkan kepres setelah pertimbangan dari Mahkamah Agung tentunya ya. Jadi ada pertimbangan. Sekali lagi terima kasih Pak Sugi sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini di program
1: sanksi suara anti korupsi.
2: Kita terima lagi satu Rin dulu.
1: Oke, boleh.
2: Halo, selamat siang RRI Palu.
1: Halo.
2: Halo, Bapak. Halo.
1: Mana nih?
2: Ya, halo.
3: Ya,
2: halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Om Suan di Kawatuna.
2: Oh iya. Oke, silakan.
1: Silakan Om Suan.
3: Begini barangkali ini kalau semua ini kalau korupsi seperti yang dikatakan Mas Joko dengan Mbak Rina tadi ada korupsi itu masalah waktu. Sebenarnya kalau di kantor pemerintahan kita tetangga dulu saya di 80 dulu nomor 80 bakul tetangga kita dulu. Cuma saya sudah purna. Jadi masalah korupsi ini sebenarnya itu dari hal yang kecil seperti di kantor tuh, oh jangan dilapor itu karena itu orangnya bos, karena itu orangnya bupati. Itu sebenarnya cuman kita ini barangkali belum ada hukum asas terbalik. Hukum asas terbalik itu seperti diterapkan di negara luar Cina, ketika suatu pemerintahan itu korupsi dia punya harta itu waktu laporan harta pertama sebelum jadi orang hukum besar
1: LHKPN-nya dulu ya.
3: Iya, tidak menjawab itu hartanya sendiri, kadang dia bunuh diri. Itu dikira kebarkan begitu. Hukum asas terbalik namanya. Kemudian dari segi pelaporan hukum asas terbalik itu mungkin ini belum ada.
2: Iya Bapak.
1: Jaringannya Om Suan ini kurang bersahabat
3: ketika
1: ya.
3: Ketika ada masyarakat melapor itu tidak aman dia melapor.
2: Oke.
3: Karena kenapa ya? Dia lapor itu kurang.
2: Iya baik. Semoga itu bisa kembali mengingatkan kita bersama terkait dengan hukum apa tadi Bapak sampaikan asas terbalik ya. hukum asas terbalik. Baik. Oke.
1: Oke. Oke,
2: baik, terima kasih. Om Suan, komunikasi kurang bagus hari ini karena mungkin jaringan tempat Anda lagi korodit. Jadi kalau itu diberlakukan, bisa jadi Rina, misalnya saya paham ya maksudnya Om Suam. Misalnya gini, jika seorang pejabat punya harta yang besar dan tidak sebanding dengan penghasilannya, maka dia harus menjelaskan dari mana harta ini saya peroleh secara sah gitu loh. Jaksa juga tetap bisa. Jaksa tetap harus menunjukkan juga indikasi korupsi di situ gitu misalnya. Jadi ini untuk memudahkan pemberantasan korupsi yang sering dilakukan secara tersembunyi. Jadi ini paling tidak juga mendorong ya Om Suan ya, mendorong transparansi pejabat publik gitu. Supaya bisa menutup celah menyembunyikan hasil korupsi di balik aset-aset itu. Sepakat sih Om, kalau memang ada seperti itu balik lagi hukum asas terbalik atau itu pembuktian terbalik namanya itu. Oke.
1: Okay. Yang penting bukan kasus money laundry itu aja ya.
2: Money laundry bagus loh sebenarnya, kita usaha itu aja gitu. Nyuci baju dapat uang, kan itu money laundry namanya ya. Nyuci baju dapat uang, Singapura kayak Eddie gitu.
1: Iya,
2: gitu,
1: ini gitu, kan ya. Kayak kasus yang sedang bergulir ini dari mantan Menteri Pendidikan kita gitu ya.
2: Okay.
1: Yang tiba-tiba asetnya naik menjadi berapa triliun gitu. Padahal ini wallah alam, kita juga masih menunggulah hasil pemeriksaan lebih detail. Cuman sudah banyak juga pakar-pakar ekonomi yang ikut nimbrung gitu, menyampaikan bahwa karena aset dari sang pemilik ojek online ini itu tadi bertumbuh sehingga bukan dalam bentuk uang segar begitu ya, tapi dalam bentuk investasi ataupun aset.
2: Iya, ada plus minus sih seperti sampaikan Om Suan tadi. Kalau dalam artian itu untuk memudahkan pemberantasan juga sih. Jadi dalam artian pejabat juga harus menjelaskan dari mana saya dapat, misalnya saya dapat beli mobil yang tipenya tertinggi gitu, misalnya dari satu brand bagus gitu. Bisa jelaskan dari mana harta ini saya peroleh gitu. Oh, saya ada side job kok Pak, saya ada nyambi gitu. Misalnya saya nge-MC itu kan, MC yang banyak gitu misalnya, atau mungkin ada proyek lain lah. Tapi
1: kalau pemberian itu kena gratifikasi bukan?
2: Nah, itu agak repot sih, terima kasih dan gratifikasi kan tipis banget itu ya. Jadi batasnya juga ada plus minusnya. Dalam artian gini Darren, maksudnya tidak berarti seseorang itu langsung dianggap bersalah ketika Rina bisa beli mobil dengan tipe tertinggi di brand tertentu gitu. Kan bukan berarti, tapi tetap harus ada proses. Tetap harus ada proses pengadilan yang adil dan bukti yang kuat dari jaksa. Misalnya harus kayak gitulah.
1: Sekarang lagi nih yang lagi viral juga itu adalah tidak boleh live TikTok ataupun live di media sosial pada saat jam kerja. Nah, itu kan salah satu bentuk korupsi waktu juga.
2: Kecuali
1: kami, RRI.
2: Ya, kami harus ada itu gitu. Kalau enggak eviden kami.
1: Kita harus tetap live karena masyarakat menunggu ya kan.
2: Kalau nggak begitu, nggak ada di thumbnail itu loh sama itu kita bahaya.
1: Kita udah ada konten media baru. Gitu berarti kerjanya apa kalau kita nggak ada itu, konten gitu ya.
2: Ada pengecualian jadinya. Oke.
1: Okay. Tapi alhamdulillah live TikTok kita udah kembali ya.
2: Oh iya iya.
1: Entahlah. Sebentar, coba pastela udah bisa.
2: Udah.
1: Live TikTok udah bisa Mas Edi ya?
2: Bisa. Saya kemarin bisa.
1: Nanti dicoba lagi.
2: Saya kemarin bisa dan kemudian alhamdulillah. Jadi gak bisa lagi.
1: Oke lah. Terima kasih deh untuk Pak Sugiono, Pak Suan. Pasti banyak juga pendengar-pendengar di luar sana ya, yang ingin menyampaikan juga pendapatnya ataupun juga mungkin barangkali pernah menemukan contoh kasus yang sama seperti itu.
2: Oh iya, ini ada WA Ibu Alma, terima kasih juga. Ada juga biasa anak-anak disuruh ke kios harganya 10.000, dia bilang sama yang basuruh 12.000 contoh.
1: Oh, itu
2: menurut Anda apakah ini berpotensi jadi koruptor? Nah, ini memulai dari hal kecil gitu ya. Ya kan?
1: Itu mau markup harga gitu. Itu wah,
2: betul.
1: Bahaya juga ini.
2: Oke dah, kita akhiri dulu Ren ya.
1: Bener.
2: Program sanksi.
1: Mudah-mudahan di sedikit waktu kita tadi bisa berkomunikasi, memberikan sedikit informasinya. Okay. Ini membuat perubahan besar begitu ya bagi keberlangsungan diri kita di masyarakat, di lingkungan tempat kita kerja, ataupun dalam menjadi warga negara Indonesia yang baik seperti itu.
2: Okelah. Kemudian saya Joko Nusyai Sujari bersama Mbak Waodirina pamit.
1: Saya belum pamit ya. Saya masih melanjutkan lagi.
2: Lanjutkan sampai di jam
1: 18.30.
2: 17.30 ya. Oke. Okay. Terima kasih pendengar. Saya sudah juga kebersamaan saya menemani Anda di Palu pagi dan siang ini. Saya pamit. Ada rekan Waodirina dan juga rekan Edi Firman. Saya akan menemani Anda sampai jelang pukul 17.30 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi.

Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya dan tradisi suku Kaili di Lembah Palu.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya kita akan ikuti untuk podcast kerjasama antara LKBN Antara dan juga RRI Palu, di mana di siang hari ini kita akan dengarkan topiknya itu adalah tempe bukan sekedar lauk, namun sebuah warisan Indonesia yang diakui dunia. Dan ini akan bersama dengan co-founder Tempe Movement, Wida Winarto. Kita ikuti bersama.
1: Masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Hmm. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai. Ragi itu walaupun dia kecil, nggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif, dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, gak sambil ngomel dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
2: Halo Sobat Antara, senang sekali ada saya Ovi Wardana menyapa di podcast Antara Close Up, di mana edisi kali ini kita akan membahas tentang tempe. Tempe yang ternyata bukan sekedar lauk, tapi merupakan warisan pangan Indonesia, intinya bergizi, sederhana, dan kini diakui dunia. Kita akan membahas episode kali ini bersama Mbak Wida Winarno, pakar tempe atau juga dikenal sebagai co-founder Tempe Movement. Halo Mbak Wida.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Waduh, senang sekali hari ini bisa ngobrol bersama Mbak Wida kayaknya saya panggilnya ya. Iya, jadi karena edisi kali ini membahas tempe, baru aja nyebut kata tempe, itu bawaannya lapar sebenarnya. Pasti langsung kebayang di dapur lagi goreng tempe. Tapi untuk Mbak Wida sendiri nih, terakhir kalau boleh jujur, makan tempe kapan dan diolah apa?
1: Makan tempe terakhir? Kemarin.
2: Kemarin? Oke. Okay. Diolahnya
1: kemarin
2: apa
1: tuh? Diolah goreng aja.
2: Digoreng aja. Jangan lupa pakai ulekan bawang putih ya.
1: Atau kecap.
2: Atau kecap.
1: Cabai rawit.
2: Cabai rawit, ya. Udah komplit. Karena kalau tentang tempe ini memang gak ada habisnya untuk dibahas. Betul. Dan pas banget disebut dengan predikat superfood.
1: Superfood, ya. Mm-mm. Setuju banget.
2: Setuju ya Mbak Wida. Kenapa gak habis dibahas? Kan dari abad ke-16. Udah ada sekarang, lalu mulailah dianggap sebagai lauk yang sederhana, murah, terus akhirnya ada semacam kata-kata negatif tentang tempe, misalnya mental tempe. Nah itu kan untuk menjatuhkan citra tempe sebenarnya. Tapi untuk Mbak Wida sendiri dibesarkan dengan tempe, maksudnya Tempe Movement ini kan sudah ada dari 3 generasi. Seperti apa berkenalan dengan tempe?
1: Iya, Tempe Movement sebetulnya bukan ada 3 generasi ya, tapi digerakkan oleh 3 generasi. Gitu. Jadi ayah saya kemudian anak saya. Nah, dari saya kecil itu bapak tuh udah ngomongnya tempe. Tapi sebagai anak kecil sebetulnya kita gak tahu nih apa sih yang diomongin. Kita cuma tahu rasanya enak gitu ya, udah selesai. Lalu pada satu masa, satu periode, jadi ayah saya dan anak saya itu di dalam satu fakultas yang sama gitu, fakultas bioteknologi dengan dasar ilmu bioteknologi. Nah kita sebagai orang bioteknologi, maksudnya kita belajar bioteknologi di Indonesia ya, itu tempe itu sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari. Dan untuk saya sendiri sebagai perempuan mungkin lihat tempe itu sebagai sesuatu yang ih seksi banget ya gitu. Tapi gimana ya menjelaskan kepada masyarakat awam gitu bahwa tempe itu seperti yang kita bertiga lihat gitu. Jadi ayah saya mungkin lihat sebagai warisan sejarah yang udah lama dan ini suatu proses yang sebetulnya sederhana tapi kok menghasilkan senyawa bioaktif yang beragam gitu. Kemudian dari saya lihatnya kok banyak ya manfaatnya sampai ke bisa ke kulit juga. Terus dari Ando anak saya gitu lihatnya wah ini bisa buat membangun otot gitu. Jadi kita masing-masing punya POV yang berbeda tapi kita melihat itu tuh sebagai sesuatu yang sangat menarik yang sangat ingin kita bagikan gitu.
2: Dan tadi ini karena digerakkan oleh tiga generasi, tentu tantangannya pasti kan akan berbeda-beda dari Prof. Winarno ke Mbak Wida lalu ke anak terakhir. Betul. Mengenalkan tempe di masanya Mbak Wida ini seperti apa challenge-nya?
1: Iya. Jadi kalau di masa saya itu terutama di orang awam, tempe itu dipandang sebagai sesuatu yang rendah atau kelas 2 lah gitu. Kalau di bidang makanan aja, kalau tempe tuh tidak setinggi derajatnya dengan daging misalnya. Jadi kalau nadanya tuh nada merendahkan gitu, kayak ya habis makannya cuma tempe gimana ini gitu. Aduh maaf ya, suguhannya cuma tempe gitu kan. Padahal buat kita ih keren banget nih ada tempe gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi agak ada effort di situ merubah itu.
2: Merubah itu, dan rasanya kalau kita lihat di generasi selanjutnya setelah Mbak Wida, generasi anak, tempe mulai dikenal seksi ya Mbak Wida. Jadi maksudnya anak-anak muda mulai merasa tempe ini wah benar-benar superfood. Kandungan-kandungan, contohnya di tempat gym deh, kalau dulu mungkin identik sama udah deh makannya dada ayam, tapi sekarang tempe.
1: Sekarang tempe. Terus banyak seperti influencer-influencer muda yang bodybuilder gitu kan, itu juga dia mempromosikan bisa pakai tempe loh, atau komunitas lari, oh itu kita makan proteinnya tempe gitu. Jadi jujur buat saya dari generasi saya, lihat perubahan itu tuh sangat membahagiakan.
2: Iya, perubahan yang ini luar biasa, karena kalau kita melihat sejarah tempe seperti yang kita sudah sempat singgung, itu kan memang pertama muncul di abad ke-16, lalu disebut sebagai sambel waktu itu, sambel tempe. Sambel tumpang itu seperti apa ceritanya? Jadi, pasti seorang Mbak Wida ini tahu sejarah tempe.
1: Iya, jadi tadi kan dimulai dari abad 16, tapi dibukukan itu di sekitar tahun 1815 oleh Sunan Pakubuwono ke-5 ya. Waktu mulai dituliskan, beliau masih pangeran. Nah, tapi yang diceritakan itu kira-kira 200 tahun sebelumnya. Lalu dibukukanlah dalam Serat Centini. Serat Centini itu kurang lebih ada 12 bab gitu. 3 bab itu menyebut tentang tempe. Kebetulan kita Tempe Movement pergi ke Solo. Terus kita lihat bukunya tuh seperti apa gitu. Karena waktu awal Tempe Movement dijalankan, kita kan ingin memastikan jangan sampai ada yang mengklaim
2: apa benar ini,
1: benar enggak punya Indonesia, bangsa Indonesia gitu. Jadi kita kan mesti cek, kita cek, oh iya benar-benar ini memang punya bangsa Indonesia gitu. Nah, lalu di dalam Serat Centini itu ada satu jenis makanan. Satu jenis makanan yang di dalam cerita tersebut disajikan kepada orang yang dimuliakan. Nah, bentuk sajiannya adalah sambal tumpang atau sambal letok.
2: Oh, letok gitu.
1: Nah, itu sebetulnya terdiri dari tempe yang udah semangit atau bosok gitu, ditambah tempe segar, terus dengan bumbu-bumbu. Ada daun jeruk, kadang-kadang orang menggunakan terasi dan lain-lain ya, ada cabai, bawang merah, bawang putih seperti biasa gitu. Nah, terus kemudian itu disajikan. Nah, cara makannya itu jadi sayur-sayuran direbus. Kayak mau bikin gadu-gadu. Nah, terus disiram kuahnya itu. Nah, itu karena ada tempe semangitnya itu, rasanya tuh jadi sangat melekat dan berkesan.
2: Nah, tidak bisa dijelaskan
1: soalnya sampai walaupun saya sambil menelan ludah gitu ya, tapi maksudnya
2: tersampaikan
1: dia itu. Jadi nah itu buat orang-orang yang terbiasa makan itu, seperti ayah saya kalau menceritakan sambal tumpang itu kayak itu enggak ada yang lebih enak lagi di dunia selain itu gitu loh. Jadi sebegitu berkesannya. Dan mungkin anak-anak generasi berikutnya gitu, mungkin generasi Mbak Ovi juga gak terlalu familiar ya dengan makanan itu. Tapi itu adalah menu tempe tertua yang kita bisa temukan dokumentasi
2: di Indonesia, dan itu membuktikan kalau tempe memang secara sejarah sudah ada di Indonesia sejak zaman itu, dan sudah dibuktikan oleh Ida sendiri bersama keluarga.
1: Iya, dan kadang-kadang kita kan kalau mencari jejak sejarah apa sudah lama apa belum, kita cari jajanan yang jual orang tua-tua gitu kan, misalnya. Nah, itu memang sambal tumpang itu biasanya dijual ada jajanan murah dan dijual oleh orang tua tuh.
2: Oh, dan resep itu pun akhirnya turun-temurun sebenarnya ya. Tapi kandungan gizi tempe ini memang secara turun-temurun kita lihat, wow. Maksudnya bahkan orang luar kalau kesini, mereka yang vegetarian merasa kayak, betul, wah ini menemukan surga protein di sini. Secara kandungan gizi menurut Mbak Wida sendiri seperti apa sebenarnya tempe?
1: Nah, jadi dari kandungan gizi itu banyak sekali yang bisa diceritakan. Tapi kita mulainya dulu karena tadi disebut-sebut vegan ya. Mm-hmm. Jadi kalau vegan itu kan tidak makan daging sama sekali gitu. Nah, padahal mereka membutuhkan vitamin B12. Nah, karena vitamin B12 itu hanya bisa dihasilkan oleh produk dari hewan, maka mereka mencari penggantinya apa gitu kan. Karena tidak makan daging itu tadi. Nah, lalu ternyata tempe itu adalah satu-satunya bahan dari tumbuhan, dari bahan dari tumbuhan yang menghasilkan vitamin B12. Nah, jadi itulah yang dicari atau ditarget para vegan dengan mengkonsumsi tempe gitu. Jadi itu dari vitamin B12. Nah, vitamin B12 sendiri itu tempe-tempe di Indonesia punya banyak keistimewaan. Karena dari beberapa sampel yang kita teliti gitu. Oh iya, saya sehari-hari ada laboratorium, jadi biasanya kita lakukan R&D di situ ya. Nah, dari sampel-sampel yang tempe ada di Indonesia itu hampir semua diketemukan vitamin B12 di dalam tempe.
2: Oh.
1: Jadi tadi sejalan kan ya dengan untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12. Tapi beberapa jurnal menyebutkan tidak ditemukan vitamin B12 gitu. Jadi apa yang terjadi gitu? Ternyata tempe-tempe di Indonesia memiliki vitamin B12, tapi tempe di luar negeri belum tentu. Gitu. Jadi
2: unik ya.
1: Jadi kita di Indonesia itu dimanjakan gitu, udah tempenya enak, banyak vitamin B12-nya pula. Itu belum bicara protein dan lain-lain ya gitu.
2: Ngebahas tentang tempe ini saya juga teringat kacang-kacangan yang digunakan untuk tempe. Menariknya ternyata ada lebih dari 20 jenis kacang yang bisa digunakan ya.
1: Betul, iya.
2: Itu ngaruhkah untuk cara membuatnya atau protein di kandungan tempenya itu ngaruh nggak Mbak Wida?
1: Ngaruh.
2: Signifikan seperti apa?
1: Jadi sebetulnya ide awalnya, jadi Tempe Movement, kita bicara tempe memang masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai gitu. Nah, jadi sebetulnya idenya itu, Indonesia kan biodiversity-nya besar sekali. Di daerah-daerah itu banyak kacang-kacang yang mungkin tidak diperdagangkan di pasar gitu ya. Kacang-kacang yang tumbuh di pekarangan dan lain-lain. Nah, idenya itu adalah bagaimana kalau misalnya kacang-kacang, beraneka kacang yang ada di Indonesia ini ditempekan, lalu menjadi sumber protein, alternatif protein yang berlipat-lipat gitu. Sehingga kekurangan protein di berbagai daerah itu bisa diatasi dengan tempe dari aneka kacang-kacangan itu. Tapi kan untuk jadi kalau proses pembuatan tempe, membuat tempe dari kedelai itu yang paling mudah.
2: Jadi, paling mudah ya.
1: Paling mudah. Kalau kita udah lebih pintar, kita bisa tuh bikin dari kacang-kacangan lain. Nah, jadi kita di Tempe Movement kita coba dengan kacang-kacangan lain karena kita mesti bikin adjustment di berbagai prosesnya gitu.
2: Berarti antara satu kacang dengan kacang lain ini beda untuk treatmentnya.
1: Beda.
2: Kacangnya apa aja, beda, Mbak Wida? Saya baru tahu ternyata, saya kira.
1: Jadi yang paling mirip dengan kedelai itu adalah edamame.
2: Oh, edamame.
1: Jadi kalau misalnya kita punya seperti di Jember itu kan bagus ya buat edamame. Jadi itu sebetulnya malah mungkin lebih enak daripada kedelai. Nah, itu cara membuatnya mirip
2: dengan kedelai.
1: Cuman kalau edamame biasanya kan kita makan ketika umurnya masih berapa, 70 hari terus rebus gitu kan. Tapi kalau untuk dijadikan tempe mesti diperpanjang tanamnya terus dikeringkan dulu. Gitu.
2: Ada proses-proses.
1: Tapi terus kemudian kita coba macam-macam nih. segala macam kacang yang bisa kita peroleh kita jadikan tempe. Hmm. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Tapi yang berhasil banyak juga gitu. Jadi misalnya kacang hijau, kacang merah, kacang tanah. Terus kemarin terakhir nyoba jagung, jagung pulut, terus jagung biasa. Yang jagung biasa, yang jagung manis itu cenderung rasanya seperti perkedel malah. Tapi perkedel kayak empuk gitu kan, gak digoreng gitu ya. Terus pete pernah dicoba. Pete dicoba, oh ternyata
2: berhasil
1: tapi itu aromanya ekskalatif banget gitu. Sementara luar biasa deh itu aromanya pete. Kemudian biji saga itu pun bisa jadi pete. Terus melinjo itu jadi pete juga bisa. Bahkan mie instan jadi
2: tempe juga
1: gitu. Mie instan pun jadi tempe bisa.
2: Mie instan jadi tempe? Mie instan jadi tempe. Saya masih mikir dulu nih. Mie instan kan bukan kacang-kacang. Kenapa bisa akhirnya menemukan mie instan jadi tempe?
1: Nah itu sebetulnya mulainya ya iseng gitu kan ya. Dicoba.
2: Ada kandungan apa itu akhirnya? Kenapa mie instan jadi tempe?
1: Nah jadi sebetulnya kalau kita bikin tempe kan kita memelihara ragi ya. Kalau misalnya ragi itu terpenuhi syarat hidupnya, jadi ada makanannya, ada nutrisinya, ada lingkungannya yang mendukung dan lain-lain, ya bisa hidup gitu. Nah mungkin di dalam jadi mie instan itu tidak melulu kosong, gak ada nutrisinya gitu. Tetap ada nutrisinya walaupun sedikit gitu. Nah nutrisi itulah yang digunakan oleh si ragi itu untuk membentuk rambut-rambut putihnya itu, gitu. Jadilah tempe
2: mie instan jadi tempe. Saya ini insight baru karena kalau saya baca biasanya jurnal kan akan bilang kacang semuanya. Ternyata sudah pernah dicoba juga di Tempe Movement, aneka kacang sampai pete juga ya. Family pete itu dicoba.
1: Ubi dicoba juga, tapi jadi kalau ubi itu kurang sukses sih, nggak seperti. Jadi sih kue keki gitu, tapi nggak bentuknya jadi nggak seperti tempe gitu. Cuman keren warna-warni lah ya.
2: Itu bisa karena kan untuk mengenalkan ke generasi selanjutnya dari segi pangan sendiri atau makanan, ini harus ada yang hits, entah itu dari warnanya yang seru bener. Karena zaman sekarang yang viral biasanya gara-gara dia seru warnanya kah, rasanya kah. Tapi kalau kita membahas tentang tempe, kita lihat sekarang branding tempe juga sudah mulai beralih, banyak pengolahan-pengolahan yang unik-unik juga Mbak Wida. Ternyata saya juga tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol kalau tempe nggak hanya berhenti di pangan atau dikonsumsi saja, tapi bisa juga untuk kecantikan. Nah ini gimana Mbak Wida, bagi resepnya kalau kata anak zaman sekarang, P bagi resep dong.
1: Iya, jadi tadinya itu juga mulainya dengan iseng ya. Karena kalau lihat dulu kalau ikut mama facial dulu kan dikasih pilihannya tuh mau pakai apa, telur, susu,
2: gitu kan.
1: Yang sebetulnya kalau dilihat bahan-bahan yang tinggi kandungan gizi. Jadi sesimpel itu mikir ibaratnya kalau tempe bisa juga dong ya gitu.
2: Karena punya protein juga mirip-mirip
1: sama kan, telur. Gizinya lengkap juga gitu walaupun menyambung tadi dulu ya. Jadi beda-beda substrat, beda-beda bahan yang dibuat tempe menghasilkan senyawa bioaktif yang berbeda juga gitu. Nah terus jadi akhirnya coba nih, coba tempe mentah. Kan sering banget bikin tempe, jadi tempe yang kita bikin sendiri gitu. Terus kita penyet-penyet, terus kasih air anget, terus udah gitu udah jadi agak cair gitu. Terus taruh di muka. Nah taruh di muka, dimin sebentar sampai kering gitu. Terus udah bilas air dingin gitu. Nah ternyata tuh kulit jadi enak gitu. Dan untuk scrub juga enak gitu kan.
2: Untuk scrub selain masker ternyata bisa jadi scrub juga. Kenapa juga bisa jadi scrub? Kan lembut banget sebenarnya tempe itu.
1: Nah itu tempenya sebetulnya kita keringin dulu. Kita keringin dulu terus agak dihaluskan lah gitu. Tapi kalau iseng gitu lihat di mikroskop, ya ternyata sudutnya tuh nggak tajam ya. Jadi kalau buat nge-scrub itu dia kayak exfoliating
2: ya, gitu. Sampai ke kulit-kulit mati tuh kak.
1: Tapi nggak sakit gitu.
2: Itulah akhirnya yang Bu Wida atau Mbak Wida sendiri ini tekuni di bidang beauty ya. Jadi ada masker sendiri untuk Tempe Movement, berarti udah pernah merilis tempe, masker tempe atau scrub tempe juga berarti.
1: Waktu itu ada kolaborasi dengan satu hotel ya. Terus mereka mau bikin paket spa-nya itu dengan bahan dasar tempe gitu. Jadi ya adalah kita masuklah di
2: masuk situ. Aja dengan mengenalkan tempe versi non makanan ya. Dan menjadi masker tempe atau scrub tempe. Tadi kita udah bahas tempe sebagai makanan, lalu juga sebagai untuk kecantikan. Ini bisa dikatakan sejalan juga sebenarnya dengan apa yang sedang digencarkan oleh pemerintah, yaitu budaya tempe. Betul. Yang di tahun 2024 akan dibawa sudah dibawa ke UNESCO, dan mudah-mudahan di tahun ini. Tapi kalau dari Mbak Wida sendiri, karena aktif di tempe, melihat pergerakan ini, movement sudah ada dari pemerintah, seperti apa perjalanan sejauh ini?
1: Jadi sebetulnya pertama pasti sangat bersyukur ya, sangat berterima kasih karena kita tidak gila sendiri.
2: Agar terjawab
1: kan gila
2: ini.
1: Sendiri ya, gitu. Nah tapi sebetulnya setelah UNESCO Intangible Heritage itu lalu apa gitu kan ya, itu yang jadi harapan saya sih. Tempe Movement pasti akan melakukan hal banyak hal yang aneh-aneh lagi.
2: Eksperimennya gitu.
1: Eksperimennya banyak. Tapi semoga juga semua orang yang terlibat dalam tempe, entah itu para saintis ya. Mungkin karena kita dapat penghargaan itu, kita bisa misalnya meningkatkan ekspor. Nah, ketika meningkatkan ekspor, masalah apa yang dihadapi? Misalnya bentuknya itu tempe, kalau di Indonesia kita biasa makan fresh ya, bukan di pasteurize atau apa gitu ya, bukan diawetkan gitu. Nah, tapi kalau kita targetnya mau ekspor kan berarti mesti difikirkan gimana caranya supaya shelf life-nya itu lebih panjang. Nah, mungkin ilmuwan bisa di situ, atau tadi masuk lebih dalam ke beauty. Jadi kacang-kacangan ditempekan lalu diambil senyawa bioaktifnya untuk masuk ke beauty, ya kan, seperti negara-negara lain udah mulai masuk di beauty. Terus kemudian mungkin juga kolaborasi dengan berbagai kementerian lain, misalnya menggerakkan gastronomi misalnya. Jadi itu kita mengajak orang untuk semua rasa yang bisa kita terima seputaran tempe itu bisa kita embrace gitu. Misalnya ya kita makan tempe, kalau tempe sebagai makanan itu banyak, tapi tempe enak yang baru digoreng, dimakan dengan beras organik, dengan kecap khas Indonesia, diiringi lagu daerah apa betul, yang mendayu-dayu, dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi, mata melihat sawah yang hijau atau hutan hijau, dan seperti itu. Jadi itu satu lengkap holistik, semua rasa yang bisa ditangkap dari tempe gitu. Jadi bukan cuman makan tempe, makan, tapi semuanya gitu.
2: Berarti membangun kenangan ya, menciptakan kenangan yang atau experience yang akhirnya ketika kita makan tempe, ini bukan cuma proteinnya aja, tapi ada suatu hal yang melekat tentang Indonesia.
1: Soalnya kalau cuma bicara proteinnya aja atau vitamin atau lemak, probiotik, prebiotik, para probiotik yang semua dimiliki tempe, nanti kita kayak mungkin jadi kayak tanaman ya, dikasih N, P, K gitu. Tapi setelah penghargaan ini, enaknya tuh kita ajak semua dengan semua indera dan emosi yang bisa kita libatkan, seperti itu.
2: Berarti sebenarnya mungkin budaya tempe yang sedang dikampen gitu oleh pemerintah ini bisa dimasukkan banyak unsur-unsur Indonesia, kalau misalnya kita seperti kata Mbak Wida tadi. Jadi diplomasi Indonesia membawa budaya ini dapat dari tempe. Dari tempe yang
1: dari
2: sudah ada. Tapi kalau respon sendiri Mbak Wida sama perjalanan kita lihat di Indonesia, di luar negeri, ini kalau udah membahas tempe, warganya tuh sangat excited, sangat wah ini cuma di Indonesia ada. Seperti apa Mbak Wida melihat respon-respon mereka? Sementara di Indonesia mungkin ketika zaman Mbak Wida melakukan movement ini masih dipandang sebelah mata.
1: Iya,
2: respon di sana seperti apa Mbak Wida?
1: Iya, jadi senang banget karena positioning tempe sebagai makanan di luar negeri itu kan makanan eksotis, mahal, dapatnya susah gitu-gitu. Walaupun kalau misalnya ada, tapi rasanya tuh bukan seperti rasa tempe di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya dengan image itu kita terangkat gitu, karena tempe posisinya itu kelasnya berbeda dengan tempe di Indonesia ya. Jadi senang sekali sih, udah banyak sekali orang yang mengenal tempe, menghargai tempe. Walaupun begitu, mereka mesti tahu rasanya makan tempe di Indonesia, tadi.
2: Balik
1: tadi,
2: lagi, gitu. Iya. Jadi emang kalau di sana oke lah kamu beli tempe dari Indonesia, tapi kurang komplit kalau belum makannya di
1: experience-nya,
2: experience-nya di Indonesia. Dan cuman ada di Indonesia
1: dan
2: aja.
1: Cuman ada di Indonesia.
2: Betul. Gitu. Bahkan harusnya ini udah gak ada lagi ya narasi-narasi negatif tentang tempe. Mental tempe tuh harusnya diganti ya.
1: Oh kalau kita gitu mental gak? Tempenya malah bangga. Mental tempe, tapi tuh keren gitu.
2: Untuk teman-teman di tempe movement itu keren gitu. Kita mental tempe.
1: Kita mental tempe nih, keren tapi.
2: Dan akhirnya terjawab juga, mulai diakui dunia, bahkan diajukan ke UNESCO juga. Tapi yang menarik di sini ada pepatah Jawa. Saya harus lihat contekan dulu nih Mbak Wida, karena pepatah Jawa ya takut saya salah. Yen atine resik tempene apik gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini kan sangat pas sekali ya dengan menggambarkan tempe yang benar-benar indah gitu.
1: Betul.
2: Mbak Wida bagaimana tanggapan dengan pepatah ini sendiri?
1: Kalau saya sih setuju ya dengan pepatah itu. Karena kenapa? Karena kan kita meramu ragi di laboratorium ya. Jadi ragi itu yang ngetop gitu disebut Soligosporus. Tapi sebetulnya banyak ragi-ragi lain keluarga Rhizopus itu yang menjadi ragi dari berbagai tempe Indonesia. Jadi diversity dari raginya itu pun beragam gitu, bukan cuma satu itu. Mungkin kalau di luar yang diperdagangkan satu jenis itu, tapi di sini tuh kombinasi raginya tuh macam-macam. Makanya kok ada tempe di daerah itu enak, ada yang enggak gitu kan. Itu karena kombinasi dari variasi raginya tersebut. Nah, tapi kembali lagi, ragi itu walaupun dia kecil gak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, gak sambil ngomel dan lain-lain, biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
2: Bahagia ya.
1: Bahagia. Jadi kalau di workshop-workshop itu biasanya saya sampaikan gitu, kalau misalnya beda orang, beda hasil. Ya beda, semua mikrobiom yang ada di tangan waktu membuat tempe itu juga ikut berperan. Dan tetap karena dia makhluk hidup, ya energi baik juga ikut mempengaruhi.
2: Wah, ini menarik ya. Jadi karena itu memang makhluk hidup, kita memang harus seperti teman ya ketika membuat tempe. Tapi ini mudah gak sih Mbak Wida, untuk saya misalnya yang di rumah yang keterbatasan alat mungkin tidak seperti di lab atau seperti di toko-toko besar gitu ya, mungkin gak saya membuat tempe saya sendiri?
1: Oh mungkin banget. Jadi dipermudah. Jadi ceritanya gini, kalau dulu zaman dulu membuat tempe itu kan empu-empu gitu. Karena kita gak paham proses fermentasi, proses biologi yang terjadi di dalamnya. Tapi kita di Tempe Movement, kita bawa mashab-mashab pembuatan tempe di Indonesia. Kita bawa ke lab, lalu kita breakdown sebetulnya proses dasarnya itu apa gitu. Nah ketika itu bisa dituliskan sebagai metode pembuatan tempe, lalu itu bisa diajarkan ke banyak orang. Jadi sekarang anak-anak muda ini banyak banget yang ngajarin bikin tempe dan hasilnya bagus-bagus, termasuk nanti Mbak Ovi.
2: Ini saatnya saya ya Bu ikut Tempe Movement dan menyuarakan tempe, karena memang harus disuarakan baru terdengar. Kalau misalnya cuma dikip, misalnya kalau keluarganya Mbak Wida jahat gitu, nggak mau ngasih tahu tentang pelit ilmu, kita jadi kita nggak tahu kalau ternyata tempe seluar biasa itu. Tapi kalau tadi ini ada satu yang lumayan mengganjal buat saya, itu tentang pertanyaan dari Mbak Wida terkait, oke, kita diakuin oleh UNESCO, next-nya apa? Yaitu next-nya memberikan experience itu. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membawa tempe ini?
1: Jadi harapan saya juga misalnya petani kedelai Indonesia gitu, itu oh iya, karena kita sudah dapat penghargaan ini, harusnya kita lebih semangat ya produksi kedelainya. Dan tentu mesti ada yang menyerap juga ya. Terus kemudian kacang-kacang di berbagai daerah seperti edamame tadi yang serupa dengan kedelai itu juga petani-petani lebih bergairah. Dan kemudian ada kebanggaan untuk membeli dari petani lokal, misalnya saat kita mau membuat tempe. Semakin banyak anak muda yang coba-coba bikin tempe ini, bikin tempe itu, semakin banyak yang seperti hari ini.
2: Hari ini sudah bergerak,
1: sudah mulai bergerak gitu. Jadi akhirnya kita satu Indonesia ini merayakan penghargaan itu dengan berbagai aktivitas yang seru gitu. Seperti itu sih.
2: Oke, berarti ini harus kita mulai dari sekarang, gak apa-apa terlambat, karena tempe ini kan udah dari zaman lama banget. Tapi ini saatnya saya tentunya sebagai generasi selanjutnya yang akan menyuarakan tempe.
1: Dimulai
2: dari, saya sih harusnya udah mulai dari kemarin di dapur, kemarin ya, udah makan aja. Tapi ini harus saya sampaikan ke lebih banyak lagi orang kalau tempe bukan cuma makanan. Tempe ini punya kandungan yang luar biasa, bahkan pengolahannya pun juga bisa dimacem-macemin.
1: Betul.
2: Terakhir dari Mbak Wida sendiri, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Antara yang mendengarkan tayangan ini?
1: Yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau lihat tempe, image-nya itu dekat di rumah, dekat ke rumah, kehangatan keluarga, pulang, terus comfort food mungkin, makan yang enak, sekaligus bergizi. Karena kan tempe, kita lihat dari model diet dari macam-macam negara pun, tempe kayak cocok aja gitu, planetary health diet, Mediterranean diet ya, mungkin
2: masuk ya,
1: pyramid ya, pyramid US yang terbaru dan lain-lain. Jadi masuk aja gitu ke berbagai skema gaya makan,
2: gaya,
1: belum
2: pola
1: lagi
2: hidup.
1: Iya, pola hidup, isi piringku itu udah pasti cocok gitu, untuk MPASI bagus, untuk bodybuilding bagus gitu kan.
2: Jadi, semuanya bisa.
1: Iya.
2: Tempe itu ngeblend di mana aja ya, Mbak Wida.
1: Dia fleksibel dan luas.
2: Jadi nggak usah ragu lagi sebenarnya udah apa-apa tempe
1: dan masuk gitu.
2: Masuk dan tempe ini punya Indonesia.
1: Betul.
2: Terima kasih. Terima kasih kebanggaan yang luar biasa, karena hari ini Mbak Wida, saya mendapatkan satu pandangan baru di mana kalau tempe ini mengajarkan kita, seperti yang Mbak Wida bilang, tempe mengajarkan kita pada satu hal yang sangat sederhana, lahir di dapur kecil, bisa punya arti besar untuk dunia. Tapi pertanyaannya satu, sudahkah kita menghargainya dan juga memberikan yang terbaik untuk tempe ini di mata dunia? Dan terima kasih Sobat Antara tentunya telah mendengarkan tayangan podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya, bisa di portal antaranews.com maupun di YouTube Antara TV Indonesia. Kita ngobrol lainnya nanti dengan bahasan yang tentunya menarik lagi. Sampai jumpa. Thank you.

Dan pendengar, baru saja kita ikuti ya untuk siaran podcast antara bekerja sama dengan RRI yang mengangkat topik atau tema tempe bukan sekedar lauk namun sebuah warisan Indonesia yang diakui dunia. Kita akan ketemu lagi pada siaran podcast LKB Nantara pekan depan ya, insya Allah di hari Rabu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saya Rina mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis. Sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam, namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan yang penuh makna.

Okay, pendengar, kita cukupkan dulu ya untuk sajian musik dan informasi di siang hari ini. Karena sekarang tepat pukul 12, kita update informasi olahraga dalam penyajian dinamika olahraga dari Pro 3 di Jakarta. Selepas itu, Anda bisa kembali bersama untuk program Pastela. Pasti Anda suka tembang lama.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2020. Bersama saya, Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion, termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olimpia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: kamu lepaskan atau terlepas dari oleh Romeni.
1: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
2: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
2: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nier Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Bailo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari Futsal Kita Connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao dua set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Zhu Fu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa? Pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim begitu SK sudah keluar. Masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, amor. Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti

pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela, pasti Anda suka Tembang Lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Pastilah, pasti Anda suka dengan tembang lama. Siang hari ini saya Waudarina Mustika yang kembali bersama Anda pendengar untuk menghibur ya. Di siang hari ini setelah kita santap siang ya, mendengarkan lagu-lagu lawas dengan tetap menjalankan aktivitas atau mau ambil waktu rehat juga boleh. Dan kabar baiknya adalah kita sudah tampil kembali di live TikTok. Oke, Anda boleh gabung ya melalui telepon kami di 0811 456 0398, maupun juga melalui WhatsApp boleh, atau di 455442 juga boleh. Komen-komen juga di TikTok kita sekarang ini juga boleh ya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, ketemu lagi siang hari ini. Saya tunggu dulu untuk atensi Anda semua pendengar di 0811 456 0398 ya. Ini sudah ada deringan, saya coba terima dulu. Selamat siang Pak Stella.
1: Pak Stella, selamat siang.
0: Selamat siang, Le. Antisema di mana ini, Le?
1: Ante Rusdi di Mokoro.
0: Rusdin?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, ganti nomor kom, yuk.
1: Iya.
0: Iya. Oke, siang-siangnya mau ditemankan lagunya siapa ini?
1: The Mercies.
0: Judul?
1: Usah Kau Harap Lagi.
0: Iya, doh, moe. Oke, saya coba carikan dulu nih. Kembali kasih Pak Rusdin di Mamboro. Sudah hujan di Mamboro kah?
1: Hujan rintik.
0: Eh, gerimis leh. Apa di sini sudah mendung juga? Oke, dan saya carikan dulu lagunya Komune. Ditunggu. Terima kasih. Boleh Komio juga jalan-jalan ke live TikToknya kita ya di siang hari ini di RRI_Palu. Selamat siang Bunda Ella.
2: Selamat siang Rin.
0: Yuhu. Dari mana Komio Le? Baru dapat dengar lagi suara. Aih, terjadi keputusan. Nah ini, oh kayaknya tadi putus terus disambar sama Pak Beni. Halo Pak Beni.
3: Halo, assalamualaikum Barina.
0: Waalaikumsalam. Wih, orang-orang Mamboro merapat ini di seksi di sesi ya. Pertama ya.
3: Ini baru muncul lagi sambar ini.
0: Dari mana ini?
3: Biasa, saya monitor.
0: Oh, saya kira kamu ada pi haji.
3: Cuma 2004 saya sudah umroh.
0: 2004?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Sudah 24.
3: Iya.
0: Oh, bagus di sana, Le.
3: Alhamdulillah.
0: Kita menunggu jemaah yang pulang nanti tanggal 20 iya. Katanya mulai.
3: Iya.
0: Lagu apa saya nih, Pak Ben?
3: Lagunya Anu Barina. Layu Sebelum Berkembang.
0: Ya no. Pe panas matahari ini siram dia. Oke. Okay. Saya carikan dulu nih, versinya siapa ini? Mau pakai versinya siapa?
3: Ya terserah Marina siapa.
0: Di sini ada Teti Kadi, ada Teti Bruri Marantika.
3: Teti Bruri lah.
0: Berubah le. Oke dan.
3: Oke, okay, makasih Marina. Assalamualaikum.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, warga Mamboro menguasai sesi pertama kita ya. Next saya ke Tulo. Wih, jauh ini. Dari utara ke selatan. Halo Bunda Hani.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Segar sekali suaramu.
0: Apa dah? Baru habis makan toh, begini sudah.
4: Iya, tambah cantik aja.
0: Komio ada mau nonton kita yang di TikTok? Oke dah. Eh, sudah jalan-jalan ke ini apa? Taman Teh Ganja itu ada MTK di sana.
4: Iya. Pembukaan di ini belum ada, dua malam ini belum ada.
0: Oh, iya sudah mau penutupan lagi nanti nih. Iya. Oke, lagu Komio ikutan dulu, Le.
4: Apa penutupan?
0: Nah, tanggal berapa? 11 kah?
4: Berarti malam an.
0: Pokoknya tutup MTQ mulai anu Piala Dunia begitu. Iya. Bunda Hani, kami ikutan dulu untuk Usah Kau Harap dan Layu Sebelum Berkembang, ne? Boleh begitu?
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Hati ya Rini.
0: Iya, Rina di sini, Le.
4: Rina, selamat
0: siang. Iya. Terima kasih, selamat siang. Kita coba lagi lihat yang ada di live TikTok kita nih, Mas Edi. Dari situ dulu ya, ada Herman Balung. Oke, Bang Herman, selamat siang. Ada Eget 06. Ada Karwati Ade, halo. Ada Ainun Jariah, Iin Yuliani. Oke, kayaknya Ainun ini adik kakak dengan Amal ya, Amal Jariah. Next, user 87 sekian-sekian ini siapa? Halo, ada Rihanna. Kemudian ada Albek Wonosobo. Oke. Bibi Kantin. Di mana Kantin, Le? Bang Syarif Marhum, Toli-Toli nih. Udah bergabung ya. Kemudian siapa lagi? Sukadi. Oke. Aha, next ada Bu Sringa. Wih, kalau enggak pakai R tadi ini aum ya, Bu Singa. Ayi, oke. Di sini ada Iye. Lucu-lucu ya nama-nama akunnya ya. Ada Selfie Antania. Oke, Dinar SM Inara. Oh, adanya anu nih, siapa? Inara Rusli ya. Sultan 69, mantap. Siapa lagi? Wih, yang tulisan Jepang ini siapa nih? Bisa dibacakan yang tulisan Jepang ini. Next, ada Mbak Nara, ada Bang Sagaf, ada FYB. Oke, Syarif Marhum, halo. Boleh lagunya Faris RM Barcelona. Wis, mentang-mentang udah mau Piala Dunia Komule, langsung cari Barcelona ini. Nah, next. Salam nih dari Ibu Fauzia dan Pak Baga di Anua 2. Eh, tetangga saya berarti ya. Saya di Anua 1. Oke. Okay. Charlotte Mantiri. Ya, ini Ibu Ella tadi tempat terputus ya. Selamat bertugas. Terima kasih, tetap cantik. Komio juga. Widi Made, selamat siang Kakak dari Tokyo. Oh, hai. Bagaimana kalau Tokyo. Arigato ya. Hai. Oke, wah keren nih dari Tokyo. Oke, lanjut. Siapa lagi? Habis. Jangan lupa tap-tap layar ya. Ini yang nonton kita ini berapa nih? 119. Wah, banyak sekali. Wah, sampai ke Tokyo. Yang di Korea, Jepang, ayo bergabung di sini ya. Kita dengarkan lagu dulu yuk. Ada The Mercies dengan Usah Kau Harap Lagi.

0: Kita lanjutkan kembali pendengar untuk pastela kita di siang hari ini ya. 10 Juni, ada yang berulang tahun di hari ini, di tanggal 10 Juni. Selamat ulang tahun untuk Anda, semoga bahagia selalu, umur panjang ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, saya lanjutkan dulu untuk berbagi waktu untuk Anda ya. Pastela, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Ada siapa gerangan di mana, Le?
1: Ini dengan Maya di Gorontalo, Le.
0: Oh, iya, Maya Uti. Oke, okay. Ini kalau di Gorontalo dengerinnya kita pakai RRI digital atau frekuensi tembus?
1: Iya, benar banget pakai RRI digital.
0: Oh, baik.
1: Tapi kadang sih dari awal program sampai akhir program itu enggak bisa masuk. Masya Allah. Saking banyaknya ya.
0: Iya.
1: Satu RRI per satu paru ini.
0: Kalau udah jam-jam pastela pasti padat merayap.
1: Iya. Saya juga seperti itu meskipun sibuk kerja. Udah stay.
0: Iya. Oke, Dangkong, hari ini kita mau ditemankan lagunya siapa nih?
1: Lagunya Ebit GAD yang judulnya Untuk Kita Renungkan.
0: Oke, okay. Untuk beberapa hari okay. Ini ya.
1: Iya. Sehat sabar kau tercinta mbak.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Yang ikutan kita di live TikTok ya, boleh nih ditinggalkan lagi pesan Anda di sana ya. Thank you untuk gift-nya nih Om Joy Raymond. Di atas kah Komiu? Hah, lagi menikmati suasana yang mendung ini ya, dingin, kemudian dengar-dengar lagu lawas. Oke. Okay. Aduh, sayang sekali terputus Ibu Nuraini tadi ya. Halo, selamat siang Pastela. Yuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru lihat Komiu masuk di live TikTok ini. Komiu juga itu.
1: Saya lihat pakai baju biru.
0: Saya lihat juga, oh ada Asriya masuk. Oh gelisah ini sudah. Kong betul masuk. Silakan nih Bunda, lagunya siapa kita mau ditemankan?
2: Saya lagunya Dedi Dore, sambutlah tanganku.
0: Mana kata coba?
2: Sambut tanganku dari sini.
0: Jadi kita berjabat tangan dulu ya.
2: Oke.
0: Oke deh. Terima kasih.
2: Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang mau coba gabung via WhatsApp call, minta maaf dulu ya sebelumnya, pastinya akan terputus tuh kalau misalnya ada penelpon melalui WhatsApp call. Bu Suryani, mampir le.
3: Halo, assalamualaikum, Pastela.
0: Waalaikumsalam.
3: Bersama Mbak Rina. Yuhu.
0: Amin. Luar biasa nih. Di Miangas, Komiu?
3: Saya lagi di tempat aktivitas di kios.
0: Oh, oke, okay. Kios
3: di mana?
0: Kios di mana? Mbak jual apa?
3: Di Mas Tomba, saya di Mas Tomba.
0: Mbak jual apa di Mas Tomba ini, Leh?
3: Campuran, sembako.
0: Oh, sebelah mana? Apa waktu orang ini?
3: Belakang Ramayana dulu, Mbak Rina. Rumah di Miangas, aktivitas di Mas Tomba.
0: Oh,
3: iya, masih boleh lagunya.
0: Lagu ini, Komiu, Mbak bonceng dulu, Leh.
3: Oh iya dan
0: oke okay, ikutan untuk Ebit sama Dedi Dores. Oke okay, Bu Suryani, iya, terima kasih. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini dagangannya laris manis ya dan diborong. Oke. Okay. Sudah terbuka? Belum. Kita masih cari-cari dulu nih tadi yang udah komen-komen di mana? Di TikToknya kita, bentar saya coba lihat di TikTok pribadi kalau begitu ya. Siapa tahu ya Ro gitu kan. Bentar, sudah ada yang masuk tadi di live TikTok kita. Mana nih? Saya baca dari sini saja kalau begitu ya. Ah, sudah ada? Ah, itu yang cuma nonton-nonton ya. Wah, ini ada yang menelpon nih dari Tokyo, Jepang ya. Semimase, semimaseng itu apa ya? Halo.
4: Halo,
0: aduh, sayang sekali terputus lagi nih. Selamat. Kalau di sana masih siang juga toh?
4: Halo.
0: Halo.
4: Selamat siang Mbak. Ini acara apa ya?
0: Ya, ini acara kebakaran. Pastel.
4: Kebakaran, wow.
0: Enggak dong. Maksudnya biar rame aja gitu ya. Dengan siapa ini? Kenalan dulu dong.
4: Ya, tadi saya dilihat di TikTok gitu, Widi di Tokyo.
0: Oh, iya Bang Widi tadi ya.
4: Ya.
0: Widi Made itu kan?
4: Iya.
0: Betul. Belum lagi saya jawab pertanyaannya, ada Pro Dangdut enggak? Enggak ada, udah pindah ke kamar sebelah. Pro Dangdut hanya di Pro 4.
4: Ya? Pro 4.
0: Iya.
4: Sore itu ya.
0: Yo, jam 3 sampai jam 5. Di situ sekarang jam berapa?
4: Kalau sekarang ini sudah sore jam 14 lebih 14 menit sore.
0: Oh, berarti beda 1 jam kita ya. Kita baru jam 1 lewat 14.
4: Iya.
0: Udah sore di situ. Ya, Jepang mah sama pagi mau siang sama aja kayaknya dingin ya. Tokyo ya?
4: Iya. Asia sama.
0: Udah lama di sana.
4: Kalau saya masalah lama itu udah dari tahun 2001 ya.
0: Wih, udah orang sana kayaknya lama. Ya. Udah nikah ya, di sana juga kayaknya ini. Ya? Oke, baik, terputus ya karena ada yang menelpon nih, mohon maaf. Nanti kita sambung lagi di balik layar ya. Oke, Pak Widi. Saya baca dulu nih yang sudah masuk di mana nih? Di live TikTok kita ya. Astaga, saya lupa tadi lagunya Faris RM Barcelona. Oke. Siapa lagi? Ada Buanglah Koro Ampana. Oke, selamat siang. Ampana Lea, salam dari Katingan. Katingan di mana Mas Edi? Katingan. Entah. Ini dari Arul Nabanga. Oke. Buanglah Koro cerah banget ya siang ini. Di Ampana cerah ya. Di sini kita lagi mendung nih. Atau lipstik saya yang cerah hari ini ya. Kalimantan Tengah. Oh, oke. Okay. Next, boleh minta lagu Kelirunya Ruth Sahanaya spesial buat Om Operator. Waduh. Kok Om Operator duluan yang disalamin nih? Ada Mas Edi kita ya dan juga Mbak Rina. Oke. Okay. Ini Asri ya. Boleh lagunya Rati Purwasi, Nasibmu Nasibku. Itu kayak masalahmu masalahku gitu ya. Ada Dila Jo, halo, lama tak berjumpa nih. Untuk lagunya boleh diputarkan Tommy J Pisah Surat Untuk Kekasih. Asik. Next, siapa lagi nih? Ada Bung Joy Raymond, selamat siang. Boleh Utali Kumahua pertama kali, terima kasih. Thank you, karena kamu tadi udah kasih kita gift ya. Udah ada kopi dingin dan juga ada yang lain lagi kita carikan ya. Dahlan Body, halo. Break Sweet, Kenangan Masa Remaja. Oke deh, nanti kita coba cari ya. Oke, yang lainnya saya skip dulu untuk live TikToknya. Ya, kita mau dengerin lagu dulu dan ada tadi pilihan lagu ya. Saya lupa putarkan Barcelona sama yang lainnya kita pilihkan dari sini.

0: Oke, ini tim saya masih coba-coba terus ya untuk bisa menampilkan requestan Anda melalui live TikTok ya. Tapi gak apa-apa, saya sudah lihat di live TikToknya RRI Palu sendiri. Sabar ya, kita coba terima dulu telepon nih. Selamat siang Pak Stella. Halo, selamat siang Pak Stella. Halo. Oke, sabar ya, saya coba sambungkan. Halo Pak Stella. Ah, ini baru apa dapat dengar suara le?
1: So itu dia, kontin. Di ampa-ampa dua cong tidak di ini, tidak diangkat di situ.
0: Ah, tidak ada bunyi ini.
1: Pembuka buah bunyi di situ tidak pernah digubris.
0: Ya, no, tidak ada, biar lampu-lampunya tidak menyala. Kita batunggu ini.
1: Itu saya mau dengar lagu ini dulu, Pak. Mencari jalan pulang.
0: Dari? Siapa?
1: Dari tersesat saya mencari jalan pulang.
0: Dari mana kau ingin ke, biar saya carikan jalan terbaik dari Pance. Mencari jalan pulang, siapa yang bawakan nih?
1: Inka Kristi.
0: Oh. Oke. Okay.
1: Kan kata orang pakai motor Suzuki, katanya laju, kata Suzuki.
0: Tahu.
1: Iya, kemari masih lebih laju katanya Suzuki.
0: Suzuki. Jangan kau mau lewat di Kasubi, lewat di tinggi di sana, Jo. Oke, dan saya sudah dapatkan Inka Christine. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakangnya Bang Syahrun, monggo. Saya takut nih terima yang WhatsApp call karena pastinya akan terputus. Halo, Pak Stella.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa gerangan di mana?
2: Dengan Joni di Anoa.
0: Oke, pindah lagi Anoa lagi. So pindah lagi di Anoa leh?
2: Tidak, kebetulan saya dipanggil, ditelepon ke sana dari sana.
0: Oh, oke dan udah hujan ini ya, gerimis.
2: Air yang jatuh dari atas.
0: Sudah tak pancar air ini. Bung Joni, silakan, mau ditemankan lagunya siapa?
2: Lagunya Rinto Arahap.
0: Judulnya?
2: Wulandari.
0: Wulandari?
2: Iya.
0: Bukan Wulan Merindu kan?
2: Bukan, Wulandari.
0: Wulandari. Bentar saya cari dulu, Leng. Rinto Arahap, Leng.
2: Iya.
0: Ada alternatif yang lain? Ada deh, ada. Ada lagunya, ada. Oke, ditunggu. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rindu sama Dela ya. Kalau siang-siang begini biasanya dia udah nulis-nulis nih siapa aja yang masuk di Pastela. Dela, terima kasih. 6 bulan loh kita bersama ya. Sekarang udah kembali aktif nih untuk menempuh pendidikan di FISIP UNTAD. Oke, halo Bunda Anti. Hei, nakuya ini suaranya komina dia hilang le. Tunggu sabar, ntar jangan terbaru ribu. Mas Edi, kenapa lagi suara ndak nyambung ini ke bentar-bentar ya, jangan dulu komi kasih tutup. Iya, halo.
3: Halo.
0: Itu dia.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Anti le.
3: Pasti Anda suka teman lama.
0: So dia punya itu.
3: Sedia no.
0: Bukan lagi. Komio ini, aduh, kenapa baru masuk ini le? Tagate di mana Komio?
3: Ini baru sampai di rumah.

0: Itu
1: pemuda.
0: Bikin sudah
1: panas-panas begini. Mantap Marina.
0: Kalau orang bau-bau bilang itu sosolu dambere. Sedap, eh?
1: Sedap betul.
0: Oke.
1: Oke dah.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tahan dulu ya yang ada di telepon kita di siang hari ini. Saya bacakan dulu nih yang ikut juga di live TikTok, yuk merapat. Apakah pesanan Anda yang kita hadirkan ini? Sebentar ya, saya mulai dari mana nih? Dari Nona Santika Pastela. Yuhu. Halo Mbak Rina, tetes hujan di bulan April dong untuk siapa? Papa Irfan di Ancalin. Di mana Ancalin lagi tuh Mas Edi? Kalau Papa Irfan ini saya tahu nih. Papa Irfan yang mana, Le? Terus lanjut. Mary Bunga, halo selamat siang. Masih boleh request lagu? Coba kata kirim saja, nanti kita carikan, Ne. Hari Mukti, hujan rindu. Kenapa semua suruh hujan-hujan ini? Yang satu hujan di bulan April, satu hujan rindu. Tiada hujan uang ini. dikirim lagi buat Irfan di Bunga Palolo. Banyak betul ini fansnya Pak Irfan ini. Next, ada siapa ini? Marjan Melon. Sedap. Ibu, iya nak. Next, siapa lagi? Okay, ini ada Syarif Marhum. Terima kasih Mbak Rina sudah diputarkan lagunya. Yuhu. Oh, ada itunya ya, ada tulisannya ya. Kita bacakan. Ini juga Bang Joy Raymond. Terima kasih sudah diputarkan lagunya. Pertama kali gitu ya. Oke, Sasmita Mita. Ini tadi yang minta lagu hujan di bulan April. Widi Made, Mbak Rina, terputus teleponnya. Oke. Boleh lagunya Slang, terlalu manis. Weh, bye-bye diabetes, Le. Nur Asing, halo. Jangan sakiti hatinya dong dari Rati Purwasi. Sakit ya. Adhan, boleh request lagunya Lili Suryani, Tiga Malam. Hey, kita semua yasinan ini. Tiga malam. Yang itu kah? Oke, Mbak Rina, lagu Deritaku Kus Plus dong dari Bunda Ani. Yuhu. Siapa lagi? Black Sweet, Kenangan Masa Remaja, Dahlan Body. Oke, wih banyak sudah ini lagu ya. Kita cap-cip-cip dulu ya. Saya rembukan dulu sama operator saya di siang hari ini. Lagunya siapa kita mau hadirkan ini? Pastela,
2: selamat siang.
0: Selamat siang. Siapa gerangan di mana?
2: Dengan penggemarnya Mbak Rin.
0: Siapa itu?
2: Banggai.
0: Pak, siapa namanya nih?
2: Bilang, jangan lupa-lupa
0: nih. Siapa ulang? Siapa? Maradika siapa?
2: Perangkat Probika.
0: Mahardika?
2: Mahendra.
0: Mahendra. Masih di lokom ya, Le?
2: Iya, di staff ini di pos.
0: Lagi bertugas, Le?
2: Iya.
0: Siap.
2: Kata-kata ini sampai gelas ini berjalan.
0: Kenapa bisa?
2: Tahu bagaimana ini.
0: Baik-baik, untung bukan gelas-gelasnya nih dan niati gitu ya. Oke, Pak Mahendra, kita sudah di penghujung, jadi Komi boleh ikutan dulu siang hari ini, Ne.
2: Gantung ini atau bagaimana ini?
0: Jangan bergantung, Le. Sampai di Palu Komi ini hama, tinggal dua kali tarik napas.
2: Ya, di mana saja yang bagus.
0: Komi tunggu jadi kursi cadangan.
2: Yang penting tolong baku dengar hari ini di
0: Pastela. Apa dan? Komi tidak menonton TikTok tentu.
2: Iya.
0: Nonton dulu dan. Baru jangan lupa tap-tap layar.
2: Ya, nanti coba jalan lagu baru kita lihat.
0: Oh, siap lah. Tapi kalau sudah mau putar lagu kita sudah mau undur diri ini.
2: Oh iya. Tidak apa-apa juga.
0: Oke dan, selamat bertugas, tetap sehat. Sampai baku dapat lagi di Palu, Le.
2: Di Pro 1 maupun Pro 4. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ada apa Mahendra ya di Lewok Banggai. Nomor handphonenya mirip-mirip handphone saya ya. Nomor saya ujungnya 88. Oke, baiklah. Oh gitu ya Mbak. Iya, Bang siapa tadi? Widi Made ya. Oke. Sudahkah saya bacakan semua untuk live yang mampir di live TikTok kita? Sisa nanti saya carikan lagunya ya. Yang pasti dua lagu ini akan pasti kita hadirkan, ada Inka Christy dengan Mencari Jalan Pulang dan Wulandari dari Rinto Harahap.

Pendengar, mohon maaf sekali ya, kita tidak bisa habiskan untuk seluruh durasi lagunya nih, karena kita sudah sampai pada pukul 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Kami cukupkan untuk Pastela, terima kasih Bang Jamal. Nanti next ya kita puterin lagunya Rindu Ayah nih. Okay, dan thank you untuk semua yang sudah hadir di TikTok, yang sudah gabung di line telepon ataupun di WhatsApp. Mohon maaf apabila ada lagu yang belum kita bisa hadirkan di siang hari ini ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan Anda juga bisa lebih cepat masuknya, dan kita juga bisa mengcover, melayani untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih, kita cukupkan Pastela siang hari ini. Kita jelang untuk mengikuti buletin siang dalam Info Pro 1.

0: Info Pro 1.
1: Selamat siang pendengar, saatnya kita ikuti untuk Info Pro 1 di edisi Rabu 10 Juni 2026. Saya Waude Rina Mustika. Kita masuk berita pertama pendengar. Dalam mencegah dan menangani penularan penyakit HIV/AIDS, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Kesehatan menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan di sejumlah fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Berikut laporan Iketut Wiranata.
2: Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Kesehatan terus berupaya melakukan penanganan dan pencegahan penularan HIV/AIDS yang terus bertambah dengan menyediakan layanan pengobatan untuk penyakit HIV/AIDS bagi masyarakat berisiko tertular penyakit tersebut. Pengelola program HIV/AIDS dan infeksi menular seksual IMS Dinas Kesehatan Kota Palu, Nimade Suryati kepada RRI menjelaskan, hingga saat ini pemerintah Kota Palu telah menyediakan 14 puskesmas dan 13 rumah sakit untuk melakukan pelayanan tes atau pemeriksaan HIV/AIDS serta 10 fasilitas pengobatan orang dengan HIV/AIDS atau PDP yang terdiri dari 4 puskesmas dan 6 rumah sakit.
3: Kita punya 14 puskesmas, 13 rumah sakit yang sudah bisa melakukan tes HIV di Kota Palu. Jadi semakin banyaklah layanan tersedia, semakin banyak juga sudah PDP. PDP itu pengobatan untuk HIV, kita punya juga sudah 10, 4 puskesmas, 6 rumah sakit. Jadi kita melakukan PCT mobile, edukasi secara terus-menerus, dan dilaksanakan juga oleh Komisi Penanggulangan KPA Kota Palu. Jadi memang masyarakat semakin teredukasi.
2: Made juga menambahkan, selain menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan bagi masyarakat yang berisiko tertular penyakit HIV/AIDS, pemerintah Kota Palu juga gencar melakukan edukasi mengenai bahaya penyakit HIV/AIDS, khususnya tempat-tempat yang berpotensi berisiko menularkan penyakit tersebut, termasuk di kalangan pelajar.
0: Info Pro 1.
1: Basarnas Palu terus mendorong penggunaan perangkat pelacak darurat atau Emergency Positioning Indicating Radio Beacon atau EPRB pada kapal-kapal yang beroperasi di perairan Sulawesi Tengah untuk mempercepat proses pencarian dan pertolongan apabila terjadi kecelakaan di laut. Berikut laporan Iksan Setiadi.
4: Kantor Pencarian dan Pertolongan Kota Palu atau Basarnas Kota Palu terus mensosialisasikan penggunaan EPRB kepada para pemilik kapal, khususnya kapal berukuran di atas GT5. Alat tersebut berfungsi mengirimkan sinyal darurat melalui satelit ketika terjadi kondisi emergensi, sehingga lokasi kapal dapat segera diketahui oleh petugas penyelamat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu, Muhammad Rizal, menjelaskan penggunaan EPIP selama ini masih didominasi kapal-kapal niaga dan kapal berukuran besar. Padahal alat tersebut sangat membantu dalam mempercepat respon pencarian ketika terjadi musibah di laut.
5: EPIP sebagian besar yang memiliki adalah kapal-kapal niaga, kapal-kapal yang besar. Namun kami sudah sering melaksanakan sosialisasi untuk kapal-kapal di atas GT5 ke atas supaya mempersiapkan alat EPIP itu, sehingga pada saat terjadi keadaan emergensi alat itu bisa diaktifkan dan alat itu akan mengirimkan sinyal kepada satelit dan satelit akan mengkonfirmasi ke LUT yang ada di Basarnas sehingga posisi tenggelamnya mereka bisa diketahui. Minimal pada saat mereka pegang, dimanapun mereka posisinya bergerak, kami bisa menerima koordinat mereka sehingga bisa dilaksanakan proses evakuasi cepat.
4: Lebih lanjut, melalui sinyal yang diteruskan satelit ke pusat kendali Basarnas, petugas dapat mengetahui titik koordinat korban atau kapal yang mengalami kecelakaan. Dengan demikian, proses evakuasi dapat dilakukan lebih cepat, tepat sasaran, dan berpeluang meningkatkan keselamatan jiwa para korban di laut. Basarnas Palu juga mengimbau pemilik kapal untuk tidak mengabaikan kelengkapan alat keselamatan sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko selama pelayaran.
0: Info Pro 1.
1: Ketergantungan terhadap kedelai impor di Sulawesi Tengah masih sangat tinggi berdasarkan data dari Dinas Pangan Dan 90% kebutuhan kedelai di daerah ini masih dipenuhi oleh pasokan impor. Berikut kita ikuti laporan Susanti Akataba.
6: Analis Ketahanan Pangan Madya Dinas Pangan Sulawesi Tengah Dewi Susantiago mengatakan tingginya penggunaan kedelai impor dipengaruhi oleh kualitas yang dinilai lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan industri pengolahan pangan seperti tempe dan tahu. Sementara itu kedelai lokal masih menghadapi berbagai kendala baik dari sisi kualitas, produktivitas maupun pasokan sehingga kurang diminati pasar dan belum banyak dikembangkan oleh petani. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pangan Sulawesi Tengah mendorong adanya langkah terpadu dan koordinasi antara pemerintah daerah, instansi teknis, penyuluh pertanian dan perguruan tinggi serta petani untuk meningkatkan produksi kedelai lokal. Upaya ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Selain peningkatan luas tanam, pengembangan kedelai lokal juga perlu didukung dengan penggunaan benih unggul, penerapan teknologi budidaya yang tepat, serta pendampingan kepada petani. Dengan dukungan tersebut, produksi kedelai lokal diharapkan mampu meningkat dan secara bertahap memenuhi kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha di Sulawesi Tengah.
7: Walaupun kedelai ini kita bukan daerah penghasil, tapi memang hampir 90% mungkin adalah pasokannya dari kedelai impor. Itu untuk memenuhi kebutuhan pengusaha tahu dan tempe itu terpenuhi. Kedelai impor itu punya beberapa keunggulan gitu ya, dengan harga mungkin yang lebih terjangkau dibanding dengan produk-produk kedelai lokal. Jadi mungkin itu yang salah satu untuk pengusaha tahu dan tempe lebih memilih kedelai impor karena bijinya lebih besar. Ada kedelai khusus di Sulawesi Tengah juga ada, tapi produksinya kecil gitu ya, kecil, dan itu juga tidak memenuhi.
6: Dinas Pangan menilai Sulawesi Tengah memiliki potensi lahan yang cukup besar untuk pengembangan komoditas kedelai. Karena itu, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar pengembangan kedelai lokal dapat berjalan optimal dan memberikan nilai ekonomi bagi petani. Susanti Akataba melaporkan.
0: Info Pro 1.
1: Pendengar, Universitas Tadulako hari ini mulai menggelar ujian tulis berbasis komputer untuk proses seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri yang merupakan tahapan akhir dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Berikut laporan Nita Surbakti.
8: Menjadi tahapan akhir dalam proses penerimaan mahasiswa baru, Rektor UNTAD pastikan proses seleksi tetap dilakukan secara ketat. Rektor UNTAD Profesor Dr. Insinyur Amar STMT menyampaikan bahwa penerimaan mahasiswa baru terbuka untuk semua kalangan dengan harapan mampu menjaring peserta didik yang berkualitas. Ditambahkan proses seleksi dengan berdasarkan passing grade tetap diberlakukan dalam tahapan SMMPTN dengan harapan calon mahasiswa yang dinyatakan lulus benar-benar mampu menjalani masa kuliah dan tidak di drop out. Diakui untuk soal ujian saat ini dipastikan jauh lebih mudah bila dibandingkan dengan soal SNBT.
9: Dan juga tidak menutup kemungkinan saya berterima kasih kepada tim pembuat soal pelaksanaan kegiatan tes mandiri, dan ini alhamdulillah dalam pemeriksaan beberapa tahun terakhir kita punya dianggap eligible untuk pelaksanaan dan masih masuk dalam kepatutan yang bisa dilakukan. Jadi tidak juga dirasa soalnya terlalu sulit, tidak juga terlalu mudah, tetapi bagi tataran teman-teman anak SMA kita itu dianggap memang hampir sama lah. Bahkan mungkin tes nasional jauh lebih, tingkatan kesulitannya mungkin lebih dibandingkan kita, tapi rata-rata yang kita gunakan seperti itu. Jadi kita betul-betul masih dianggap.
8: Pelaksanaan UTBK SMMPTN UNTAD berlangsung mulai tanggal 10 hingga 18 Juli 2026 mendatang, dipusatkan di Media Center UNTAD, di mana sekitar 4.927 peserta mengikuti ujian di UNTAD dan dibagi menjadi 17 sesi ujian. Sementara itu, sebanyak 152 peserta dari program studi di luar kampus utama, PSDKU, dijadwalkan mengikuti ujian pada tanggal 2 Juli 2026 dalam satu sesi tambahan. Tahun ini UNTAD juga membuka jalur afirmasi dalam seleksi SMMPTN 2026, di mana jalur ini diperuntukkan bagi peserta dengan latar belakang prasejahtera, keluarga tenaga dosen dan kependidikan UNTAD, putra-putri guru, peserta berprestasi di bidang akademik dan non-akademik, alumni Lab School UNTAD, ketua OSIS, serta mitra kerjasama institusi.
0: Info Pro 1.
1: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah menargetkan dapat menyelesaikan 500 dokumen berskala internasional melalui layanan apostil, dan selengkapnya kita akan ikuti laporan Miftahul Jannah.
10: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah perkuat pelayanan hukum kepada masyarakat melalui legalisasi dokumen berbasis apostil. Layanan ini dihadirkan guna memudahkan masyarakat dalam melegalisasi dokumen yang akan digunakan di luar negeri. Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rahmat Renaldi, menuturkan berbagai legalisasi terhadap kepemilikan perorangan yang berlaku secara internasional kini dapat diurus dengan mudah melalui layanan ini, baik untuk kepentingan pendidikan, pernikahan, dan kebutuhan lainnya. Ia menyebut, untuk tahun ini, pihaknya menargetkan dapat menyelesaikan ratusan dokumen berskala internasional untuk memenuhi kebutuhan warga.
11: Secara nasional kita memang diberikan ruang ya, artinya penggunaan dokumen itu sebanyak sekian dokumen ya. Kita ditargetkan menyelesaikan 500 dokumen dulu yang disampaikan kepada masyarakat khususnya di Sulawesi Tengah ya. Jika ada kekurangan maka akan ditambah.
10: Rahmat menambahkan, masyarakat terus menunjukkan antusiasme tinggi terhadap layanan ini. Oleh karena itu, masyarakat diajak untuk tidak ragu memanfaatkan kemudahan tersebut dengan mendatangi langsung kantor Kanwil Kemenkum Sulteng untuk melegalisir dokumen mereka agar diakui secara internasional.
0: Info Pro 1.
1: Dua informasi terakhir pendengar di Info Pro 1 siang ini, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menekankan integritas pada sejumlah jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Kota dalam penegakan hukum.
12: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Zulfikar Tanjung SH/MH, dalam kunjungan kerjanya ke Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Selasa 9 Juni 2026, didampingi langsung Asisten Pembinaan Kejati Sulteng. Kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi disambut langsung oleh Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu, Ketua DPRD Touna Gusnar Suleman, Kejari Touna, Kapolres Touna, Pabum 1307, beserta jajaran Forkompimda Tojo Una-Una. Dalam pernyataan usai meresmikan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP, Klinik Adiaksa Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, serta ruangan IAD Tojo Una-Una, Kejati Zulfikar Tanjung mengatakan, sebagaimana penekanan Jaksa Agung RI soal integritas, Kejaksaan harus bekerja secara profesional mengikuti rambu-rambu yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang KUHP dalam memberikan layanan dan kepastian hukum pada setiap warga negara. Terkait dengan pengawasan, Kejati mengaku proses tersebut dilakukan secara rutin di setiap jajaran kejaksaan yang tersebar di 12 kabupaten satu kota se-Sulawesi Tengah.
13: Jaksa Agung telah menekankan terhadap semua jajaran untuk bekerja secara integritas. Tentu terkait dengan pengawasan, kita itu ada rutinitas di bidang pengawasan untuk melakukan suatu kegiatan di seluruh jajaran kejaksaan di Sulawesi Tengah. Terkait dengan proses penanganan perkara, tentu di situ ada mekanisme yang harus kita ikuti. Karena pemeriksaan penanganan perkara, ini kan perkara ini ada dua hal. Itu perkara pidum, tentu di situ juga ada suatu mekanisme yang harus kita ikuti sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bagaimana sekarang ini kita ketahui dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 tentang KUHAP, nah di situ tentu kita harus mengikuti rambu-rambu yang ada di undang-undang tersebut.
12: Mewujudkan masyarakat yang tahu dan taat hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Zulfikar Tanjung menekankan Kejari Tojo Una-Una melalui seksi intelijen untuk mengoptimalkan penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat Tojo Una-Una. Ia pun berharap dengan diresmikannya Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP, layanan hukum oleh Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una untuk masyarakat semakin mudah dan terjangkau. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Info Pro 1.
1: Dan informasi terakhir pendengar, fenomena fatherless telah berkembang menjadi isu sosial yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang generasi muda sehingga dampak jangka panjangnya perlu mendapatkan perhatian. Berikut laporan IKADEK Andika.
14: Fenomena fatherless atau kondisi ketika anak tumbuh tanpa kehadiran maupun keterlibatan ayah kini menjadi perhatian serius. Persoalan ini tidak lagi dipandang sebagai masalah individu dalam keluarga, namun telah berkembang menjadi isu sosial yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang generasi muda. Menurut data pemutakhiran pendataan keluarga dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga BKKBN, sekitar 25,8% anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Kondisi ini tidak hanya terjadi ketika ayah meninggal dunia atau tidak tinggal bersama keluarga, tapi juga saat ayah hadir secara fisik, namun minim memberikan perhatian dan keterlibatan emosional pada anak. Psikolog Kota Palu, Iputu Ardikayana menyebut, banyak keluarga masih memandang peran ayah sebatas pencari nafkah. Padahal, anak membutuhkan lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan ekonomi.
15: Jadi ketika seorang anak tidak bisa mendapatkan kebutuhan rasa aman dan nyaman dari keluarga, dia akan mencari kebutuhan aman dan nyaman dari luar. Ketika seorang tidak dapat emosional pemenuhan itu dari dalam, dia akan mencari dari luar. Nah, jadi kalau keluarga tidak mampu menyajikan dengan tepat, tidak perlu sempurna, itu akan membuat anak-anak bisa mencari di tempat lain dan masalahnya bisa menjadi lebih besar daripada yang kita pikirkan hari ini.
14: Putu juga menjelaskan, dampak fatherless dapat muncul dalam berbagai bentuk. Anak laki-laki berpotensi mengalami kesulitan menemukan figur yang dapat dijadikan teladan dalam membentuk identitas diri. Sementara pada anak perempuan, katanya, ketiadaan figur ayah dapat mempengaruhi kebutuhan akan rasa aman dan kasih sayang yang biasanya diperoleh dari sosok laki-laki dalam keluarga. Lebih lanjut, kondisi tersebut juga dapat berdampak pada perkembangan emosional dan sosial anak, mulai dari kesulitan membangun hubungan yang sehat, mencari validasi berlebihan dari lingkungan luar, serta rentan terhadap pengaruh negatif dari orang lain. Di tengah tuntutan ekonomi yang membuat banyak orang tua harus bekerja lebih keras, Putu mengingatkan, kehadiran ayah tidak selalu harus diwujudkan melalui kebersamaan sepanjang waktu.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nego é bom.
0: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Papa Lu mengajak pendengar sekalian dengarkan langsung ulasan tajam, komentar seru, dan atmosfer pertandingan serta info-info menarik seputar Piala Dunia 2026 di RRI Park. Dari gol spektakuler hingga momen dramatis, semuanya hadir untuk Anda. Tetap bersama RRI, radio terpercaya yang selalu menghadirkan informasi yang kita butuhkan. Ayo, nyalakan radionya, rasakan semangatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Pro satu kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk 100% Indonesia. Anda boleh ikutan di WhatsApp kami ya di 0811 456 03908. Sore-sorenya nih sambil menikmati udara sejuk, angin sepoi-sepoi gitu ya, dan juga matahari yang lagi ditutup awan. Ini kayaknya suasana semakin syahdu nih. Ada yang lagi goreng-goreng pisang, goreng-goreng ubi, atau lagi buat sesuatu kudapan misalnya gitu ya. Ini waktu yang pas nih, sembari menanti mungkin anak bangun tidur, suami pulang kerja, atau kita sendiri juga mungkin lagi kerja, ya kan. Nah, manfaatkan waktunya juga nih sembari beraktivitas, sembari juga ditemankan lagu-lagu favorit Anda nih, pop tanah air untuk 100% Indonesia. Ditunggu ya atensinya di WhatsApp kami, silakan 0811 456 03908. Sampaikan nama Anda, kemudian lokasi Anda di mana, dan lagu yang ingin didengarkan di sore hari ini. Kita tunggu hingga pukul 16. Jangan lupa juga di jam 4 sore nanti pendengar, Anda bisa mengikuti untuk program inflasi dan investasi. Harga naik, uang harus tetap bertumbuh. Strategi investasi cerdas di tengah inflasi. Apalagi harga Pertamax tiba-tiba naik gitu ya. Tengah malam tiba-tiba, wah udah naik 4.000 aja nih. Oke, kita coba nanti sebentar kita berbincang bersama dengan Kepala Bursa Efek Perwakilan Sulawesi Tengah. Ada Mbak Putri Irnawati akan hadir di RRI Palu. Thank you.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

0: 101.
1: Dan pendengar, di sore hari ini bagi Anda kaum muslimin wal muslimat yang menantikan untuk menunaikan 4 rakaat wajib, kumandang azan asar untuk wilayah Palu dan sekitarnya akan berkumandang sesaat lagi.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Menepati janji merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore untuk semua pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Palu. Apa kabar untuk Anda semua di hari ini? Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tidak kekurangan satu apapun. Walaupun kita dikagetkan begitu ya dengan naiknya harga Pertamax nih. Ini juga bisa mempengaruhi mungkin tabungan kita di saat ini. Nah, kalau kita tarik beberapa tahun belakang gitu ya, harga-harga ini kayaknya naik terus, nggak ada turun-turunnya. Bagaimana dengan pendapatan kita? Apakah ada perubahan? Nah, ini yang bisa membuat atau mempengaruhi inflasi begitu ya. Harga tinggi tapi daya beli kita jadi kurang, apalagi nilai uang juga kayaknya semakin kecil. Nah, untuk itu di sore hari ini dalam program inflasi dan juga investasi, kami ingin ajak Anda untuk bergabung bersama, kita diskusi bersama nih, bersama dengan Kepala Bursa Efek Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Sudah hadir di studio kita ada Mbak Putri Irnawati. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Putri.
1: Waalaikumsalam Kak Rina. Halo semuanya, sobat-sobat pendengar RRI. Iya, ya. Senang rasanya kami diundang lagi nih di sini ya.
0: Karena memang waktunya kayaknya Anda yang berbicara saat ini ya. Baik. Oke, nah memang kita sangat butuh sekali nih masukan-masukan, kemudian juga ide-ide ya, kira-kira gimana sih cara bisa membuat nilai uang kita ini tidak terus-menerus terperosok nih. Tabungan kita kok semakin kecil gitu ya, padahal kalau secara nominal mungkin agak tinggi, tapi kok kayaknya nilainya kecil gitu ya Mbak Putri. Betul-betul. Nah mungkin nih di perjumpaan kita yang perdana ini di satu lagi ya.
1: Perdana ya di bulan ini tentunya ya Karina, meskipun ya, di luar forum kita sering senggol-senggolan ya Karina ya.
0: Oke, sering kolaborasi juga bersama gitu ya. Betul. Oke. Nah, sekarang kita mau tahu dulu nih seperti apa sih kondisi inflasi saat ini dan dampaknya juga kepada masyarakat ini Mbak Putri.
1: Baik, jadi kalau saya lihat tadi ya, kalau inflasi nasional itu kalau saya tidak salah ini sudah di angka 3%-an sekian lah ya. Ini nah mungkin dari sisi keuangannya mungkin ya, yang harus kira-kira strategi apa nih ketika katakanlah inflasi lagi naik atau lagi meningkat, kita sebagai masyarakat untuk pengelolaan keuangannya harus berstrategi seperti apa. Nah mungkin dari sisi itunya nih yang ingin saya share ya, kita share di sini sama pendengar-pendengar dari RRI Kota Palu tentunya. Jadi tadi ya, yang namanya inflasi kan kenaikan harga atau barang dalam periode tertentu ya, seperti yang sudah Karina sebutkan tadi, wah ini barang naik terus nih, pendapatan tetap nilainya sama tapi daya belinya makin kurang seperti itu. Terus harus ngapain kita? Nah, dari sisi keuangannya mungkin kita harus berstrategi juga nih, para pendengar RRI Kota Palu ya. Strateginya dengan apa? Kita kenalan dengan yang namanya investasi. Tapi perlu diingat, yang namanya investasi itu bukan sulap dan bukan sihir ya. Disulap nih uangnya 500 ribu jadi 1 juta, bukan ya, salah konsep. Kalau seperti itu ya. Jadi kan yang namanya investasi sebenarnya bagaimana cara kita mengelola keuangan kita supaya aset kita atau harta kita itu bisa bertumbuh di kemudian hari. Di situ ada proses ya, ada waktu di situ Kak Rina. Mungkin itu dulu nih sebagai pembuka di sesi kita ya Kak Rina ya.
0: Oke, jadi memang apa ya, kita harus cerdas dalam penggunaan uang ataupun juga penyimpanan. Nah, literasi keuangan ini juga sangat dibutuhkan tentunya. Kalau misalnya tadi ada penawaran ini harus berinvestasi gitu ya, dan pertanyaannya kenapa begitu masyarakat perlu memahami hubungan antara inflasi dan juga investasi nih Kak Putri?
1: Baik, seperti yang sudah di tadi ya, sudah di spill nih sama Karina bahwa wah ini pendapatan kita tetap aja nih ya, harga barang naik terus. Nah bayangin kalau sobat-sobat pendengar RR ini punya uang, katakanlah ya sudah punya uang dana dingin yang memang dialokasikan ya untuk ditabung atau diinvestasikan, nilai 500 ribu saat ini mungkin kita bisa beli berapa macam barang nih, 5-7 barang katakanlah ya. Tapi kalau 500 ribunya hanya kita simpan 5-6 tahun ke depan, otomatis daya belinya kan makin berkurang juga, berkurang karena lagi. Tadi ada inflasi nih yang perlahan tapi pasti ya, sehingga kita harapannya dengan mengenal investasi, kita katakanlah mencari produk-produk investasi yang menawarkan imbal hasil atau keuntungan di atas angka inflasi, sehingga tadi melindungi aset-aset kita seperti itu ya. Di samping tadi ya, yang namanya tujuan investasi bukan hanya karena kita katakanlah untuk melindungi dari inflasi, tetapi tentu sebagai manusia manusia, sebagai masyarakat, kita punya keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan keuangan yang kita ingin capai. Katakanlah sebagai seorang muslim, katakanlah mm-hmm. pengen ibadah haji, umroh, yeah. katakanlah. Nah itu kan kita bisa strategi semua kan, bagaimana sih alokasi pengelolaan keuangan kita sehingga kita tadi punya dana untuk kita investasikan mm-hmm. Di mana tujuannya selain menghadapi yang namanya inflasi juga untuk mencapai tujuan keuangan kita. Seperti itu Karina.
0: Oke, berarti kalau uangnya ini kita hanya endapkan saja begitu, ya itu tadi jadinya
1: sayang betul sekali, gitu ya. Karena gimana caranya nih kita tidur uang kita tetap kerja nih ya. Jangan sampai kita tidur uang kita ikutan tidur juga nih, akhirnya tadi tergerus sama yang namanya inflasi.
0: Wih, enak sekali kalau seandainya kita udah paham, udah ngerti, bukan lagi kita yang bekerja untuk dapat uang, tapi uang yang bekerja untuk kita gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Kita harus memikirkan caranya ya, bagaimana.
0: Oke. Tapi Mbak Putri, ini di masyarakat juga masih banyak yang bertanya begitu ya. Apa sih mana lebih menguntungkan kita, deposito atau ke investasi ini?
1: Baik, jadi sebenarnya yang namanya investasi ini ada banyak ya pilihannya ya Karina ya. Hanya dipastikan saja bahwa investasi tersebut memang legal dan aman. Aman di sini bukan berarti bebas resiko ya. Pasti yang namanya investasi itu ada untung, ada resiko yang harus kita pahami bersama. Contoh katakanlah mungkin orang tua kita dulu lebih nyaman mungkin investasi di tanah, di kebun, aset real berarti kan. Tadi Karina sebutkan juga investasi juga di deposito, di mana memang resikonya rendah ya Karina ya. Artinya tadi kita taruh uang ada tenornya, terus setiap tahun kita dapat bunga, katakanlah seperti itu. Nah di sore hari ini juga bisa memikirkan nih alternatif, tadi ada sektor real, ada tadi deposito juga, ada juga nih melalui pasar modal, okay. ya kan. Jadi sama-sama nih kita menambah pemahaman, menambah informasi bahwa aset-aset investasi ini ada berbagai macam, tinggal kita sesuaikan saja Kak Rina tujuan investasi kita, profil resiko kita, sehingga kita memilih produk investasi yang cocok untuk kita. Karena jangan sampai nih sobat-sobat pendengar RRI Kota Palu investasinya ikut-ikutan. Sayang kan kalau ikut tapi tidak paham, nah itu juga bisa jadi bumerang nanti kan. Makanya kita paham dulu nih masing-masing keuntungan dan resiko dari masing-masing produk investasi. Salah satunya nih di pasar modal juga seperti itu Karina.
0: Oke, tapi kalau melihat kondisi realnya saat ini ya, kayak tadi udah sampai di 3%, terus saran profesionalnya Mbak Putri nih, kira-kira kalau mau berinvestasi tuh lebih ke mana, kita ke pasar modal atau ke mana nih produk-produknya nih?
1: Baik, sebenarnya tadi ya Karina ya, sebenarnya preferensi untuk kita memilih produk investasi kan masing-masing orang tipenya beda-beda nih ya, profil resikonya. Nah di pasar modal sendiri kita juga sudah mempunyai beberapa produk investasi yang bisa dipertimbangkan. Katakanlah tadi kalau katakanlah deposito bisa menjadi pilihan juga, tapi kita juga di pasar modal punya yang namanya reksadana pasar uang, di mana juga resikonya itu lumayan rendah. Reksadana pasar uang ini apa? Artinya ada nih kalau bingung mau memilih yang mana, reksadana ini adalah ada yang namanya manajer investasi yang akan mengelola dananya pemodal untuk diinvestasikan di beberapa instrumen investasi. Contoh katakanlah di piring investasi saya ini mirip seperti gado-gado ya. Gado-gado kan ada isinya kangkung, lontong, kentang dan lain sebagainya. Berarti nanti kalau kita memilih reksadana di piring investasinya itu bisa jadi ada campur-campur, ada surat berharganya, ada sahamnya, ada depositonya juga, ada obligasinya. Jadi siapa yang memilih nanti sama manajer investasi. Nah itu masing-masing reksadana juga ada berbagai macam jenisnya. Tentu jenisnya juga disesuaikan dengan risiko, tingkat risiko dari masing-masing jenis reksadana tersebut nih Karina.
0: Oke, nah ini kita kembali lagi ke masalah inflasi nih ya Kak Putri ya. Artinya ini bisa berdampak buruk bagi perekonomian negara gak sih? Baik. Atau ke pribadi masing-masing juga misalnya?
1: Baik, sebenarnya inflasi ini tidak berdampak buruk kalau sesuai dengan takarannya ya. Artinya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kan biasanya tuh ada tuh standar ya. Berapa sih inflasi yang katakanlah normal ya, yang dianggap normal seperti itu. Jadi dari sisi pasar modal, investasi, reaksi terhadap kenaikan inflasi juga ini reaksinya beda-beda di setiap produk investasi seperti itu. Tapi yang namanya inflasi kan ini kondisi makroekonomi kita juga ya Karina ya. Tentu itu menjadi pertimbangan buat katakanlah calon-calon investor untuk memilih instrumen investasinya seperti itu. Fungsinya untuk apa? Ya untuk mengukur nih potensi keuntungan di masa depan yang bisa kita dapatkan dengan daya beli kita, daya uang kita nanti seperti itu.
0: Oke, nah kalau berbicara soal reaksinya juga tadi nih, kira-kira di apa ya, di sektor atau instrumen keuangan yang biasanya mampu bertahan ketika inflasi seperti ini, ada gambaran kah?
1: Baik, jadi kalau kita katakanlah saya berbicara terkait saham ya Karina, ya kalau lagi lihat beritanya nih, saham di minggu-minggu di beberapa hari kemarin ini terkoreksi juga ya Karina, ya mungkin apa ada beberapa faktor, salah satunya juga kondisi ekonomi kita ya Karina ya. Nah apa sih yang saham pun ini kan terdiri dari berbagai macam sektor ya Karina ya, artinya tadi reaksinya beda-beda, ada yang sentimennya cenderung negatif, ada justru yang positif seperti itu. Jadi tergantung lagi nih di masing-masing sektor, termasuk juga kondisi keuangan kondisi perusahaan tersebut nih Karina. Jadi kalau bagi apa sih yang cocok di kondisi inflasi, jawabannya adalah biasanya kalau saya sebutkan don't put your eggs in one basket ya, artinya harus diversifikasi kita Karina ya. Jadi harus jangan taruh semua modal di satu instrumen saja, karena tadi yang ada risiko kan, salah satunya tadi ada tingkat kenaikan inflasi juga katakanlah seperti itu. Jadi kalau kita punya berbagai macam produk, sehingga tadi mitigasi risikonya juga bisa kita bagi nih Karina kan, seperti itu mungkin. Tapi cocok atau tidaknya ya tadi sebenarnya tergantung kondisi perusahaannya juga, sektor sahamnya juga seperti itu. Jadi semuanya adalah ininya apa pengaruhnya ya Karina ya. Tinggal tadi cocok-cocokannya si investor nih tadi dari sisi penerimaan resikonya seperti apa.
0: Oke, tapi kalau misalnya yang mau cepat bisa dicairkan ataupun juga yang punya nilai tinggi ketika sudah melewati 5 tahun terakhir nih.
1: Betul.
0: Kita bisa mungkin berinvest kemana nih? Ke
1: baik,
0: tanah, ke perusahaan atau baik, gimana ini?
1: Baik, jadi kalau yang bisa diperjualbelikan dengan cepat ya, atau yang liquid katakanlah seperti itu ya. Nah, produk-produk di pasar modal ini kategorinya liquid juga nih Karina. Katakanlah di saham itu selama itu hari kerja bursa ya, kalau kita beli kapanpun kita butuh dananya, kita bisa jual kembali selagi itu di hari kerja bursa, dan proses settlementnya, proses pencairannya itu biasanya kurang lebih 2 hari kerja seperti itu. Reksadana juga seperti itu, reksadana juga kapanpun kita butuh, kita mau jual produk reksadananya itu bisa dengan periode settlement atau pencairan itu T+3 sampai T+7 ya kalau saya tidak salah seperti itu. Sementara kalau obligasi memang ada tenornya ya Karina ya, ada 2 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Jadi tadi kalau misalkan kita memilih investasi di tanah, ya tadi apakah kalau kita katakanlah punya sebidang tanah, tiba-tiba kita butuh uang ya, seperti apakah bisa tanahnya laku di hari itu juga, nah itu pasti akan sulit ya, pasti kita harus cari pembeli dulu, cari urus surat-surat sertifikatnya. Sementara katakanlah kalau di saham ya sudah ada saling membeli ya, artinya sudah ada sistemnya, jadi kalau kita jual bisa saat itu juga seperti itu, ataupun kita mau beli bisa juga saat itu. Nah berbicara juga terkait investasi, nah perlu juga nih dipikirkan sebelum kita investasi, maka kita juga harus memikirkan nih dana darurat kita sudah punya belum nih ya. Seperti itu kan, karena tadi yang namanya investasi kan punya resiko nih, itu udah pasti ya. Kemudian ketika tadi kalau kita sebelum berbicara investasi, apakah dana darurat kita juga udah ready nih, artinya apa? Artinya jika terjadi keadaan yang tidak diinginkan katakanlah, kita siap gitu ya, kita ada alokasi dananya untuk itu, sehingga katakanlah tadi kita tidak berhutang karena kita sudah mengalokasikan seperti itu Karina. Baru nih kita berbicara terkait investasi ya, karena kita sudah punya dana darurat, kita juga mau mengembangkan aset kita dengan cara tadi ya, kita investasi juga nih Karina.
0: Karena kita sekarang miris ya kalau melihat dari kemarin yang disampaikan juga dari Hana Asa, bahwa angka untuk pinjaman online saja saat ini dan galbay itu udah sangat tinggi begitu ya. Gimana mau investasi kalau misalnya uangnya nggak ada?
1: Betul, betul. Sementara perlu dipahami nih, kalau kita mau alokasi dana untuk investasi ini kan harus pakai dana yang tidak mengganggu kebutuhan pokok kita ya, untuk operasional hidup kita nih ya. Jadi kita harus memang menyiapkan, mengalokasikan ya, menyisihkan, bukan menyisakan nih. Jadi kita nih harusnya belanja yang apa yang tersisa ya, kita spending nih apa yang tersisa, tapi kalau menunggu sisa dari gaji atau pendapatan bulanan kayaknya kok agak susah ya, seperti itu. Jadi kenapa kita memang pengelolaan keuangan itu memang apa ya, baiknya kita terapkan ya. Jadi berapa sih alokasi pos-pos yang akan kita alokasikan, katakanlah untuk dana darurat, untuk operasional kita, kebutuhan sehari-hari, untuk investasi. Karena tadi investasi ada resiko. Kalau misalkan portofolio investasi kita terkena resiko, jangan sampai kita nggak bisa hidup ya. Karena tadi uang untuk operasional kehidupan pokoknya itu kepake seperti itu. Jadi kenapa pengelolaan keuangan itu juga harus penting untuk kita pahami juga nih Karina.
0: Oke, tapi kalau dalam kondisi kayak seperti inflasi saat ini, harga-harga investasi yang kita tanamkan itu juga ikut berpengaruh kah?
1: Pasti di beberapa sektor akan ada berpengaruh. Saya ambil contoh ya Karina ya, katakanlah ada sektor saham katakanlah ya, katakanlah apa namanya, untuk bahan bakunya otomatis karena inflasi naik, harga bahan bakunya juga mungkin naik juga nih, sehingga mungkin beban perusahaan ini juga naik juga ya, seperti itu. Jadi mungkin profitnya mungkin tadi karena spending yang akan dikeluarkan untuk biaya operasional juga makin tinggi karena tadi bahan bakunya, barangnya naik nih seperti itu. Jadi pasti akan ada yang mempengaruhi di sektor-sektor tertentu Kak Rina, cuman tadi ya tergantung lagi dari kondisi perusahaannya juga, karena kan sektor saham di pasar modal ini kan ada beberapa macam ya Kak Rina ya, jadi seperti itu.
0: Oke, nah Kak Putri, sejauh mana nih investasi bisa menjadi alternatif gitu ya, kita bisa melindungi harta-harta kita nih dari inflasi tadi nih?
1: Baik, kalau dibilang sejauh mana, tadi planningnya akan seperti apa nih? Apakah kita berinvestasi untuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang nih? Otomatis kan di situ kita sudah ada strategi memilih produk investasi sesuai dengan tadi tujuan keuangan kita kan. Katakanlah yang menengah mungkin saya lebih cocok di produk A, atau katakan untuk jangka panjang saya lebih cocok di produk B, katakanlah di saham ataupun reksadana saham, katakanlah seperti itu. Jadi sejauh mana ya, tadi tergantung lagi tujuan keuangan dari Bapak Ibu sekalian ini sebenarnya mau diatur berapa lama nih horizon waktu ya, seperti itu.
0: Oke, dan kalau kita mau niat investasi, apakah kita ini harus apa ya, cukup umur dulu, terus ada penghasilan dulu kah, atau kayak pelajar pun udah bisa sebenarnya berinvestasi?
1: Baik, untuk standar untuk katakanlah menjadi investor dengan melakukan pembukaan rekening investasi pastinya ya Kak Rina ya, itu harus punya KTP seperti itu. Nah, kalaupun belum punya KTP harus pakai wali ya Kak Rina ya, karena kalau investasi di saham khususnya ini bisa diwariskan Kak Rina ya. Jadi harus yang cakap ya, dibuktikan dengan tadi dia sudah dewasa dengan dia punya KTP. Nah, masalah pendapatan sekarang pun adik-adik siswa, mahasiswa kita itu mereka menjadi investor juga nih, karena tadi ternyata untuk menjadi investor di pasar modal itu tidak memerlukan modal jutaan rupiah, miliaran rupiah seperti itu, tapi sangat terjangkau dengan katakanlah 100 ribuan itu juga bisa menjadi pemilik perusahaan, bisa menjadi investor pasar modal seperti itu, selagi tadi ya kita bisa mengatur pola keuangan kita.
0: Oke. Kalau begitu pertanyaan itu bagaimana gitu ya, masyarakat dapat memulai investasi tadi dengan modal yang kecilnya nih?
1: Baik, nah sebelum memulai investasi tadi harus paham dulu nih, jangan sampai kita menjadi pengguna tapi kita tidak paham apa sih yang kita apa sih yang kita beli seperti itu. Ketika dia terkoreksi panik langsung kan, karena tadi tidak ada bekal informasi yang memadai katakanlah. Jadi langkah awal pastinya kita harus paham dulu ya Karina ya, terkait saya ini profil resikonya bisa menerima resiko tinggi apa tidak, atau saya pengennya resikonya rendah tapi pertumbuhannya juga sejalan seperti itu ya. Yang penting saya untuk jangka waktu katakanlah 3 tahun, 5 tahun seperti itu. Jadi kita harus pahami dulu ya resikonya seperti apa sehingga kita memilih produk investasi itu tepat seperti itu. Jadi jangan sampai tadi hanya sekedar ikut-ikutan tapi tidak tahu apa ya. Kita juga biasanya kalau kita mau merit kan kita harus bibit bobot ya kalau saya nggak salah ya, kenal dulu dong ya kan, baru kita katakanlah komitmen jangka panjang nih. Mirip-mirip nih Karina, kalau kita investasi kenal dulu dong produknya, kenal dulu dong resikonya seperti apa, kenal dulu dong keuntungannya seperti apa, sehingga tadi kita bisa mencapai tujuan keuangan kita dengan tadi kita memilih salah satu produk investasi yang sesuai dengan profil resiko dan juga tujuan investasi kita.
0: Ada saya sering dengar tuh, semakin besar profit yang kita mau dapat, tapi resikonya juga pasti akan mengikut nih.
1: Pasti, semakin besar potensi keuntungan yang ditawarkan atau imbal hasil yang ditawarkan, tentu resikonya juga sejalan, semakin tinggi. Jadi sekali lagi, yang namanya investasi itu yang dikatakan aman bukan berarti bebas resiko atau tanpa resiko ya, tapi aman dari sisi legalitasnya nih Karina kan ya, bahwa dia diatur oleh undang-undang, ada lembaga pengawasnya, ada lembaga perlindungannya, ada lembaga penyelenggaranya, sehingga tadi semakin tinggi resikonya semakin sejalan juga dengan potensi keuntungan yang ditawarkan Karina.
0: Oke, artinya ada beberapa kasus ya mungkin bisa jadi pelajaran untuk kita ya, bahwasanya MLM di luar sana itu yang menawarkan keuntungan tinggi, akhirnya zonk ujung-ujungnya kan.
1: Betul-betul, jadi waspada, karena sekarang nih penawaran-penawaran yang bodong-bodong itu menggiurkan ya, apalagi masif nih, apa publikasinya masif ya penawarannya, ya media sosial, dari mulut ke mulut, dari toko-toko tertentu.
0: Benar.
1: Jadi kesannya kok percaya banget ya, padahal tapi tadi standar legalnya nggak ada, nggak punya ternyata izinnya, seperti itu. Jadi itu yang harus dipahami. Nah, mungkin Karina melalui kesempatan ini kami juga menghimbau nih sama pendengar ya dari RRI Kota Palu, bahwa hati-hati juga nih kalau katakanlah mendapatkan informasi ya yang mengatasnamakan Bursa Efek Indonesia merekomendasikan suatu produk tertentu ya, atau merekomendasikan penarikan dana dan lain-lain. Bursa Efek tidak pernah ya seperti menawarkan seperti itu. Nah, harapannya para pendengar RRI Kota Palu kalau mendapatkan katakanlah penawaran-penawaran seperti itu melalui WhatsApp atau media sosial, tolong dikonfirmasi di sumber yang resmi dari Bursa Efek Indonesia, idx.co.id, atau melalui kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia Sulawesi Tengah nih Karina.
0: Nah ini kan Bursa Efek dan juga beberapa apa ya jasa keuangan ini selalu berkolaborasi. Nah, sejauh ini adakah semacam riset begitu yang mengetahui investor-investor di Sulawesi Tengah ataupun di Kota Palu lah ya dulu, ini sudah apa ya tersampaikan informasinya dengan benar, artinya mengurangi tadi korban-korban dari investasi bodong ini?
1: Baik, jadi kalau by research mungkin kami hanya bisa menginformasikan terkait tadi ya pertumbuhan investor pasar modal nih yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, kalau kita melihat data per April year to date-nya itu investor pasar modal di Sulawesi Tengah ini bertumbuh sampai di angka 37% Karina ya. Nah, harapannya investor-investor ini tentu juga sudah memahami ya, dan kalau kita melihat apakah mereka paham Bursa Efek Indonesia, tentu secara rutin ya mengagendakan sesi-sesi training, sesi-sesi sosialisasi yang juga bekerja sama dengan beberapa stakeholder. Nah, saat ini Bursa Efek kantor perwakilan BEI Sulawesi Tengah ini sudah mempunyai mitra galeri investasi sebanyak 30 nih Karina ya. Artinya 30 ini kerjasama dengan perguruan tinggi, SMA-SMK, pemerintah daerah, seperti itu. Jadi melalui channeling-channeling distribusi channel kami melalui galeri investasi ini, harapannya semakin masif lagi akses informasi terkait pasar modal, sehingga tadi peningkatan literasinya juga bisa ikut meningkat, Karina.
0: Dari 37% tadi kenaikan ini, kelompok-kelompok mana nih yang paling aktif nih di investor tadi?
1: Yang terbanyak masih dari kalangan Gen Z, Gen Millennial ya, Karina ya, yang masih mendominasi seperti itu, karena tadi distribusi channeling kita tuh adanya di beberapa perguruan tinggi, majority ya, mayoritas itu di perguruan tinggi sama SMA dan SMK. Tapi harapannya akses terkait atau informasi terkait pasar modal, tentu harapan kami bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat ya Karina ya, sehingga masyarakat-masyarakat yang sudah terliterasi juga bisa ikut nih memanfaatkan instrumen investasi yang ada di pasar modal.
0: Dari tadi kan informasi ini kayaknya di Sulteng ini banyak yang pasar modal gitu ya. Oke, bisa menjadi informasi juga bagi yang belum masuk sebagai investor tadi. Apa sih keuntungan kalau di pasar modalnya sendiri nih, Mbak Putri?
1: Baik, jadi tadi di pasar modal sendiri itu kan ada berbagai produk investasi yang bisa dipilih sesuai dengan tadi ya risiko dan juga tujuan keuangannya. Keuntungannya apa? Keuntungannya ya tadi salah satunya kita bisa dapat capital gain ya, atau selisih harga beli dan harga jual ya. Kemudian kalau kita di saham khususnya itu ada yang namanya bagi hasil atau dividen. Jadi perusahaan-perusahaan yang katakanlah bagi dividen itu juga investor bisa mendapatkan keuntungan dari capital gain dan juga dari dividen dua ya. Di samping ya kita juga menjadi pemilik perusahaan ya. Kalau kita katakanlah mau pengen buka bisnis butuh modal banyak, alternatif lain bagaimana caranya kita bisa punya bisnis dengan modal terjangkau ya, bisa jadi investor saham juga nih kan di pasar modal seperti itu, modalnya terjangkau terus kita punya bisnis juga seperti itu. Jadi itu beberapa keuntungannya Kak Rina ya, di samping tadi ya proses transaksi jual belinya juga mudah seperti itu ya, dan mau itu ada di Palu, di Buol, di Toli-Toli, di Parigi, di Ampana, di Poso, bisa untuk menjadi pasar modal. Jadi tidak harus ke kantornya Bursa Efek Indonesia atau tidak harus ke kantor perusahaan sekuritas untuk membuka rekening seperti itu. Jadi sudah lebih bisa diakses di mana saja.
0: Apalagi juga ada sudah banyak kayak agent-agent yang milenial gitu ya, yang bisa menjelaskan juga tentang pasar modal ini. Oke nih Kak Putri, kalau peluang sendiri, peluang apa yang bisa dimanfaatkan gitu ya generasi muda tadi melalui pasar modal nih?
1: Baik, nah peluang untuk generasi-generasi muda nih, berarti kalau generasi muda nih horizon waktunya masih panjang nih ya kan? Masih panjang nih waktunya untuk mempersiapkan tujuan keuangannya, sehingga harapannya tidak lagi menjadi generasi-generasi yang sandwich ya, tapi betul generasi-generasi yang bebas secara finansial ya Karina ya, dipersiapkan mulai dari sekarang. Peluang-peluangnya karena horizon waktunya masih panjang, bisa memilih produk investasi katakanlah tadi ya, yang mungkin dibagi-bagi tadi diversifikasinya. Peluang-peluang tadi juga bisa dimanfaatkan kayak peningkatan harga beli dan harga jualnya, kemudian bisa menjadi pemilik perusahaan di usia muda seperti itu kan, bisa punya aset juga di mana-mana seperti itu ya. Jadi daripada kita flexing ke hal-hal yang sifatnya konsumtif ya, pamer-pamer tapi ngutang tapi nyicil ternyata ya, kenapa enggak, ya udah tampilan kita B aja tapi asetnya di mana-mana, atau asetnya berjuta-juta katakanlah padahal masih muda seperti itu. Jadi kembali lagi pertanyaannya, apakah teman-teman atau generasi-generasi muda ini pengen menjadi seseorang atau sosok-sosok yang hanya terlihat kaya atau beneran kaya nih ya? Kalau terlihat kaya cenderung ke tadi ya, flexing, konsumtif. Tapi kenapa enggak kita tadi mengelola keuangan kita sehingga kita punya dana dingin yang bisa kita alokasikan investasi, sehingga di masa depan betul-betul kita memang generasi-generasi yang punya aset yang tadi bisa mendukung tujuan keuangan kita seperti itu.
0: Ternyata juga saya sempat ikutin beberapa seminarnya Kak Putri gitu ya, bahwasannya untuk lembaran saham itu juga tidak terlalu mahal ya.
1: Betul, tidak terlalu mahal. Sekarang itu kalau satuan pembelian saham kan lot ya Karina ya, satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Katakanlah kalau harga sahamnya 300 perak aja per lembar, kalau minimum pembelian berarti satu lot ya, berarti minimal 30.000 nih Karina ya. Bisa kata kurang lebih ya 30.000 kita bisa punya suatu perusahaan seperti daripada 30.000-nya dipakai yang tadi konsumtif ya, nggak jadi apa-apa. Kalaupun katakanlah kita mau jajan atau belanja atau mau spending uang, lebih baik kita spending uang ke barang-barang atau aset-aset yang sifatnya produktif ketimbang yang sifatnya konsumtif tadi ya Karina ya. Karena tantangan biasanya ini ya, biasanya di saya juga biasanya nih kejadian nih Karina ya, tantangan kalau kita ingin mengalokasikan dana ini biasanya gaya hidup nih Karina ya. Wah ada diskon nih, tadinya nggak niat jadi pengen kan,
0: padahal saya juga tersinggung ya.
1: Padahal wah ada diskon tas nih, padahal tas saya mungkin udah ada berapa di rumah ya, karena wah karena gaya hidup sebenarnya kalau tantangan terberat biasanya ya
0: perempuan tuh hindari kata lucu ya.
1: Lucu ya ini, wah buy one get one free ya kan. Nah itu biasa tantangannya di situ sih Karina ya, ketika kita mau niat nih untuk mengalokasikan dana seperti itu. Dan yang namanya investasi sebenarnya adalah bagaimana caranya kita ini membangun habit dulu nih, kebiasaan ya, bahwa saya rutin ya setiap bulan katakanlah saya sisihkan 20% dari pendapatan saya untuk saya investasikan seperti itu. Bukan masalah seberapa besar jumlah yang uang yang kita investasikan dalam satu waktu seperti itu, tapi kebiasaan dulu kita bangun ya. Wah kita sudah bisa alokasikan dana kita sesuai dengan pos-posnya, sudah punya dana darurat, sudah punya dana investasi juga, jadi seperti itu. Jadi disiplin disiplin dulu nih.
0: Oke, sekarang kita ke investasi yang aman dan juga legal gitu ya Kak Putri ya. Tapi di luar sana masih banyak juga nih yang mulai masih ragu lah gitu istilahnya untuk berinvestasi. Nah, apa saran dari Kak Putri nih untuk yang masih ragu-ragu tadi ini?
1: Betul, keraguan itu biasanya muncul karena kita tidak tahu ya, tidak kenal dengan, jadi ragu-ragu, wah bener gak nih ya, bener gak ya ini ya, jangan-jangan tipu-tipu lagi ya kan. Tapi kalau kita tahu, nah tadi pasti kita tadi ya percaya, bukan percaya juga, kalau kita paham pasti kita juga paham, wah kalau dia terkoreksi santai aja, biasanya koreksi itu mungkin peluang kita membeli suatu perusahaan di harga diskon katakanlah, seperti karena kita tahu dulu ya, wah fundamentalnya bagus nih perusahaan kayak gitu. Tapi beda hal kalau tadi kita ragu memang karena kita tidak tahu Kak. Jadi saran kami di sini kalau di Bursa Efek itu tagline-nya itu biasanya 3P ya. Paham dulu nih, paham dulu. Kalau kita sudah paham, jadi yang mau kita pahami jangan enak-enaknya aja ya Karina, artinya keuntungannya aja, wah sekian persen potensinya, tapi tidak mau memahami resikonya seperti itu. Tapi harus seimbang ya, tahu keuntungan, tahu resikonya, kita pahami produk-produknya. Kemudian ya kalau cuman teori tanpa praktek sayang juga ya, gimana caranya nih uang kita kerja kan kalau kita tidak berpengalaman ya, mencoba setidaknya seperti itu. Jadi punya juga, harus punya asetnya, harus mencoba, punya asetnya, punya tadi manajemen resikonya seperti apa. Kemudian tadi jangan berpuas diri dengan apa yang kita punya sekarang ya, karena ya tadi kondisi yang namanya masa depan tidak ada yang tahu pasti akan seperti apa. Jadi kita ditutup dengan pantau tadi, artinya apa ya, kita tetap harus mau upgrade diri kita sendiri, mencari informasi, membaca berita seperti itu Karina kalau dari kami.
0: Kalau kita sudah berbicara soal peluang, nah sekarang berbicara lagi soal tantangannya lagi nih. Tantangan artinya mungkin juga masih apa ya, literasi keuangan kita atau masyarakat lainnya juga pun masih sangat rendah. Nah, gimana nih Bursa Efek melihat tantangan-tantangan yang ada di lapangan saat ini?
1: Baik, tantangannya mungkin tadi ya, karena lebih ke FOMO, hanya sekedar ikut-ikutan ya Karina ya, sekedar ikut-ikutan berinvestasi sehingga tidak siap dengan resiko yang ada seperti itu, karena tadi hanya sekedar ikut-ikutan tanpa dibekali literasi yang baik katakanlah seperti itu. Tantangan-tantangan seperti itu sebenarnya bisa terjawab dengan berbagai sumber informasi yang bisa diakses secara gratis oleh masyarakat di Sulawesi Tengah ataupun di Kota Palu ya, melalui portal-portal resmi dari Bursa Efek Indonesia. Kemudian Bursa Efek Indonesia juga sudah launching aplikasi IDX Mobile kalau mau dipakai sebagai sarana berpraktek ya, sebelum menjadi investor beneran, pengen tahu pengalaman bagaimana sih cara jual atau beli saham, atau akses-akses terkait edukasi investasi, edukasi pasar modalnya, ini bisa langsung juga nih di-download di aplikasi IDX Mobile, itu gratis. Jadi banyak sekali sumber-sumber informasi yang kita masyarakat bisa akses kalau kita mau seperti itu ya. Tadi banyak, jadi tantangan-tantangan seperti itu bisa sebenarnya asalkan tadi kita mau untuk mencari tahu dan tahu dari sumber yang terpercaya dan yang resmi ya Kak Rina ya. Tentu ke depan tantangan tidak akan habis, pernah habisnya ya Karina ya, tantangan ke depan pasti akan selalu ada. Tinggal tadi bagaimana caranya kita mempersiapkan untuk menghadapi tantangan-tantangan ekonomi ke depan.
0: Oke. Kak Putri mungkin bisa dicerahkan kita nih. Kan artinya biasanya orang tuh kayak sampai begadang-begadang sampai mau tunggu-tunggu kapan nih harganya naik nih. Sebenarnya seperti apa sih yang tepatnya nih ketika kita bermain saham? Karena tadi di awal sempat disinggung bahwa ada jam kerjanya juga dari bursa itu ya.
1: Betul Karina. Nah, ini biasa sering kami temukan di di lapangan ya, saat kami melakukan edukasi, wah saya investasi saham sampai jam 2 pagi kadang-kadang. Jangan-jangan bukan saham di Indonesia ya Karina ya. Jangan-jangan saham luar nih, atau bahkan mungkin itu bukan saham, katakanlah kategori produk investasi yang lain mungkin, yang bukan di bawah pasar modal atau di Bursa Efek Indonesia ya. Karena tadi di pasar modal atau di Bursa Efek Indonesia, transaksi saham itu sudah ada jam buka tutup pasarnya ya, yang namanya pasar kan ya, pasti ada jam buka ada jam tutupnya. Nah, di Bursa Efek sendiri atau ketika kita ingin berinvestasi di pasar modal, itu ada waktu transaksi ya, jam jam transaksinya itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Kalau tidak ada hari libur ya Karina, yaitu ada sesi 1 ada sesi 2. Biasanya kalau sesi 1 itu kalau waktu Palu dimulai dari jam 10 pagi. Jadi itu marketnya lagi buka sampai tutup nanti di sesi 2 itu di kalau waktu Palu itu jam 5 kurang Karina. Jadi itulah proses kita bisa membeli dan menjual saham. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya investasi saham tapi sampai tidak tidur sampai jam 2 pagi, rasa-rasanya itu bukan saham kita ya, karena atau mungkin tadi produk investasi yang lain yang mungkin disamakan padahal beda seperti itu.
0: Oke, tapi berarti yang tadi itu resikonya tinggi juga berarti ya.
1: Saham, betul, saham ini karakteristiknya dia produk investasi yang resikonya tinggi tapi potensi keuntungan yang ditawarkan juga sejalan. Produk-produk lain mungkin banyak ya Kak Arina ya, selain pasar modal ada yang di emas, mungkin ada yang di produk-produk lain, itu silakan saja dipelajari tadi ya, mekanismenya seperti apa, investasinya di sektor apa, untuk menjadi referensi.
0: Oke, baik, mungkin di sisa waktu kita juga ini Kak Putri ya, bisa disampaikan kembali apa sih keuntungannya kita berinvestasi untuk apa tadi ya, menghadapi inflasi saat ini.
1: Betul, terima kasih Karina ya. Jadi Bapak Ibu pendengar dari RRI Kota Palu, jadi ketika kita ingin mencapai tujuan keuangan kita dan juga tadi ya berstrategi sehingga nilai aset kita atau harta kita mungkin ini tidak tergerus dengan yang namanya inflasi, karena harga pasti naik ya, harga barang naik, katakanlah pendapatan kita tetap, bagaimana caranya kita bisa mengerjakan uang kita, kenalilah dengan tadi ya investasi, di mana konsep investasi lagi-lagi bukan sulap, bukan sihir, tetapi memang di situ ada proses, ada pengorbanan. Pengorbanannya apa? Waktu, seperti itu. Dan kenalilah sebelum berinvestasi, kenalilah apa namanya pengelolaan keuangan dulu, dana yang seperti apa yang akan dialokasikan untuk investasi, pahami produk-produk investasinya, pahami keuntungan, pahami resikonya. Kemudian kita juga mulai menjadi investor di pasar kita sendiri ya. Apalagi nih kalau bukan kita sendiri ya, menjadi pasar, menjadi apa namanya investor di market kita sendiri. Kemudian tadi yang ditutup dengan selalu upgrade diri, dan di pengunjung ini mungkin lagi-lagi tidak bosan-bosan.

0: pastikan lagi legal, logis, dan tadi kita pahami, setelah kita memahami, kita punya turut menjadi investor, kemudian jangan berpuas diri, kita tetap pantau berita-berita, pantau skill kita, pantau portofolio kita. Mungkin itu dari kami, Karina.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak ya Kak Putri untuk pencerahannya di hari ini. Semoga kita bisa menghadapi inflasi ini dengan cara yang cerdas tadi, tetap mengutamakan investasi, bukan menyisakan, tapi menyisihkan. Oke, sekali lagi thank you.
0: Terima kasih Karina.
1: Iya, kita akan jumpa lagi di sesi selanjutnya ya. Terima kasih sudah hadir di RRI Palu. Sampai jumpa. Dan pendengar, kita cukupkan untuk program inflasi dan investasi di hari ini. Saya Rina, kita nantikan pukul 17 untuk mengikuti Warta Berita Berjaringan dalam Gema Saripati Maju.

Pendengar, sebelum kita masuk dalam Hagema Saripati Maju, kami bacakan dulu satu informasi dari Pengadilan Agama Donggala Kelas 1B yang ditujukan kepada Jumli bin Amiruddin dimanapun berada. Berasal dari Hakim Ketua Pengadilan Agama Donggala, ditujukan kepada Jumli bin Amiruddin, pekerjaan petani ataupun juga pekebun. Beralamat dahulu di jalan desa, maksud kami beralamat di desa Balintuma, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala. Namun untuk saat ini tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang dalam perkara cerai gugat nomor 322 /PDT.G/2026/PA.DGL di Pengadilan Agama Donggala yang akan diselenggarakan pada hari Senin 12 Oktober 2026 pukul 9 pagi, beralamat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Donggala, Jalan Watu Tela, Kompleks Perkantoran Donggala, untuk perkara cerai gugat antara Silva Ningsih alias Silva Ningsih binti Amiruddin sebagai penggugat lawan Jumli bin Amiruddin sebagai tergugat.

0: Baik pendengar, saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami bergabung dengan RRI Kendari untuk mengikuti Gemah Saripati Maju
1: waktu Indonesia Tengah.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Saudara pendengar, Gema Saripati maju sore ini kita awali dari RRI Makassar, di mana wali kota disampaikan oleh Edwin Mas'ud. Selamat sore, Edwin.
2: Baik, rekan Sofi bersama Dwi di Makassar.
1: Iya, oke. Baik, langsung Dwi Kartika Sari informasinya.
2: Baik, dari Kota Makassar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendorong relaksasi belanja pegawai dan penguatan fiskal daerah. Laporan Edwin Mas'ud.
3: Pemerintah Kota Makassar mendukung upaya relaksasi kebijakan belanja pegawai daerah yang saat ini direncanakan berlaku penuh pada tahun 2027. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin usai mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB, serta Kepala Daerah se-Indonesia di Jakarta belum lama ini menjelaskan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, Kemendagri, Kementerian Pan RB memiliki pandangan yang sama terkait perlunya ruang penyesuaian dalam penerapan kebijakan belanja pegawai. Munafri berharap akan lahir regulasi baru yang memberikan relaksasi sehingga pengelolaan keuangan daerah tetap sehat dan optimal. Dikatakan, untuk Kota Makassar, proporsi belanja pegawai saat ini berada di angka sekitar 31,89% dari total APBD. Munafri menilai, solusi jangka panjang bukan hanya mengendalikan belanja pegawai, tetapi juga meningkatkan pendapatan daerah agar proporsi beban tersebut semakin kecil.
4: Ada ruang-ruang yang dibuka oleh teman-teman, baik asosiasi pemerintah kota, kabupaten, dan gubernur, juga Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpan RB untuk memastikan ini bisa berjalan. Lalu ada beberapa kesimpulan yang sudah dilakukan untuk atas inisiasi kita semuanya dan disupport baik oleh DPR RI. Makanya itu sudah ada kesimpulan untuk memastikan akan ada proses pertemuan lagi untuk memastikan ada regulasi baru yang bisa membuat ini ada relaksasi di dalam penerapan 5 tahun 30% biaya pegawai.
3: Di sisi lain, Munafri memastikan penataan dan pengangkatan P3K tetap menjadi prioritas pemerintah kota. Ia juga mengatakan kesiapan pemerintah Kota Makassar untuk menindaklanjuti setiap kebijakan pemerintah pusat terkait penataan P3K dan penguatan kapasitas fiskal daerah.
2: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari.
1: Terima kasih Dwi di RRI Makassar. Dari RRI Makassar, kita menuju ke RRI Kendari, pendengar, di mana lokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di wilayah Sulawesi Tenggara tahun 2026 mencapai 10.000 unit rumah. Selengkapnya dilaporkan Laras Ayu Ningtyas.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan tambahan alokasi sebanyak 650 unit rumah melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Tambahan ini membuat total bantuan perumahan tidak layak huni melonjak hingga 10.000 unit. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kemawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulawesi Tenggara, Martin Effendi Patulak, mengatakan program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH yang gencar dilakukan menjadi upaya menekan angka kebutuhan hunian sekaligus mendongkrak kesejahteraan warga secara merata. Komitmen ini diperkuat berkat koordinasi intensif dan lobi Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangeruka, kepada kementerian terkait di pusat dengan total anggaran yang dikucur untuk mendukung gerakan ini mencapai 30,1 miliar rupiah.
6: Atas usulan Bapak Gubernur dan permohonan Bapak Gubernur, Pak Menteri menambahkan sebanyak 650 unit lagi perumahan swadaya atau BSPS di Sulawesi Tenggara, sehingga total menjadi 10.000 unit itu telah disusun dan dibagi kepada 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Rata-rata kabupaten mendapatkan 40 unit unit dengan harga 50 juta per unit.
5: Lanjut Martin Effendi Patulak, keberhasilan program ini juga menjadi bagian penting dari strategi besar Gubernur Sulawesi Tenggara menepati janji politiknya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di daerah. Perbaikan ini juga diharapkan bisa langsung menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan melalui hunian baru yang lebih sehat, bersih, dan aman. Kualitas hidup masyarakat Sulawesi Tenggara diharapkan dapat meningkat secara berkelanjutan.
1: Dari RRI Kendari kita menuju ke RRI Bau-Bau bersama rekan Bu Zuda. Selamat sore.
7: Selamat sore rekan Sofi di program 1 Kendari.
1: Iya, informasi langsung dari RRI Bau-Bau.
7: Baik, pendengar, dari Kota Bau-Bau, penerimaan retribusi sampah di Kota Bau-Bau hingga akhir Mei 2026 baru mencapai sekitar 540 juta dari target 2,2 miliar rupiah. Rendahnya penerimaan retribusi ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar iuran sampah. Terkait hal ini, Afriansa menurunkan laporannya.
8: Berdasarkan hasil evaluasi sementara bahwa kendala utama itu dari kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk
9: penerimaan retribusi sampah di Kota Bau-Bau hingga akhir Mei 2026 baru mencapai sekitar 540 juta rupiah atau 24% dari target 2,2 miliar rupiah. Rendahnya capaian tersebut membuat Dinas Lingkungan Hidup DLH Bau-Bau terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sampah. Pelaksana tugas PLT Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan masih dibutuhkan sekitar 1,66 miliar lagi untuk mencapai target penerimaan retribusi hingga akhir tahun.
8: Realisasinya sampai dengan akhir Mei kemarin sekitar 540 juta atau kurang lebih sekitar ya 24-25% lah dari target sebesar 2,2 miliar. Memang masih agak rendah sehingga kita berupaya untuk di sisa waktu ini kita mengejar.
9: Menurut Amiruddin, hasil evaluasi sementara menunjukkan rendahnya penerimaan retribusi disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar iuran sampah. Padahal biaya operasional pengelolaan sampah yang ditanggung pemerintah setiap tahun mencapai sekitar 8 hingga 9 miliar rupiah. Sementara penerimaan retribusi sampah pada tahun 2025 hanya sekitar 1,5 miliar rupiah.
8: Berdasarkan hasil evaluasi sementara bahwa kendala utama itu dari kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk membayar sampah. Dan ini memang kita butuh kerjasama dengan utamanya kelurahan, kecamatan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa sangat penting membayar retribusi sampah mengingat operasional sampah kita ini cukup besar nilai per tahun.
9: Untuk meningkatkan penerimaan retribusi, DLH Bau-Bau telah melakukan evaluasi terhadap 50 petugas penagih. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala di lapangan dan mencari langkah perbaikan yang lebih efektif. DLH Bau-Bau juga melakukan koordinasi dengan sejumlah pelaku usaha agar pembayaran retribusi lebih sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan. Amiruddin mengatakan, meski saat ini penerimaan retribusi masih rendah, pelayanan pengangkutan sampah tetap dilakukan setiap hari. Petugas DLH bekerja pagi, siang hingga malam untuk mengangkut sampah dari berbagai wilayah, termasuk di tempat penampungan sementara. Pihaknya mengimbau masyarakat agar lebih patuh membayar retribusi karena dana tersebut membantu pembiayaan layanan kebersihan yang dinikmati seluruh warga. Saat ini retribusi sampah rumah tangga di Kota Bau-Bau sebesar Rp8.500 per bulan untuk rumah sederhana, Rp15.000 untuk rumah sedang, dan Rp25.000 per bulan untuk rumah mewah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dengar laporan dari reporter RRI Bau-Bau Afriansa mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Sofi di program 1 Kendari.
1: Terima kasih Bu Zuda dan juga Afriansa dari RRI Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau kita menuju ke RRI Mamuju bersama Nita Wahyuni. Assalamualaikum, selamat sore Nita.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Sofi dan teman-teman di RRI Kendari.
1: Baik, informasi dari RRI Mamuju, silakan.
10: Baik, pendengar Sekorwil 4, informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, angka kecelakaan di Sulawesi Barat mendengar periode Mei hingga Juni tercatat di angka 122 kasus dan 10 orang dinyatakan meninggal dunia. Bersama dengan laporannya, reporter Asmi Saleh.
11: Laka lantas satu bulan terakhir, jadi dari bulan Mei sampai bulan Juni, itu ada 122 kejadian.
12: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Sulawesi Barat mencatat, sebanyak 122 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi sepanjang periode Mei hingga Juni 2026. Meski jumlah kejadian mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun lalu, korban jiwa akibat kecelakaan masih menjadi perhatian serius. PSK Subdit Keamanan dan Keselamatan atau Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Barat, Kompol Febrian Eko Putra, saat menjadi narasumber di dialog interaktif RRI Mamuju, Selasa 9 Juni 2026 mengungkapkan bahwa dari 122 kecelakaan yang terjadi dalam sebulan terakhir, sebanyak 10 orang meninggal dunia, luka berat 13 orang, luka ringan 174 orang, serta kerugian material mencapai 254 juta rupiah. Data tersebut menunjukkan bahwa setiap 3 hari terjadi sekira 12 kecelakaan di wilayah Sulawesi Barat. Selain merenggut korban jiwa, insiden lalu lintas juga menyebabkan ratusan warga mengalami luka-luka. Meski demikian, Ditlantas Polda Sulawesi Barat mencatat adanya tren positif dibandingkan periode yang sama pada 2025. Tahun lalu, jumlah kecelakaan mencapai 133 kejadian dengan korban meninggal dunia sebanyak 19 orang. Berdasarkan data kepolisian, angka kecelakaan lalu lintas turun 8% dari tahun sebelumnya di periode yang sama. Sementara jumlah korban meninggal dunia menurun signifikan hingga 47%. Namun, jumlah korban luka justru mengalami peningkatan.
11: Laka lantas, satu bulan terakhir, jadi dari bulan Mei sampai bulan Juni, itu ada 122 kejadian. 122, yang meninggal itu 10 orang. Yang luka berat 13 orang, yang luka ringan itu 174 orang, dan kerugian material itu di angka 254 juta. Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, itu ada penurunan sedikit. Jadi kalau tahun 2025 kemarin, yang di bulan yang sama, itu ada 133 kejadian. Tapi fatalitasnya lebih, karena yang meninggal itu ada 19 orang. Jadi yang luka berat 11 orang, yang luka ringan itu 156 orang, sama kerugian materialnya 251 juta. Jadi ada penurunan untuk kejadian itu turun 8%, meninggal dunia itu turun 47%, untuk luka berat dan luka ringan itu naik 18%, untuk kerugian material itu naik 1%.
12: Febrian menegaskan bahwa penurunan angka kecelakaan dan fatalitas tidak boleh membuat masyarakat lengah. Pihaknya terus mengintensifkan edukasi keselamatan berlalu lintas, serta mengingatkan pengendara untuk mematuhi aturan di jalan raya. Meski angka kecelakaan menurun, fakta bahwa 10 nyawa melayang dalam kurun 1 bulan menjadi pengingat bahwa pelanggaran lalu lintas masih berpotensi berujung tragedi di Jalan Raya Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
10: Demikian pendengar informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami kembalikan kepada rekan-rekan di RRI Kendari.
1: Terima kasih Nita Wahyuni dan juga Asmi Saleh di RRI Mamuju.
0: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Saudara pendengar dan juga pemirsa, masih bersama RRI dalam sajian berita Gema Saripati Maju. Selanjutnya kita menuju ke RRI Palu bersama Rina Mustika. Selamat sore, Rina.
13: Halo, selamat sore, Sofi.
1: Kabar gimana? Sehat?
13: Sehat, alhamdulillah. Cuaca aja yang kurang mendukung nih, lagi hujan di sini ya.
1: Baik, informasi langsung dari RRI Palu.
13: Baik, terima kasih Sofi dan juga seluruh pendengar. Untuk harga kedelai impor melonjak tinggi nih akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Dan kondisi ini pendengar menyebabkan sejumlah pengusaha tahu tempe kesulitan untuk berproduksi. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu Susanti Akataba bersama Ibu Ima, salah satu pengusaha tempe di Kota Palu.
14: Terkait dengan harga kedelai yang cukup mahal sekarang ini, Bu, ya. Seperti apa itu, Bu, pengaruhnya?
15: Ya, artinya keuntungan itu ibaratnya kita jalan di tempat untuk sementara ini. Karena untuk bayar semua jam sostek, BPJS, bayar gaji. Memang ibaratnya untuk bertahan hidup saja.
14: Itu harga kedelainya seperti apa gambarannya, Bu? Kalau sebelum dolar naik harganya berapa, kemudian sekarang harganya berapa, Bu?
15: Sebelum naik itu 10.800. Nah, sekarang 12.500 untuk, karena saya pesan yang bulan kemarin itu 12.500.
14: 12.500 per kilogram dari 10.800. Kemudian kebutuhan harian, Bu, untuk usaha Ibu sendiri butuh berapa kilo setiap hari produksi?
15: Butuh 1,5 ton.
14: Dan semuanya itu harus kedelai impor?
15: Kalau ada ya lokal panen-panen sedikit campur, tapi tidak cukup. Impor hampir impor semua.
14: Apa yang menyebabkan, Bu, sampai pengusaha tahu tempe itu lebih banyak yang menggunakan kedelai impor daripada yang lokal?
15: Ya, karena tidak ada produknya, tanamnya, hasilnya, panennya lokal sedikit sekali, tidak mencukupi. Bahkan kalau umpamanya ada, dia cepat berjamur.
14: Kalau misalnya produk kedelai lokal itu ada, Bu, apakah pengusaha tahu tempe mau beralih, Bu, ke kedelai lokal?
15: Mau, saya lebih suka lokal kalau saya. Yang penting dia panennya bagus, kering sekali, ya, lebih kami suka itu kalau ada yang lokal.
14: Nah, kemudian dengan kondisi seperti ini, Bu, apa yang diharapkan oleh pengusaha tahu tempe kepada pemerintah? Karena kan ini dolar masih terus merangkak naik dan kedelai impor juga pasti akan terdampak harganya.
15: Mudah-mudahannya bisa bantu menurunkan dolar supaya itu, atau tidak ada subsidi lah dari pemerintah sedikit untuk kami pengusaha tahu tempe. Otomatis kami akan itu pengurangan tenaga kerja. Kalau memang untuk bertahan terpaksa untuk itu pengurangan tenaga kerja.
14: Berarti sudah mulai ancang-ancang untuk pengurangan tenaga kerja karena sudah tidak mampu lagi untuk menambah biaya produksi, begitu, Bu, ya?
15: Karena kalau mau dinaikkan paling mau naik berapa, paling naik kecil saja, tapi tetap tidak bisa menutupi. Penjual-penjual somai, penjual-penjual itu kasihan, semua naik. Kalau saya kasih naik, tiba-tiba naik juga, kasihan juga mereka, toh. Kantongan naik, minyak naik, gas apalagi. Kasihan juga, mereka itu sebenarnya juga cuma untuk bertahan hidup.
14: Artinya, Bu, pemerintah provinsi perlu mendorong kedelai lokal untuk produksi gitu, Bu, ya?
15: Ya. Kami sih pernah buat sekelompok petani-petani untuk tanam, tapi sekarang mereka kok berhenti, ya. Kemarin itu kasih bibit, kasih pupuk, tapi kayaknya sudah tidak ada lagi. Mungkin dari pemerintah lagi mungkin, ya. Karena kami sudah upaya juga waktu itu untuk lahan kosong, kami suruh tanam. Tapi kayaknya dari manusianya lagi. Masa kami dorong terus, ya. Kalau kan kami tampung, ada hasilnya.
13: Sofi dan juga pendengar, itu dia untuk wawancara Ibu Ima, ya, salah satu pengusaha tempe di Kota Palu. Dan demikian untuk laporan langsung dari RRI Palu. Saya Waudi Rina Mustika bersama Edi Firmansyah, kembali ke Sofi di Kendari.
1: Terima kasih Rina dan juga rekan-rekan di RRI Palu. Dari RRI Palu, kita menuju ke RRI Bone bersama Arviani. Selamat sore.
16: Sore.
1: Assalamualaikum, Arviani.
16: Ya, sore, Sofi.
1: Silakan langsung informasi dari RRI Bone.
16: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, kantor pelayanan keimigrasian telah dibuka secara resmi di Kabupaten Bone, kini lebih dekat dengan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
17: Guna mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone yang terletak di Jalan MH Tamrin, Kecamatan Teneteriatang, telah dibuka secara resmi oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, kemarin. Menariknya, peresmian ini juga dirangkaikan dengan kegiatan penguatan nilai spiritual dan karakter bagi seluruh pegawai. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, Fransi Molang, menegaskan bahwa langkah ini diambil karena berdasarkan data, warga Bone merupakan salah satu pemohon paspor terbanyak di Sulawesi Selatan.
18: Yang berarti imigrasi hadir untuk melayani masyarakat. Kehadiran unit pelaksana teknis imigrasi di Bumi Arum, Malaka ini adalah jawaban atas kebutuhan masyarakat akan pelayanan keimigrasian yang lebih dekat, cepat, mudah, dan transparan. Kita semua tahu bahwa masyarakat Kabupaten Bone dan sekitarnya menempuh perjalanan yang cukup menyita waktu, tenaga untuk mengurus dokumen keimigrasian, menempuh perjalanan jauh ke Kota Makassar atau Parepare untuk mengurus paspor. Oleh karena itu, dengan dibukanya pelayanan Bone ini, kami berharap masyarakat dapat menikmati pelayanan yang lebih cepat, lebih dekat, lebih mudah, dan tentunya lebih akuntabel.
17: Sementara Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan kehadiran kantor layanan keimigrasian ini merupakan harapan masyarakat agar pelayanan yang cepat, mudah, dan efisien. Terlebih mobilitas warga Bone ke luar negeri untuk kebutuhan umroh, haji, bekerja, maupun pendidikan terus meningkat pesat setiap tahunnya.
19: Tentunya saya sangat berterima kasih adanya penempatan kami bersama dengan Bapak Kepala Pimpinan Wilayah Provinsi Selatan Imigrasi telah menempatkan satu unit layanan masyarakat lebih dekat, lebih mudah, dan lebih cepat untuk kegiatan layanan administrasi seperti ini. Yang terpenting itu paspor yang akan berpergian untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian wisata, dan terpenting adalah ibadah umroh, haji, dan umroh.
17: Sebagai bentuk komitmen penuh, pemerintah Kabupaten Bone bahkan telah merencanakan pembangunan kantor permanen untuk kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone di Kecamatan Tanetera Tang Barat demi kenyamanan pelayanan yang lebih optimal yang akan datang.
16: Sekian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari.
1: Terima kasih Arfiani dan juga Suryani Arifin langsung dari RRI Bone. Dari Bone, pendengar, kita menuju ke Ampana bersama Novian. Selamat sore, Novian.
20: Selamat sore, rekan Sofi.
1: Informasi langsung dari RRI Ampana.
20: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, Kejati Sulteng tekankan integritas pada seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Kota dalam penegakan hukum.
21: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Zulikar Tanjung SHMH, dalam kunjungan kerjanya ke Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Selasa 9 Juni 2026, didampingi langsung Asisten Pembinaan Kejati Sulteng. Kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi disambut langsung oleh Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu, Ketua DPRD Touna Gusnar Suleman, Kejari Touna, Kapolres Touna, Pabum 1307, beserta jajaran Forkompimda Tojo Una-Una. Dalam pernyataan usai meresmikan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP Klinik Adiaksa Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una serta ruangan IAD Tojo Una-Una, Kejati Zulikar Tanjung mengatakan, sebagaimana penekanan Jaksa Agung RI soal integritas, kejaksaan harus bekerja secara profesional mengikuti rambu-rambu yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang KUHP dalam memberikan layanan dan kepastian hukum pada setiap warga negara. Terkait dengan pengawasan, Kejati mengaku proses tersebut dilakukan secara rutin di setiap jajaran kejaksaan yang tersebar di 12 kabupaten satu kota se-Sulawesi Tengah.
22: Jaksa Agung telah menekankan terhadap semua jajaran untuk bekerja secara integritas. Tentu terkait dengan pengawasan, kita itu ada rutinitas di bidang pengawasan untuk melakukan suatu kegiatan di seluruh jajaran kejaksaan di Sulawesi Tengah. Terkait dengan proses penanganan perkara, tentu di situ ada mekanisme yang harus kita ikuti. Karena pengurusan penanganan perkara, ini kan perkara ini ada dua hal. Itu perkara pidum, tentu di situ juga ada suatu mekanisme yang harus kita ikuti sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bagaimana sekarang ini kita ketahui dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 tentang KUHAP, nah di situ tentu kita harus mengikuti rambu-rambu yang ada di undang-undang tersebut.
21: Mewujudkan masyarakat yang tahu dan taat hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Zulikar Tanjung menekankan Kejari Tojo Una-Una melalui seksi intelijen untuk mengoptimalkan penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat Tojo Una-Una. Ia pun berharap dengan diresmikannya Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP, layanan hukum oleh Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una untuk masyarakat semakin mudah dan terjangkau. Ibnu Abbas melaporkan.
20: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, kembali bersama rekan Sofi di RRI Kendari.
1: Terima kasih Novian dan juga rekan Ibnu Abbas langsung dari RRI Ampana. Saudara pendengar, mengakhiri Gemas Saripati Maju sore hari ini, kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama Suharmi. Selamat sore, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam dan selamat sore rekan Sofi yang ada di RRI Kendari.
1: Langsung informasi dari RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih rekan Sofi dan pendengar Gemas Saripati Maju. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong peningkatan status pembangunan desa sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Meski sebagian besar desa telah berada pada kategori desa maju, masih terdapat sejumlah desa yang berstatus tertinggal sehingga membutuhkan perhatian dan pendampingan berkelanjutan. Nah, berikut laporan selengkapnya, feature sore hari ini disampaikan Setiadi.
3: Seperti kantor desa ini adalah serbaguna, sehingga kemudian ada pertemuan-pertemuan yang kemudian kami lakukan dengan masyarakat pada umumnya. Alhamdulillah kami tetap lakukan di sini, Pak.
4: Dari 1862 jumlah desa di Sulawesi Tengah hingga saat ini masih didominasi oleh desa yang memiliki indeks pembangunan desa maju. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulawesi Tengah, Ihsan Basir, mengemukakan dari 1800 lebih desa di Sulawesi Tengah, saat ini ada 800 desa yang memiliki indeks pembangunan desa maju, sementara desa yang berstatus mandiri baru sekitar 300 desa. Di sisi lain, Sulawesi Tengah sendiri masih terdapat desa yang masuk kategori tertinggal, sehingga hal ini yang terus digenjot oleh Dinas PMD Sulawesi Tengah agar semua desa yang ada di wilayah Sulawesi Tengah terus berbenah dalam meningkatkan status indeks pembangunan desa menjadi desa mandiri. Menurut Kepala Dinas PMD Sulawesi Tengah, beberapa kendala masih banyaknya desa yang indeks pembangunannya masih masuk kategori tertinggal, diantaranya kesalahan penginputan data oleh pendamping desa, di samping masih adanya persepsi dari aparat desa yang menganggap jika indeks pembangunan desanya meningkat akan turut berpengaruh pada penganggaran dari pusat.
23: Kita dapatkan bahwa pertama soal teknis salah penginputan misalnya kan. Kedua juga ada juga tanggapan yang ini yang umumnya ya yang kami dapatkan itu bahwa beberapa kepala desa menganggap bahwa kenaikan status ini akan mengurangi dana desa gitu. Itu persoalannya. Jadi ya mempertahankan posisinya tidak mau naik gitu. Itu persoalan. Tapi sekarang kan berubah, ada insentif khusus yang diberikan kalau dia naik.
4: Sementara itu, sebagai desa yang menjadi lokus sosialisasi dan penguatan menuju desa mandiri, aparat desa Daulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol terus melakukan pembenahan. Kepala Desa Daulan, Sudarmi, mengungkapkan rasa bangga atas dipilihnya Desa Daulan dari 108 desa yang ada di Buol menjadi lokus peningkatan indeks pembangunan desa dari desa maju menjadi desa mandiri, meskipun tidak secara instan. Namun pihaknya akan terus berupaya mengejar target nilai yang ditetapkan. Adapun beberapa indikator yang mesti dipenuhi, yakni keberadaan sarana pendidikan berupa lembaga pendidikan anak usia dini serta dari segi penguatan tata kelola pemerintahan desa.
3: Salah satunya adalah PAUD, Pak, karena kalau PAUD ini cuma satu. Nah, kemudian memang mungkin kalau kita bicara tentang PAD desa, memang juga kita tidak ada, artinya sarana tidak ada. Tapi kalau yang lain untuk menunjang tentang mungkin kepemerintahan ini, saya pikir, saya sampaikan tadi, seperti kantor desa ini adalah serbaguna, sehingga kemudian ada pertemuan-pertemuan yang kemudian kami lakukan dengan masyarakat pada umumnya, alhamdulillah kami tetap lakukan di sini, Pak.
4: Dalam mendukung penguatan Desa Daulan menjadi desa mandiri, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol, Arfandi Wehanto, menyatakan pihaknya akan terus melakukan intervensi melalui pendampingan terhadap aparat desa untuk segera melengkapi dan memenuhi segala persyaratan serta kriteria untuk Desa Daulan menuju desa mandiri.
24: Kalau berdasarkan data kan dari beberapa aspek yang dinilai itu, Daulan ini yang masih kurang itu di tata kelola ya. Ya, di tata kelola. Itu di tata kelola yang itu kita optimalkan. Tinggal pemenuhan. Dia itu kan tata kelola, dia hanya ada beberapa persyaratan yang sebenarnya ada di Desa Daulan yang belum sempat terimput. Itu yang kita akan lakukan pendampingan.
4: Upaya meningkatkan status desa dari maju menjadi mandiri bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat desa. Dengan sinergi yang kuat, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta pemenuhan berbagai indikator pembangunan, diharapkan semakin banyak desa di Sulawesi Tengah mampu mencapai status desa mandiri.
2: Baik, demikian feature dari RRI Toli-Toli disampaikan oleh Setiadi Marhum. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Toli-Toli, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Darwis dan Rio Rambitan mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke RRI Kendari bersama Sofi.
1: Terima kasih Suharmi dan juga rekan-rekan di RRI Toli-Toli yang sekaligus menuntaskan informasi untuk Gema Saripati Maju sore hari ini.

0: demikian seluruh rangkaian informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Rabu 10 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, Bung Moris, dan juga Bung Irfan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan, kita diminta untuk turut berbelasungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktunya kita untuk mempersiapkan diri menunaikan 3 rakaat wajib di salat maghrib nanti, dan kami sampaikan untuk kumandang azan maghrib insyaallah pada pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk itu kita akan ikuti terlebih dahulu pengajian kalam suci Al-Qur'an oleh Ronawati M. Amin dengan surah At-Taubah ayat ke-60.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya berkumandang menjadi penanda tibalah waktunya kita untuk tunaikan 3 rakaat wajib di ibadah salat maghrib kali ini. Kami yang bertugas dari program 1, Pro 2 dan juga Pro 4 mewakili pimpinan serta seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalan yang kita kerjakan di hari ini wajib dan juga sunnah semua dicatat amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya robbal alamin.

kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfa menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfa menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabiah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Mulai dari tradisi, budaya, gaya hidup, kuliner, serta spot pariwisata menarik lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkaya informasi Anda, kekayaan Indonesia melalui Jelajah Negeriku di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi. Selamat malam, Dinda kembali hadir menemani pendengar semua di program hari ini tentunya. Dan alhamdulillah luar biasa. Semoga pendengar semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan penuh syukur tentunya. Dan di malam hari ini bersama dengan Dinda, Dinda akan berikan untuk program-program unggulan dari RRI Pro 1 tentunya pendengar. Dan di malam hari ini juga di Jelajah Negeriku, ini informasi ini ya yang dapat kita sampaikan tentunya. Dimana kalau kita berbicara mengenai Jelajah Negeriku, tentunya kita ingin berjalan-jalan gitu ya. Dan ini sekedar informasi untuk pendengar semua, dimana di Sulawesi Tengah tentunya ada kabupaten namanya Donggala, berada di pesisir barat Sulawesi Tengah dan berbatasan langsung dengan Teluk Palu. Daerah ini sejak dulu dikenal sebagai pelabuhan penting yang menghubungkan berbagai wilayah di Nusantara. Jadi selain sejarah yang panjang, Donggala juga menawarkan pemandangan laut yang memukau dan kehidupan masyarakat pesisir yang hangat tentunya. Dan pendengar rasanya tidak tidak seru gitu kalau kita di Jelajah Negeriku kita tidak menjelajahi destinasi alamnya tentunya. Dan ada pantai Tanjung Karang di mana air lautnya jernih dengan gradasi biru kehijauan, cocok untuk snorkeling maupun sekedar menikmati matahari terbenam ini ya. Dan tak jauh dari sana juga ini pendengar, terdapat pulau-pulau kecil yang menyimpan keindahan bawah laut khas Teluk Palu ini. Jadi bagi pecinta sejarah, Donggala ini juga menyimpan jejak kolonial berupa bangunan-bangunan tua dan kawasan pelabuhan lama yang menjadi saksi perkembangan perdagangan di masa lampau. Jadi masyarakat Donggala didominasi oleh suku Kaili yang masih menjaga tradisi dan adat istiadatnya. Kesenian, musik tradisional dan upacara adat sering ditampilkan dalam berbagai perayaan tentunya. Jadi soal kuliner, jangan lewatkan juga nih, ada kaledo, kemudian sup kaki khas Palu juga dan Donggala yang rutin dan kaya rempah. Kok rutin sih, gurih maksudnya ya, yang gurih dan kaya rempah tentunya. Ada juga ikan bakar yang terkenal, ikan bakar Donggala ini ya. Jadi segar langsung, didapat langsung, kemudian diolah langsung, dibakar. Dan tentunya juga nelayan setempat menangkapnya, kemudian langsung diolah menjadi kuliner yang sangat lezat tadi ya. Dan tentunya buat pendengar semua yang baru berkunjung di Kota Palu atau mau menikmati wisata di Kota Palu, rasanya kurang apa ya, kurang lengkap gitu kalau kita tidak berkunjung di Donggala. Karena di Donggala ini pendengar, perpaduan indah antara sejarah, kemudian budaya dan pesona baharinya. Tempat ini mengingatkan bahwa Indonesia ini menyimpan begitu banyak cerita dan keindahan yang layak dijelajahi tentunya. Dan inilah Jelajah Negeriku malam hari ini bersama Dinda. Kita akan ajak pendengar semua jalan-jalan lagi kalau malam ini di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dengan menikmati sunset boleh tadi ya di Pantai Tanjung Karang. Kulinernya juga jangan lupa untuk dicicipi. Ada kaledo, ada ikan bakar, itu yang menjadi salah satu ikon di Sulawesi Tengah tentunya. Tetap bersama kami pendengar di Perusahaan Informasi dan Inspirasi tentunya. Malam hari ini kita juga akan mendengarkan sandiwara radio ini ya, dari RRI Bukit Tinggi ini, ketika miskin menjadi vonis mati. Selamat mendengarkan.
1: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
2: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
3: Jaka! Astagfirullah. Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha? Bapak. Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
2: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
3: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
1: Tapi Pak, bukan begini caranya. Alah.
4: Pak, tolong, tolong, tolong, tolong, Pak. Sini, sini, Pak. Ayo, buka.

0: menarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kau membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Sabar, sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya, iya, iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun? Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah, Pak, sudah. Ya Allah, Pak, kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membela gelandangan ini? Hah?
0: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Bapak.
1: Aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.
0: Astaga.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah bapa Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.
1: Pro 1

0: Pendengar Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi kembali hadir. Dinda menemani pendengar semua di malam hari ini, tentunya di Ngobras ini ya, ngobrol bareng komunitas. Dan luar biasa malam hari ini kita kedatangan ini ya narasumber kita, anak-anak yang luar biasa punya potensi, yang tentunya kita akan ngobrol dan sharing bersama ini ya. Ada komunitas apa di malam hari ini? Dan kita sudah kehadiran ini dua narasumber kita yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, tentunya ada dari Your Dance Crew ini ya. Waduh. Dan kita kenalan dulu, katanya enggak kenal maka enggak sayang ini ya. Biar makin kenal, makin sayang. Di sini sudah ada dua narasumber kita. Ada Kak Tasya ini. Halo.
1: Halo.
0: Iya, selamat malam.
1: Malam,
0: aduh, kabarnya baik ya ini Kak Tasya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, kalau nggak baik nggak kesini nih ya. Oke, kita akan kenalan lagi nih sama satu lagi nih ya. Ada yang menemani Kak Tasya, Kak Fatir. Halo Kak Fatir.
2: Halo.
0: Halo, salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal juga Kak.
0: Iya, makasih nih Kak Fatir dan Kak Tasya udah hadir di Studio Pro 1. Nanti kita ngobrol ini ya. Kita sudah kenalan sama dua narasumber kita, Kak Tasya, Kak Fatir. Dan mereka ini salah satu member ini ataupun anggota ini ya di Your Dance Crew ini. Waduh, nanti apa sih sebenarnya ini, kan ada dance-dance-nya pasti berhubungan dengan dance kah, tari kah, atau seperti apa? Nanti kita coba ngobrol ini ya, karena aku juga pengen tahu sebenarnya. Dan menariknya lagi, pendengar, tadi kita belum kenalan bahwa Kak Tasya ini adalah random G gitu ya, di Your Dance Crew. Dan untuk Kak Fatir, interflow-nya.
2: Iya, betul.
0: Nah, pasti buat anak-anak muda ataupun pendengar juga pasti ingin tahu ini ya, apa sih sebenarnya gitu kan random G, waduh apa nih? Atau interflow sendiri apa ini? Karena mungkin boleh dijelaskan dulu nih dari Kak Tasya seperti apa nih Kak.
1: Jadi Your Dance Crew itu kan terbagi jadi dua unit nih. Kalau random G itu khusus ceweknya, interflow itu khusus cowoknya.
0: Oke. Gitu. Jadi ada bukan kubu ini ya.
2: Bukan, lebih ke sub unit gitu.
1: Iya, sub unit.
0: Okay. Jadi karena yang dance cewek dan dance cowok.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Jadi pendengar enggak penasaran lagi ini ya. Ternyata karena memang ada dua, bukan kubu ataupun apa ini, tapi kayak
1: unitnya
0: ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Dan mungkin bisa diceritakan juga ini Kak, sebenarnya Your Dance Crew sendiri tuh apa ini Kak?
2: Oh iya, jadi untuk You Are Dance Crew, mohon maaf Kak sebelumnya, untuk pengucapan yang benar tuh You Are Dance Crew.
0: Okay,
2: kenapa
0: ya?
2: You Are Dance Crew? Karena itu kita ambilnya dari sebuah kata bahasa Inggris, yaitu You Are. You Are dalam bahasa Inggris yang artinya kamu adalah. Nah, kenapa kita mengambil kata You Are? Karena kita itu sangat, apa ya, bisa dibilang sangat menjunjung tinggi dari penonton.
0: Okay,
2: yang performance kami.
0: You Are gitu ya?
2: Iya, jadi kayak setelah kita tampil, kita pengen penonton-penonton tuh kasih impression ke kita, kira-kira kesan apa dan pesan apa. Kayak contohnya nih, saya dengan Kak Tasya mungkin habis tampil sesuatu, dan juga itu nanti penontonnya bakal bilang kayak, oh you are amazing, you are gini-gini. Jadi kayak fill the blank gitu.
0: Okay.
2: Jadi You Are Dance Crew bukan your dance crew gitu.
0: Oh gitu, You Are ya berarti.
2: Iya, You Are Dance Crew.
0: You Are Dance Crew berarti singkatan dari You R. Oke, pakai UR ya. Waduh, ternyata ini bahasa Inggris ya. Luar biasa. Jadi awal mula mungkin ini sudah terbentuk dari kapan ini Kak? Dari You Are ini.
1: Nah, jadi You Are Dance Crew ini sebenarnya terbentuk dari tahun 2015. Sebenarnya You Are ini terbentuknya itu dari perkumpulan teman-teman SMA doang. Jadi karena sering ngumpul kan, terus kan sama-sama K-popers. Jadi mereka kayak ngumpul terus lihat-lihat dance, oh kayaknya keren nih. Ya udah deh buat-buat kayak mau mungkin buat tugas sekolah, biasanya kan kayak seni budaya gitu kan, nari. Jadi mereka milih buat, oh buat aja deh nama iseng-iseng gini-gini. Eh ternyata keterusan.
0: Keterusan
1: ikut-ikut event di luar. Jadi masih keterus sampai sekarang.
0: Waduh, luar biasa ya. 11 tahun berjalan ya.
2: Iya.
0: Tentunya dari awal membernya tadi yang teman-teman SMA sampai akhirnya diturun temurun sampai sekarang ini.
2: Iya.
0: Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat You Are. Ke, waduh, You Are Dance Crew, waduh luar biasa ini ya. Karena di 2015 waktu silam, K-pop pun masih ramai juga gitu kan di panggung kan. Jadi akhirnya dari situ. Dan mungkin kalau dari Kak Fatris ini ceritanya gimana ini Kak? Kok bisa bergabung? Dan kapan bergabungnya ini?
2: Oh iya, kebetulan saya juga kan new members ya Kak. Jadi Interflow ini atau You Are Dance Crew, saya tuh join waktu tahun lalu, tahun 2025 awal. Dimana pada waktu itu saya join UR, bisa dibilang mungkin gara-gara salah satu kenalan saya kak kelas, ada Kak Caca namanya. Nah jadi waktu itu, waktu awal tahun Februari itu saya kan ikut DBL kak, yang DBL kayak dance tapi ada sangkut pautnya dengan basket. Waktu itu setelah saya mengikut DBL waktu itu, saya tiba-tiba lihat dari Instagramnya Kak Caca kalau misalnya ternyata ada mohon maaf ada namanya komunitas UR Dance Crew. Jadi saya pikir, oh gimana ya kalau misalnya saya lebih kembangkan passion saya, lebih kembangkan skill saya, jadi maka dari itu saya memutuskan buat masuk atau join di UR Dance Crew gitu.
0: Oke, jadi awalnya lihat dulu ini ya,
2: iya.
0: Pas DBL ada performnya dari UR Dance atau gimana
2: nih? Oh enggak, enggak waktu itu saya yang DBL kak.
0: Oh yang DBL
2: iya, saya yang ikut DBL. Jadi waktu itu karena mungkin masih belum terlalu pede, saya juga pengen meningkatkan kepercayaan diri saya. Jadi saya pikir kalau misalnya saya masuk komunitas dance, itu bisa lebih terbangun lagi, lebih terbentuk gitu.
0: Oke, jadi sudah kamu yang memang sudah dance sebelumnya ya?
2: Iya, backgroundnya dance gitu.
0: Oke, loh. Dia modern, K-pop atau apa nih?
2: Kalau misalnya dulu waktu saya kecil lumayan suka dengan tari tradisional, tapi gara-gara sering dengar juga dari modern, jadi lebih ikut ke modern juga, terutama K-pop.
0: Oke, keren ya. Jadi paduannya antara tadi ya tradisional, modern, tapi tetap yang nggak ngilangin ketradisionalannya ya.
2: Bisa dibilang seperti itu.
0: Waduh, keren banget. Jadi kita coba dengarkan nih ceritanya dari Kak Tasya sendiri. Kalau Kak Tasya seperti apa ini Kak, awalnya Kak?
1: Kalau aku masuk UR itu dari 2023 kan. Okay. Nah itu sebenarnya dari temen juga. Jadi temenku ini sebenarnya sama-sama satu agensi sebelumnya. Di agensinya itu sama juga kayak dance dan lain-lain kan, tari. Cuma waktu itu gak punya naungan kayak yang memang fokusnya di dance crew yang kayak K-pop juga lebih utama. Jadi temen aku kan anak UR juga nih, member lama. Jadi dia kasih tahu kayak, oh nanti ada event nih, baru kayak emang boleh ikut. Kalau boleh ikut, oh iya masuk UR aja, masuk UR. Jadi udah ikut masuk UR juga dari situ.
0: Jadi dari temen juga dari ya akhirnya juga. Karena kalau kita ikut di sebuah komunitas pasti beda ya. Karena kita kan punya temen yang satu visi misi nih kan, yang suka hobinya juga sama, dance study dan luar biasa ini ya. Jadi awalnya dari temen akhirnya boleh join dan sampai sekarang ini ya. 2003, 2006 udah 3 tahunan. Mungkin ada gak Kak apa ya yang dirasakan gitu selama 3 tahun bergabung?
1: Sebenarnya selama 3 tahun ini heaven banget sih.
0: Heaven banget.
1: Sebenarnya 3 tahun ini terakhir ini menurutku juga kayak hari-hari yang sangat menyenangkan karena orang-orangnya juga seru-seru juga isinya. Karena kan dulu aku sebenarnya aku introvert ya. Jadi agak takut gitu ketemu orang. Cuma waktu masuk UR itu betul-betul semuanya terima dengan baik. Terus kayak
0: welcome ya
1: orang-orangnya. Emang langsung sokap-sokap aja, jadi asik-asik aja. Jadi bertambah teman aku sih.
0: Seru-seru. Luar biasa ya. Ternyata tadi benar ya, daripada kita yang tadinya introvert, kalau kita gabung di komunitas ada teman ngobrolnya lah, teman curhatnya kan gitu. Akhirnya jadi kayak ya udah deh asikin aja.
2: Iya, benar.
0: Apalagi sama suka dance kan gitu kan. Jadi ngobrolnya ini nyambung. Oke, luar biasa. Dan ini untuk pendengar semua dan pemirsa yang nonton kita di malam hari ini, mungkin ada tetangganya atau anaknya mungkin ya yang mau bergabung juga, mungkin punya potensi di dance, silakan bergabung ini. Nanti boleh nanti di akhir kita kepoin juga nih Instagramnya kah, sosial medianya ya. Ada kan?
2: Ada kak.
0: Ada boleh di spill sekarang nih apa di Instagramnya nih?
2: Iya ada di UR Dance Crew, ada di Instagram. Dan untuk Random G ada di Random G juga.
0: Ada Random G.
2: Ada.
0: Ya?
2: Untuk Instagram masing-masing ada UR Dance Crew, itu dari dua-duanya. Subunit untuk Random ceweknya G. Random G dan untuk cowoknya Interflow.
0: Interflow aja nggak? Interflow Palu atau apa gitu?
2: Jujur saya agak lupa. Mohon maaf.
0: Kalau Random G juga.
1: Kalau Random G itu random titik G underscore official kayak gitu. Aku juga lupa.
0: Boleh nanti dikepoin dulu berarti ya yang UR dance crew-nya dulu ya. Mungkin ada tag-nya apa-apa.
1: Ada di bio-nya.
2: Kalau misalnya mau join gampang sih, kan ada di highlight-nya. Kalau kebetulan saya waktu kemarin DM adminnya dari UR atau Interflow atau Random G, terus langsung bilang mau join bla bla bla bla. Terus persyaratannya apa aja kak? Ada
1: persyaratannya itu sebenarnya yang penting minimal itu anak kelas 1 SMA itu udah minimal karena sebenarnya kan kalau latihan itu kita butuh izin orang tua nih ya karena kan latihannya biasanya bisa sampai malam jadi izin orang tua itu sangat penting itu sih. Terus nanti kalau memang udah fix kayak memang yakin mau ikut, tinggal DM dan kirimkan videonya.
2: Oh iya, video.
0: Oh, video dance-nya itu tadi.
1: Video dance-nya boleh 15 detik seadanya aja.
0: Oke. Jadi sebenarnya kalau misal tadi dari video ini Kak, ini ya kita tanyakan ya. Jadi memang kalau kita belum bisa dance boleh join atau memang yang paling enggak ada dasar-dasarnya dulu nih baru boleh join nih?
1: Paling enggak ada dasar sih misalnya
2: basic dance. Ya. Mungkin kalau misalnya TikTok dance yang segerak seluruh tubuh itu boleh juga sih.
1: Boleh.
2: Iya.
0: Jadi harus ada basicnya ini ya, karena memang paling enggak mereka bisa gerak luas gitu kan.
2: Iya. Bisa ikutin beatnya.
0: Bisa ikut beatnya. Iya. Oke, nah luar biasa. Jadi boleh dia mungkin yang sebenarnya ini bisa dance tapi bingung mau mengembangkan di mana, ternyata ada komunitas dari You Are Dance ini ya yang siap memberikan apa ya, bimbingan juga bareng-bareng ini kan kolaborasi tentunya. Tadi latihannya juga kita tanyain dulu deh, latihannya rutin setiap kapan ini biasanya?
1: Kalau latihan itu sebenarnya kita kembali lagi nih, membernya kan pada udah mulai orang yang udah tua juga masih ada juga kan. Okay, jadi pada sibuk udah mulai kerja, kuliah atau sekolah pun biasanya ya ikut-ikut urus tugas ini jadi sibuk. Jadi kadang kita itu mencocok logikan aja kayak kalau misalnya bisa, kalau mau latihan misalnya besok bisa nggak? Kalau nggak bisa, oh ya udah lusa aja gimana? Nah, gitu. Jadi kita nggak punya hari-hari tertentu. Jadi sesuai kapan bisa aja.
0: Jadi kapan luangnya ini ya.
2: Iya, dan juga biasanya kalau untuk latihannya itu lebih ke kalau ada event gitu ya kan.
1: Iya,
2: jadi kalau misalnya kayak ada event terdekat baru dibentuk konsepnya, bentuk member-member yang bakal ikut dan juga baru langsung kita latihankan gitu.
0: Oke, jadi kalau ada event semakin sering latihannya ya.
2: Iya, benar.
0: Intensitas latihannya bertambah. Nah, ini mungkin ada enggak event-event terdekat mungkin yang akan diikuti dari URD di sini?
1: Nah, jadi kita itu sebenarnya di bulan depan itu ada event namanya Glovoria yang diacarakan di ini sama Euphoria ID. Itu kami anak Your Dance Crew itu akan tampil. Jadi mungkin kalian kalau misalnya berminat untuk menonton kita boleh datang, boleh cek akun Your Dance Crew, di situ juga kita jelaskan tentang tiket dan lain-lainnya. Kalau mau bisa langsung DM aja. Siapa tahu habis nonton kita yang punya bakat tersembunyi mau join nih.
0: Oke, jadi di bulan Juli ini ya.
2: Jadi
0: di mana ini? Tempatnya ini di mana?
1: Nanti dia di
2: Aston Hotel.
0: Di Aston.
2: Iya, di Aston.
0: Oke, jadi ada beli tiketnya dulu.
2: Iya.
0: Mungkin ini sudah dibuka berarti pembeliannya?
2: Udah, Kak.
0: Sudah ya.
2: Udah, iya.
0: Oke, jadi boleh ini ya. Siapa tahu penasaran gitu kan dengan performingnya mereka, dance-nya seperti apa. Kemudian luar biasa loh ini anak-anak muda Palu gitu kan punya bakat dan tentunya positif juga karena mereka latihan pun ini enggak kalau kita bisa bilang ternyata ngapalin gerakan dance itu enggak segampang itu gitu kan. Mungkin gimana ini, mungkin kalau dari Kak Fatri sendiri seperti apa ini Kak?
2: Mungkin ya karena bisa dibilang udah lumayan lama lah ya, tapi itu waktu awal-awal tentu aja enggak segampang itu bisa kayak 30 detik langsung hafal. Tentu aja enggak. Waktu awal itu bisa sampai mungkin 1 bulan. Iya, 1 bulan untuk hafal satu dance, tapi mungkin sering berjalannya waktu itu bisa dibilang jadi lebih dekat, lebih cepat kayak gitu.
0: Oke, jadi ini prepare buat nanti eventnya juga 1 bulan ini atau sudah jauh-jauh hari ini?
1: Udah mulai latihan.
2: Iya, mulai hari ini
0: mulai
2: maksudnya.
0: Hari ini, ya. Oke, karena di bulan depan jadi di hari ini sudah mulai apa ya fokus gitu.
2: Iya.
0: Supaya tadi katanya 1 bulan gitu, kalau kurang dari 1 bulan takutnya nanti nggak kompak atau gimana ini.
1: Lebih ke ini sih, takut apa kalau misalnya kita butuh waktu lama juga karena kan itu tadi kita harus cocok logika nih hari-hari latihan. Takutnya kalau misalnya anggap hamin 2 minggu baru mau latihan, takutnya di dalam 1 minggu itu kita ternyata cuma bisa latihannya 2 hari, kan kurang banget ya. Makanya diambil dari lain apa dari waktu yang lama sebelum-sebelumnya itu supaya banyak waktu latihannya gitu.
0: Oke. Jadi itu kalau apa ya, koreonya itu siapa yang buat? Entah kalian atau mungkin ada pelatihnya? Siapa nih? Coba.
2: Karena kebetulan kita kan Your Dance Crew lebih base ke K-pop ya Kak, tapi enggak menutup kemungkinan karena ada juga genre-genre lain kayak hip hop dan tradisional dan lainnya. Tapi karena kita lebih bisa dibilang lebih berfokus ke K-pop, maka dari itu kita lebih gampang karena kenapa? Karena kita lebih ke cover. Jadi kayak dance cover yang sudah ada, dance K-pop, itu tinggal kita lihat, kita mirrorkan, kita supaya sama, terus kita latihankan seperti itu. Jadi lebih ke cover aja gitu, Kak.
3: Oke, jadi sudah ada videonya ya,
2: iya,
3: di YouTube atau di mana. Jadi untuk member-member ini lebih gampang gitu kan.
2: Iya,
3: enggak pakai koreo-koreo yang mungkin apa muter-muter kah atau apa misalnya gitu kan. Jadi enggak perlu yang ada pelatihnya gitu ya, maksudnya.
2: Iya.
1: Kalau untuk K-pop kita gitu, tapi kita juga kan bisa di genre lain ya kan, kayak K-pop dengan tradisional. Itu juga kita ada member-member yang memang bisa bikin koreografi.
2: Iya, benar.
3: Oh, jadi memang sudah ada ini ya?
1: Ada.
2: Iya, ada.
3: Mungkin senior-seniornya.
1: Iya,
2: yang
1: iya,
2: lama.
3: Oke, jadi tetap kalau senior-senior tadi yang apa namanya di 2015 tentunya mungkin mereka ada waktu luang tetap ya berbagi ilmu sama adik-adiknya lah istilahnya gitu ya. Luar biasa. Dan kalau misal latihan di mana nih latihannya?
1: Kalau latihan itu kita masih di tempat umum sebenarnya Kak. Jadi kayak Taman Gor, tapi kan lagi perbaikan ya.
2: Iya.
1: Jadi biasanya kita kayak di belakangnya gubernur atau Walcott. Nah, kadang kalau misalnya emang udah bagus nih misalnya, kita butuh kaca. Kita baru kayak ke studio, cari studio terus latihan di situ udah.
3: Oke, jadi di tempat terbuka ini ya.
2: Iya.
3: Tapi kalau melihat lalu lalang masyarakat gimana?
1: Ah, itu dia sebenarnya. sebenarnya pasti kadang agak malu-malu ya, apalagi kalau misalnya kita
3: yang malu siapa di kalian ya di
1: kita malu juga diliatin kayak biasanya juga dihaga-haga gimana gitu kan. Ya udah, tapi ya udah kita juga kan have fun juga sih dan sini ini kita nggak berbuat sesuatu yang buruk, udah gas aja.
3: Oke, berarti kalau respon dari masyarakat biasanya kalau misal melihat kalian latihan atau kalian lagi dance tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya kalau untuk respon dari masyarakat enggak yang gimana-gimana banget juga sih Kak. Cuma biasanya kayak dilihat sekilas udah. Jadi udah fokus ke masing-masing lagi. Jadi kita juga kayak enggak yang overthinking gimana juga karena kayak everybody has their own apa ya, life. Business. Jadi kayak punya their own business. Jadi kayak enggak mungkin kita bakal diurusin sama mereka. Jadi kita juga enggak bakal urusin mereka juga kayak kita.
3: Oke, okay. Tapi kirain ada yang sampai karena lihat kalian latihan gitu sampai ada yang lihat sampai akhir itu, pernah ada enggak?
1: Oh, itu
3: sering banget ya.
2: Iya, lumayan.
3: Oke, okay, jadi karena penasaran mungkin ya.
2: Oh,
3: jadi
2: iya.
3: Akhirnya lihat dan kalau yang ya sudah, kalau memang yang tadi yang lalu lalang lihat udah sekilas ya sudah gitu kan.
2: Iya.
3: Masalah. Tapi kalau yang dilihatin tadi tetap ada malunya ya.
1: Dikit sih. Cuma ya udahlah.
2: Iya. Karena kan pada akhirnya juga kita bakal tampil di banyak orang, depan banyak orang. Jadi kayak bisa dibilang latihan lah kurang
1: simulasi
2: lebih.
1: Simulasi gitu.
2: Iya.
3: Supaya apa yang lebih ini percaya dirinya meningkat gitu kan. Tapi luar biasa loh ternyata latihannya, saya kira ada base camp tersendiri gitu kan atau tempat apa ya, persinggahan lah gitu. Ternyata pertama di ini ya, di tempat terbuka dulu rame-rame, kemudian nanti di studio. Oke. Okay. Nah, kalau kumpul-kumpul sendiri tadi tetap ya harus melihat waktu luang gitu ya.
1: Iya.
2: Baik kira, lagi ke itu.
3: Jadi apa ya, tidak mengikat kan?
2: Enggak.
3: Oke, jadi kalau mungkin dari adik-adik yang baru pulang sekolah atau apa, waktunya kan bentrok nih. Jadi tentunya dipilih waktu yang semua ini paling banyak bisanya.
2: Iya.
3: Tapi kalau tetap enggak bisa nih gimana dong?
2: Oh, kalau misalnya enggak bisa sebenarnya impossible sih kan, karena kayak apa ya, karena kan kalau misalnya mungkin dalam seminggu kan nggak mungkin, dalam seminggu itu nggak ada. Contoh mungkin saya waktu itu masih sekolah kan Kak, otomatis dari jam 1 sampai jam 4 itu kan nggak bisa. Dan juga otomatis saya cuma bisa malam. Nah, sedangkan yang lain beberapa ada yang kerja, kayak mungkin ada satu orang yang kerja dia shift malam dari jam 4 lah mungkin sampai jam 10. Nah, tapi itu kan nggak mungkin dari hari Senin sampai minggu. Jadi otomatis kita ambil di hari Rabu lah, siapa tahu waktu itu di shift pagi, nah baru kita ambil latihan di situ.
3: Jadi tetap ya diusahain satu minggu itu ada mungkin satu atau dua kali latihan gitu ya. Tapi kalau dari Kak Fatir atau Kak Tasya nih kan sudah biasa dance nih kan. Nah, kalau misal seminggu itu nggak latihan atau nggak gerak, ada nggak sih kayak gatel atau gimana nih? Atau pengennya dance terus tuh?
1: Coba
3: iya tuh. Iya, benar.
1: Karena aku kemarin sempat gak tampil, gak dance, gak ngapa-ngapain, betul-betul itu kayak sebulan dua bulanan tetap di rumah. Kalau gabut itu ya udah depan kaca putar play dance aja di rumah, tetap harus gerak, nggak bisa diam.
3: Ternyata benar ini ya, karena kalau hobi nggak kita lakuin tuh kayak terpendam gitu
2: kan, kayak gatal gitu.
3: Sama, khawatir juga.
2: Iya, karena kalau misalnya kayak diam-diam gitu kan, kayak apa ya, kayak ada yang kosong aja gitu. Jadi biasanya kalau ada dance atau lagu yang baru, terus kita ikutin juga, saya ikut latihan, saya juga ikut. Walaupun mungkin gak bakal ditampilkan, tetap ya buat diri sendiri aja, buat hobi gitu.
3: Ya, ternyata bener ini ya, karena pernah di sosial media tuh kayak kalau anak-anak dance tuh kayak gak bisa diem. Maksudnya dalam arti diem itu kayak kalau kita diem ada kesibukan yang mungkin gak menentu ya. Tadi ada latihan sibuk apa, kayaknya gak bisa. Akhirnya mereka suka ikutin gerak-gerak sendiri atau apa. Jadi buat melatih juga, refreshing juga katanya. Ternyata bener ini ya, langsung ini ya. Dari para dance ya, oke, valid katanya. Dan ini ada satu titipan ya dari pendengar kita. Katanya ada yang tanya nih, ada gak pernah kolaborasi dengan komunitas lain di Palu atau luar daerah nih?
2: Oh, dari kakak dulu mungkin?
1: Collab sama komunitas lain. Kalau komunitas lain tapi sesama dance, itu sering sih kak. Sering banget, kayak mungkin ada beberapa orang. Ini nanti juga di Gloria dia juga ada tampil collab sama DC lain.
2: Iya,
3: dari
2: nanti DC lain saksikan aja. Karena nanti saya gak mau spoiler.
3: Oke, gak mau di spoiler nih katanya. Jadi pernah berkolaborasi dengan komunitas lain di Palu ataupun di luar daerah ya. Di luar daerah sudah.
1: Luar daerah
2: mungkin untuk setahu saya, sepenuhnya pengetahuan saya, karena saya juga new member,
1: iya sih,
2: jadi belum ada ya, sih belum sepertinya ada.
1: Di era kami masuk ini kayaknya belum ada deh. Cuma mungkin untuk kakak-kakak sebelumnya itu pernah mungkin ya.
3: Pernah kali ya, oke. Jadi sudah terjawab ini ya, pernah berkolaborasi untuk di Palu. Dan tentunya tadi kalau mau lihat nanti penampilan dari UR Dance Crew ini, nanti disaksikan saja bulan depan ini ya. Nanti kita pantengin dulu di sosial medianya supaya update informasinya seperti apa tentunya. Dan luar biasa ini ya, dari tadi kita ngobrol kesana kesini. Terima kasih banyak ini yang sudah bergabung juga untuk memberikan pertanyaannya. Tentunya nanti kita akan buka lagi nih pertanyaannya di sesi akhir ya. Boleh ngobrol bersama kami tentunya melalui komen di YouTube kami di RRI Palu, atau mungkin bisa melalui line WhatsApp kami juga ini ya. Jadi boleh, mumpung ada member-membernya, barangkali mungkin tadi ya ada tetangganya kah atau mungkin temannya, nanti boleh langsung ditanyakan saja nih. Jadi biar gak penasaran, karena ternyata daripada apa ya, kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat gitu kan. Tentunya ini saya bangga loh sebagai anak-anak Palu yang mereka produktif juga gitu, punya sesuatu yang bisa dikembangkan melalui hobinya. Waduh, tepuk tangan dulu dong. Dan apa ya, keren banget sih, karena tari ini memang benar bakat ya. Jadi kalau kita nggak latihan dan kemudian kita nggak kembangkan ini, akan tadi ya, jadinya ya di situ-situ aja stuck. Oke, nah mungkin tadi sudah jelaskan juga seperti apa perekrutannya, dan nanti boleh juga langsung di DM tadi ya, ada adminnya. Dan mungkin kalau kita lihat ini kan di dance ini ya kayak kan harus kompak ya, supaya gerakannya sama. Nah ini mungkin gimana nih cara membangunnya ini? Chemistry-nya tuh gimana tuh?
1: Sebenarnya sih kalau misalnya masuk baru misalnya new member nih, kayak aku dulu itu new member, terus langsung dapat konsep yang langsung ber-12 nih. Ya udah, jadi kayak kita semuanya awalnya canggung, tapi kalau misalnya udah latihan kan ada yang pimpin nih. Biasanya kalau perempuan itu kita random jadi pimpin sama Kak Didi kan. Itu Kak Didi kalau pimpin, udah kita semua fokus ke latihan. Kita dengerin kayak Kak Didi bilang apa, ikuti ini. Udah, kita sangat fokus. Beliau juga sangat perfeksionis. Bener-bener ikutin dia, udah gitu aja. Jadi selama proses latihan juga pasti kan saling negur nih, kayak oh, kakak jangan di situ, kakak di sini deh kayaknya, kakak kayaknya gini. Udah, jadi dari situ juga udah bonding. Dari pas habis setelah tampil juga mungkin setelah latihan juga kan, mungkin kita kayak capek ini ngeluh ini. Udah, bondingnya di situ aja. Lama-kelamaan udah
3: sama
1: jadi
3: ya, satu rasa tadi ya. Oke, jadi ternyata dari latihan yang awalnya kalian juga enggak saling kenal ini ya, kalau new member gitu kan. Oke, jadi tentunya tetap ada ini ya untuk menjaga kekompakannya ternyata lewat dari latihan. Nah, kalau Kak Fatir sendiri mungkin ada pengalamannya juga.
2: Kalau misalnya saya sama juga sih sebenarnya dengan kayak Kak Taja. Waktu itu karena saya new member juga, tentu saya waktu itu saya kayak gugup, nervous, karena kan bisa dibilang dari UR jarang juga kan ada yang seumuran dengan saya. Tapi setelah saya perhatikan baik-baik, semua orang itu sebenarnya baik di sana, Kak. Jadi kayak di UR Dance Crew, baik di Interflow atau di Random G, itu semua orangnya baik. Jadi apalagi waktu kita latihan, kalau misalnya ada yang salah itu pasti ditegurnya pelan-pelan. Kecuali kalau misalnya sudah berkali-kali, mungkin agak kasar sedikit gitu.
3: Agak kasar sedikit.
1: Keras.
2: Iya.
1: Keras ya, tapi yaudah, apa yang terjadi
2: iya,
1: latihan,
2: jadi
1: udah
2: kan,
1: selesai di latihan aja.
3: Tapi memang harus, kayaknya harus ada penegasan sedikit kan, supaya tentunya ke arah yang lebih baik, dari kompar, gerakannya betul. Oke. Nah jadi untuk keseluruhannya nyaman ya yang ada di
2: nyaman banget.
3: Di sini luar biasa. Tapi ini kalau dari internalnya ya, mungkin kalau dari eksternal, keluarga atau orang tua seperti apa nih Kak Fatir? Mendukungkah atau seperti apa nih?
2: Kebetulan dari orang tua mendukung, alhamdulillah mendukung banget sih. Jadi kayak nggak terlalu terbebani juga dari orang tua gimana-gimana, karena alhamdulillah selalu mendukung. Kayak kalau misalnya ada kayak gini-gini, terus saya biasanya kasih tahu, halo ibu gini-gini, ada event gini-gini, saya butuh ini-ini, dan biasanya dibantu. Terus biasanya kalau misalnya saya latihan, biasanya sampai malam, itu ya dibolehin karena ditahu gitu loh. Jadi kayak nggak kemana-mana, cuma ya fokus di latihan itu. Dan kenapa bisa dipercaya, bisa dibilang karena ada hasilnya gitu, progresnya. Waktu tampil kan gak mungkin kayak, kalau misalnya gak latihan kan pasti bakal berantakan. Nah jadi karena bagus, otomatis dipercaya orang tua, karena oh berarti dia benar latihannya, gak kemana-mana. Kayak gitu.
3: Tapi di hari ini bilang gak kalau mau ke RRI?
2: Oh iya pasti.
3: Waduh, ini semoga mamanya nonton ini. Nah kalau dari katanya sendiri seperti apa ini? Gak mungkin,
1: sama juga sih, aku didukung, dukung banget malah kalau gak ada di situ. Karena sebenarnya passion mama aku juga dari situ. Jadi lihat anaknya begitu ya kayak, oh ini anakku udah
3: anak banget ya.
1: Pas banget. Jadi kalau misalnya ada event apa-apa kan, kalau misalnya gak ikut apa-apa, justru dia yang tanya kayak, kapan lagi tampil? Jadi sangat didukung. Kalau misalnya butuh apa-apa juga dikasih. Tapi tetap ada jam malam sih.
3: Ada jam malam.
1: Jadi kalau latihan itu aku cuma boleh kayak sampai jam 10. Tapi di luar itu yang lainnya aman-aman aja. Selalu dikasih.
3: Luar biasa aja tetap ya. Ternyata support dari keluarga, orang terdekat kita ini penting ya. Tadi contohnya ada dua, Kak Fatih dan Kak Tasya, ini sangat didukung tentunya ya. Jadi tapi ada tadi ya, kalau Kak Tasya cuma di jam malamnya aja, tapi semuanya tetap boleh gitu kan, karena takut ya, apalagi perempuan. Oke, luar biasa ini ya. Dan ada lagi nih ternyata yang mau bergabung untuk memberikan pertanyaan, bagaimana komunitas mengikuti perkembangan transden ini yang terus berubah nih, gimana nih? Mungkin tadi ya dari Kak Fatir yang dari tradisional, kemudian ada modernnya, sampai sekarang K-pop ini, gimana ini Kak? Mungkin enggak?
2: Mungkin kalau dari saya pribadi ya Kak, karena waktu itu kan saya masih kecil, masih bisa dibilang belum tahu lah dunia luar, apalagi waktu itu juga waktu saya masih kecil, internet belum seluas inilah, belum sebebas itu. Jadi waktu itu masih bisa dibilang lumayan terbatas dengan tari tradisional. Tapi seiring berjalannya waktu, karena internet juga masih makin luas, makin lebar, jadi saya baru tahu kalau misalnya saya tuh suka di modern gini-gini-gini. Dan akhirnya saya jadi menekuni di tarian modern itu, dan saya jadi bisa mengikuti juga seperti itu. Kurang lebih.
3: Oke, jadi sebenarnya kalau perkembangan zaman dan trend ini enggak masalah, kita tetap ikutin
2: aja. Oh iya, enggak masalah banget.
3: Ya. Oke, kalau Kak Tasya gimana nih mungkin tanggapannya nih?
1: Sebenarnya sama aja juga sih, karena biasanya tuh kalau misalnya kayak saya kan memang basicnya dari awal, dari memang dari pertama kali tari itu emang tari modern, emang K-pop. Terus ternyata aku baru tahu kayak tari tradisional, aku baru taunya agak lama gitu. Tari tradisional hip-hop mungkin. Dan setelah aku lihat-lihat ternyata kayak ya fan-fan aja, sama aja, kayak menurut aku mereka semua itu sama di satu bidang ya tari gitu. Jadi sama aja, gak ada bedanya, sama-sama menyenangkan.
3: Jadi kalau misal kolaborasi mungkin dance, tari tradisional, modern itu oke-oke aja ya?
2: Iya banget, oke banget malah.
1: Bahkan biasanya kalau misalnya misalnya ada konsep kayak hip hop gitu kan, atau apa gitu yang dibikin koreografi sendiri, biasanya kita collab-in. Kayak intronya mungkin kita kasih tari tradisional dikit, terus nanti lanjutannya udah mulai hip hop gitu-gitu.
3: Jadi enggak masalah ini ya, ternyata perkembangan zaman ini malah membuat tari tentunya ya semakin tadi banyak banyak apa ya, koreografinya, kemudian kalian juga menyesuaikan, dan tentunya disesuaikan juga nih, tadi kalau sukanya K-pop disesuaikan juga, kalau ada tradisionalnya sama K-pop ya bisa dikolaborasikan kan gitu ya. Oke, begitu ini ya pendengar dan pemirsa tentunya. Boleh nanti di drop komennya di YouTube kami juga boleh, atau boleh melalui line telepon juga boleh ini ya. Mungkin penasaran sebenarnya seperti apa sih, tadi latihannya sudah di beritahu ya kalau latihan ini fleksibel. Jadi enggak yang memberikan kayaknya Senin, Selasa, Rabu harus latihan, enggak ternyata ya, karena memberikan waktu luang juga nih untuk para anggotanya. Dan Ini ada yang aku tanyakan lagi nih ya Kak, ya mungkin kan karena memang kalian ada kesibukan gitu ya tadi kakak kuliah, apalagi semester akhir ini ya. Kemudian Kak Fatir juga baru lulus, tentunya kemarin juga pas akhir-akhir sekolah itu padat gitu. Nah mungkin cara membagi waktunya nih, gimana nih tadi?
2: Oke, okay. Kalau misalnya dari saya duluan Kak. Okay. Kalau misalnya dari membagi waktu, seperti pada umumnya anak-anak SMA, itu kan kita sibuknya paling dari pagi sampai sore. Dan alhamdulillahnya kebetulannya di sekolah saya dulu, itu gak ada yang namanya PR, jadi jarang. Jadi untuk bagian dance itu saya bisa luangkan waktu di bagian setelah sekolah dari jam 5 atau jam 6 sampai malam kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu aja sih Kak. Okay, gak jadi, yang gimana-gimana banget gitu.
3: Tapi ya. Pernah gak ngerasa kayak capek banget ya di sekolah?
2: Pasti.
3: Terus, oh pernah ya?
2: Pasti.
3: Manusiawi ya?
2: Iya manusiawi ya? Banget pas itu.
3: Oke okay, tapi gak mau ya apalagi kalau misal tadi mau perform atau apa iya. Kayaknya capeknya ini kayak nanti dulu deh gitu kan.
2: Apalagi karena dance juga itu hobi kan ya, jadi kayak enjoy aja, nggak yang gimana-gimana banget. Jadi kayak, kalaupun capek, jadi kayak, oh saya bakal dance, saya bakal seneng. Jadi kayak, oh iya saya bakal seneng kok, nggak bakal capek, capeknya hilang. Walaupun mungkin nanti datang, kan bisa dibawa tidur.
3: Oke. Gitu. Ceritanya gitu ini ya, ternyata ya. Jadi tetap nggak mengganggu sama sekali.

0: aku tetap butuh dance. Jadi ya ya udah, maksudnya di waktu lu sama kayak kemarin ketentuan juga kalau latihan kan fleksibel. Jadi ya bisa-bisa aja, karena kalau misalnya konsep di UR itu kita tuh biasanya tanya dulu siapa nih yang mau ikut konsep. Jadi otomatis kalau mau kan berarti bisa dong meluangkan free waktunya. Iya. Ya. Gitu. Jadi emang udah tanggung jawab. Jadi kalau mau ya mau. Jadi aku juga karena memang butuh ya aku pas ikut.
1: Oke, luar biasa. Jadi tetap ya, tadi yang vakum pun ternyata akhirnya kembali dance lagi karena yang dirasakan ini kayak ada yang kurang gitu kan. Waduh. Nah, ini ada pertanyaan lagi di kayak tantangan terbesar apa yang pernah dihadapi di komunitas katanya. Apa tuh?
2: Tantangan. Iya. Mungkin lebih karena kita have fun ya, Kak. Bawanya have fun. Jadi lebih ke tantangan kalau misalnya di waktu latihan, Kak. Jadi contoh waktu latihan tuh kita janjiannya tuh jam segini, terus biasanya ada yang ngaret, benar, ada yang molor. Mungkin lebih ke tantangan kecil hal seperti itu sih, Kak, kayak gitu. Entah mungkin biasanya ada yang lambat atau biasanya juga mungkin ada yang janjian terus tiba-tiba cancel. Nah, itu sih yang kayak gitu-gitu aja.
0: Tantangannya yang kecil-kecil aja sih, karena kan kalau kan memang pada dasarnya kan komunitas DC ini kan kita bikinnya juga UR emang untuk hobi aja. Jadi memang untuk have fun. Jadi nggak bawa berat, nggak tertekan
1: yang gimana tadi harus on time juga mau dibilang kita enjoy aja gitu kan, tapi jangan sampai molornya yang berlebihan.
2: Iya, betul banget.
1: Oke, jadi nggak ada sebenarnya, karena memang mereka melakukan semua ini have fun, ini ya seneng. Jadi semuanya kalau udah kumpul, udah ketemu sesama komunitasnya, anggotanya tetap ke recharge lagi, atau apa ya, jadi yang tadinya mungkin lesu atau apa, jadi moodnya kembali lagi. Bener gak nih?
2: Iya, bener banget,
1: luar biasa ya dia. Dan tentunya pendengar dan pemirsa, jangan lupa ini, karena memang kalau kita bilang anak-anak muda yang mereka punya kegiatan positif ini ya, jadi mereka kayaknya apa ya, waktu luangnya ini lebih baik buat latihan dance, atau mungkin mikirin kayaknya ada gerakan baru deh untuk apa kita tiru atau kita tadi mirror tadi ya. Nah, ini biasanya apa nih K-popnya yang paling, yang lagi apa happening kah atau gimana nih biasanya ditiru itu, atau yang disukai banyak orang yang gimana?
0: Sebenarnya tergantung sih, Kak. Kalau misalnya memang ada grup yang baru comeback terus kita suka, ya udah langsung gas aja. Atau kalau misalnya ternyata ada konsep-konsep lama, misalnya kayak SNSD itu kan udah lama tuh, cuma kayak rindu deh, pengen dance ini gak sih, ya udah yuk bikin konsep gitu. Udah gitu
2: jadi
0: aja,
2: jadi kayak throwback gitu. Dan juga selain itu, sorry Kak, selain itu kayak kalau misalnya itu konsep kita diskusikan bareng-bareng, jadi kayak gak mungkin cuma pendapat satu orang itu harus diikutin. Jadi enggak, jadi kayak contoh saya pengen kayak gini, terus ternyata yang lain gak mau, jadi kita cari lagi konsep yang bisa disetujui oleh semua orang, kayak gitu.
0: Yang disukai semua orang.
1: Jadi harus satu suara dulu.
2: Iya, benar.
1: Tapi gak menentu ya, tadi yang baru rilis atau apa, yang misalnya yang viral di TikTok kan, sekarang kan gitu kan. Jadi tapi lebih banyak tadi ya kolaborasi antara yang lampau, kemudian di yang sekarang nih, contohnya apa nih yang sekarang, aku gak ngikutin deh. Kalau sekarang dance-nya apa nih?
2: Kalau yang sekarang mungkin yang lagi hype, mungkin yang Gen 5 ya Kak? K-pop
0: Gen
2: 5.
0: Iya, Gen 5 kayak Heart to Heart. Mungkin itu kan atau, yang ada Carmen.
1: Iya, yang ada
2: Carmen. Iya, dari Indonesia, dari Bali. Terus juga mungkin kalau dari boy grupnya itu ada Cortis.
1: Iya. Jadi ada Carmen, itu bangga juga sih kita ya,
2: bangga
1: tentunya.
2: Ya,
1: waduh. Aku juga ngikutin soalnya di TikTok. Oke, dan luar biasa ini, karena ternyata ini gak mudah gitu kan. Kalau kita mau ngikutin gaya tadi, ada yang bilang sampai 1 bulan atau 30 menit barangkali lihat langsung bisa gitu kan. Kalau Kak Tasya, berapa lama nih Kak biasanya Kak?
0: Kalau aku sebenarnya terbilang cepet hafal sih, karena udah lama ya ngedance-nya dari SMP. Bahkan dari awal mulai dance juga kayaknya ingatan aku emang bagus aja sih. jadi cepet hafalnya.
1: Oke, luar biasa. Jadi ini suatu apa ya, kelebihan yang patut disyukuri juga ini ya. Dan karena kalau sekali lihat kemudian sebenarnya susah gitu kan, kalau kita nggak pinter untuk praktikinnya tentunya. Tapi luar biasa ini ya. Kayaknya semua anak-anak dance ini kalau kita bisa bilang mereka karena sering ini ya gerakannya, jadi cepet gitu, cepet menghafalnya. Kemudian kalau lihatnya kayaknya pengen deh praktik deh, akhirnya praktik kok bisa gitu ya. Oke, dan apa ya, karena kan memang Kak Tasya sendiri sudah di SMP dan sekarang tentunya sudah melalui perjalanan banyak event yang diikuti. Lomba-lomba sering juga nggak ini?
0: Iya, ikut juga.
1: Sendiri atau sama komunitas biasanya?
0: Sama komunitas, pernah solo juga.
1: Pernah

0: ya. Iya.
1: Oke. Kalau Solo di mana nih terakhir yang terdekat?
0: Kalau Solo terakhir kayaknya KDC 4. Iya, KDC 4 sih. Mm-mm.
1: Juara berapa tuh?
0: Juara 1.
1: Wih, tepuk tangan dong. Luar biasa. Nah, mungkin ada enggak apa ya keinginan apa ya kayak mimpi dari kakak sendiri deh Kak Tasya. Yang ingin diwujudkan gitu.
0: Konteks dance nih.
1: Konteks dance dong.
0: Sebenarnya untuk sekarang aku sebenarnya lagi heaven aja sih, gini-gini aja. Jadi enggak kepikiran kayak kedepannya mau gimana, enggak kepikiran juga kayak dance mau aku tekuni untuk sebagai sebuah pekerjaan, itu enggak. Benar-benar lagi heaven aja sih sekarang ini. Mungkin lebih banyak tampil nanti. Lebih banyak event, karena sekarang event lagi sedikit sih di Palu. Okay. Jadi sebenarnya dari kemarin benar-benar berharap terus kayak ada kapan lagi event, gitu kapan ya? Tampil lagi gitu. Jadi gitu saja sih.
1: Oke, luar biasa ya dia. Walaupun memang sebenarnya punya bakat dan luar biasa, tadi juara satu kan berarti wah keren banget gitu kan. Dan untuk Kak Fatir, kalau Kak Fatir apa nih mimpi terbesar ya mungkin gak?
2: Mungkin kalau dari mimpi terbesar kan saya masih bisa dibilang lumayan baru lah ya. Dan juga untuk menghafal atau meniru dance itu agak lumayan susah lah bisa dibilang. Jadi mungkin untuk saat ini harapan saya bisa lebih mudah, lebih cepat dan juga lebih gampang untuk menghafal dance dan juga mengikuti dance-dance yang ada kayak gitu. Gitu aja sih.
1: Oke, tapi kalau lomba tadi pernah juga komunitas Solo mungkin?
2: Kalau lomba ya terakhir itu Kak, yang sebelum saya masuk di UR, DBL, bawa nama sekolah.
1: Iya. Oke. Jadi sama tim sekolah atau?
2: Iya, sama tim sekolah
1: gitu. Oke, juara berapa itu aku
2: dengar? Kalah.
1: Waduh, kayaknya mohon maaf ini ya, tapi gak apa, udah tampil aja udah keren banget pastinya kan. Dan tentunya tadi kalau Oh iya, jadi ketawa ini kan, gara-gara nggak sedih loh malah kalah gitu kan.
2: Kan tapi, dijadikan sebagai pengalaman juga.
1: Tapi tentunya bergabung di UR Dance ini nambah ya, maksudnya skillnya, kemudian lihat dari para teman-temannya, kakak-kakaknya yang motivasi, ayo dong bisa, tentunya kalian bisa, apalagi kalau pas udah perform bareng gitu kan. Kalau dari kakak sendiri seperti apa nih, Kak Fatir?
2: Apanya tuh Kak? Kalau
1: tadi tadi kan susah nih ya hafal gerakannya. Kemudian mungkin ada yang belum apa ya, gerakannya belum sempurna. Kalau di UR Dance sendiri dikasih tahu nggak, ini yang benar, ini yang benar, ini gitu atau gimana tuh?
2: Balik lagi seperti yang kata saya tadi bilang, kita kan ke waktu latihan tuh kayak saling negur Kak. Kalau misalnya ada yang salah atau belum tepat, itu bakal kasih tahu. Nggak peduli kayak umur berapa, siapa gini-gini. Walaupun kalau misalnya salah ya kita ngomong baik-baik. Oh Kak, kayaknya ini salah deh. Jadi menurut saya kayaknya ini yang benar. Jadi kayak, oh iya, kalau gitu kita lihat ulang sama-sama videonya. Terus kita kayak, ya udah kita kolaborasi dan ternyata, oh berarti benar, berarti kita ikuti yang benar, nggak mungkin kita ikuti yang salah. Kayak gitu sih Kak.
1: Jadi lebih nambah skill juga tentunya.
2: Iya,
1: ya,
2: betul banget.
1: Luar biasa, masih panjang juga ini ya Kak Fatir ya. Kak Tasya udah mau lulus, siapa tahu 4 tahun ke depan nih Kak Fatir bisa. Amin. Kak Fatir bisa ikuti juga semuanya, kemudian lomba-lomba siapa tahu gitu kan, lomba solo juga. Kalau mau menekuni ini kan, tapi kalau istilah ini apa nih rencananya? Mungkin kan udah lulus nih, pengen dance-nya di seni juga, masuk seni juga atau gimana nih Kak Fatir?
2: Kalau untuk itu, untuk sekarang masih belum kepikiran gimana banget sih Kak. Tapi untuk sekarang mungkin kalau bukan apa ya, lebih ke pengen coba cari skill saya lain. Itu bahasa Inggris kayak gitu. Jadi mungkin masuk universitas terus ambil jurusan bahasa Inggris.
1: Jadi kirain ya kayaknya aku harus seni deh supaya bakat tarikku ini tersalurkan, ternyata enggak ya.
2: Tapi tersalurkan juga kayak, nggak mungkin diputusin kan kayak rugi.
1: Luar biasa, jadi tetap ya ada.
2: Iya, let it flow aja.
1: Keren banget sih, luar biasa banget ya ini ya. Karena bener ya, kalau anak-anak muda apalagi sekarang ini kayaknya mereka harus punya soft skillnya ya. Soft skillnya udah dapet nih, bisa dance dan lain sebagainya. Tentunya tadi mau lagi bisa bahasa Inggris lebih oke. Atau mungkin kedepannya seperti apa kan, tentunya ada mimpi-mimpi yang sudah dirancang di dari Kak Fatir ya. Dan kita doakan ya.
2: Amin.
1: Semoga semuanya tercapai dan semua dimudahkan tentunya ya. Dan untuk UR Dance juga ini, karena memang mereka mau perform, dan semoga sehat juga tentunya ya. Kesehatan. Amin. Untuk makannya juga harus dijaga, mungkin berat badannya juga harus dijaga juga ya. Mungkin ada apa ya kesepakatan antara para anggotanya ini, kayaknya kita jangan naikin berat badan deh, karena nanti di performnya berpengaruh atau enggak nih?
0: Enggak sih Kak, enggak. Ada batasan berat badan. Benar-benar kalau emang mau, dan pasti bagus-bagus aja sih. Iya. Namanya dance kan gerak, yang penting kita gerakannya sama, detailnya sama, aman aja.
2: Okay, yang penting bisa aja ikutinnya.
1: Oh ternyata gak seketat itu ya?
2: Enggak.
1: Biasanya kalau para atlet kan, kayaknya kamu jangan naik 2 kilo deh. Kalau ini enggak ya?
2: Enggak.
0: Balik jadi lagi, kan kita komunitas yang emang untuk have fun.
2: Iya, bukan yang kayak ada target sendiri gitu.
1: Luar biasa, yang penting gerakan bagus gak masalah ini.
2: Iya.
1: Oke, nah mungkin karena kita ternyata waktunya hampir habis ini, gak
2: terasa. Iya.
1: Nah mungkin ada gak ini kak pesan bagi anak muda yang masih ragu gitu ya mengembangkan bakatnya di bidang seni tari ini, pesannya sebelum kita pamit dulu nih, silakan siapa dulu nih
2: kak Arsya.
0: Jadi untuk teman-teman di luar sana yang mungkin punya bakat tersembunyi atau punya keinginan untuk belajar tuh, itu jangan ragu, coba cari-cari lagi komunitas-komunitas luar, entah itu tari, hip hop atau K-pop mungkin. Nanti kalau misalnya mencoba masuk, siapa tahu ketagihan. Jadi coba aja dulu.
1: Oke, terima kasih. Kalau Kak Fatir?
2: Mungkin kurang lebih sama aja kayak Kakak, tapi lebih kayak apa ya? Mungkin walaupun di luar dari dance apapun itu, dari saya just try it again, again and again. Kenapa? Karena kalau misal nggak dicoba, kita nggak bakal tahu sampai mana skill kita, sampai mana kita bisa. Dan juga walaupun gagal, at least kita udah coba, kita udah tahu gitu.
1: Luar biasa, jadi lebih baik kita mencoba ini.
2: Iya.
1: Lebih baik mencoba atau gagal daripada tidak sama sekali.
2: Iya, betul banget.
1: Ini kata-kata hari ini nih. Dan terima kasih banyak ini ya Kak ya, sudah berbagi informasi, sharing pengalamannya. Satu lagi semoga tentunya event buat bulan depan ini dilancarkan.
2: Amin.
1: Dan terima kasih banyak juga ini sudah mau hadir di Studio Pro 1, tentunya semoga memberikan inspirasi juga ini ya untuk pendengar dan pemirsa semua yang ternyata punya bakat tadi ya, bakat seni tari atau dance, bisa langsung menghubungi di Instagramnya You Are Dance Official.
0: Ada official. You under you think R underscore dance crew.
1: Oke. Okay.
0: Kayaknya itu deh.
1: You are dot
0: you dot R underscore dance crew.
1: Dance crew. Oke, okay. Boleh nanti dilihat di sosial medianya ya, di Instagram ya atau di TikTok ada juga ini Kak?
0: Ada juga.
1: Ada
0: Pak.
1: Juga apa tuh?
0: Sama juga namanya.
1: Sama ya, sama. You dot R underscore
0: dance. Official kayaknya deh kalau di TikTok ya.
2: Aduh.
1: Aduh, nanti boleh deh ya ditanyakan langsung ini ya, atau mungkin nanti kita bantu coba cari dulu di Google ataupun di mana pun, semoga nanti ketemu ini ya, supaya nanti pendengar dan pemirsa nggak bingung gini tentunya cari. Oke, dan terima kasih banyak juga ini, semoga banyak anak-anak muda di Palu khususnya yang mereka punya bakat dan terus melakukan kegiatan yang positif tentunya dan memberikan manfaat juga untuk dirinya, kemudian lingkungan sekitarnya juga, semuanya ya, daripada kita melakukan hal-hal yang tidak baik, lebih baik kita di sesuatu yang positif tentunya. Dan terima kasih banyak kakak-kakak sudah hadir. Iya. Pendengar dan pemirsa, kita pamit dulu diri terlebih dahulu. Saya Dinda Kurnia Slami dan kedua narasumber kita di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palkon, informasi dan inspirasi saat kita akan mendengarkan Warta Berita Sentra Malam berjaringan dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
2: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
2: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
2: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Melalui strategi Pro Growth, Pro Welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
6: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
5: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
6: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
7: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
6: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Elia Nazara melaporkan.
8: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
9: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
8: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
9: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
10: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
9: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
11: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
12: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
11: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
13: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran peran kami di Langsa ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan ya tentang momentum pada saat banjir di Aceh ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu ya Bapak dan teman-teman di Langsa ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi, pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
11: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pranita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Setelah penyerahan sertifikat.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awal informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
17: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
18: Enak. Untanya langsung dimakan?
17: Langsung diminum.
18: Minum, tentunya.
17: Langsung diminum, segar sudah, Pak?
18: Segar.
17: maka ini serasa muda kembali.
18: Enak, ganteng.
17: Ya, kuat, jos.
18: Mana lagi, Pak?
17: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Kita akan
16: Nah, pendengar, kota Taif sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Taif meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Saqib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Taif Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk
1: ya, dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Seluruh jamaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci dan kini bersiap kembali ke tanah air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
14: Baik pendengar, seluruh jamaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di tanah suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Jadi yang menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
1: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
14: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babul Salam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jemaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jemaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan panitia daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jemaah. Sementara untuk barang bawaan jemaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan melakukan evaluasi setelah seluruh jemaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jemaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murad di Muzdalifah bagi jemaah lanjut usia dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah setelah melemparkan lempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan reporter RRI Sabang, Ezra Maulana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
19: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
20: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
19: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan, Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
21: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
19: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
22: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about their opinion?
23: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
0: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
23: Sementara itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
2: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama lihat dalam Thailand juga yang ngerti ingin pesaing kita, mereka pasti dapat comongan, uang, konten, siapa bola, kita
23: lagi. Pelatih timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 FM.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kickoff Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Program 3 RRI, RRI Net dan channel YouTube Pro 3 Siniar.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kita akan mendengarkan feature produksi dari RRI Palu dengan judul Aksi Nyata Putra Daerah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan sebuah kisah inspiratif melalui paket feature berjudul Aksi Nyata Putra Daerah untuk Bangsa. Dimulai dari sudut-sudut desa di Sulawesi Tengah, di antara sunyi yang sederhana, lahir mimpi-mimpi besar yang tidak hanya ingin sukses, tapi juga ingin membawa perubahan. Karena hari ini, anak muda tidak lagi sekedar penonton. Mereka adalah penggerak. Di tengah arus modernisasi dan derasnya pengaruh luar, tidak semua anak muda memilih untuk meninggalkan identitasnya. Sebagian justru kembali merawat, menjaga, dan menghidupkan kembali, seperti yang dilakukan oleh Opik Delian Alindra.
1: Karena saya lahir dari daerah. Okay. Dari kampung halaman. Okay. Saya bukan anak yang besar di perkotaan.
2: Okay.
1: Sehingga hal yang saya dapatkan, hal yang saya rasakan dari saya kecil, itu yang harus saya jaga dan saya rawat. Okay. Apa itu? Budaya.
2: Budaya.
1: Budaya tradisional. Karena bicara budaya ini kan sesuatu yang sangat penting untuk bisa mendidik emosional masyarakat. Kalau ini tidak dijaga, maka tentu kita akan kehilangan identitas.
0: Berangkat dari kegelisahan bahwa bahasa daerah mulai ditinggalkan, Kak Opik memilih bergerak. Ia tidak hanya bicara, tapi berkarya. Melalui buku kamus bergambar bahasa Dampelas, ia menghidupkan kembali bahasa yang hampir terlupakan.
1: Di daerah kampung saya itu bukan hanya, jangankan kita bicara anak muda, masyarakat umum saja sudah kurang menggunakan bahasa daerah. Sehingga ini yang menjadi satu alarm untuk saya pribadi, anak muda ya. Kalau kita punya berbagai macam nikmat untuk membenahi sesuatu ini, jangan diam gitu.
0: Sisi lain, kisah berbeda datang dari Kak Rizky, seorang pemuda yang pernah berada di titik terendah, namun memilih bangkit dan berbalik arah.
3: Saya dulu nakal.
2: Nakal ya.
3: Sampai mendapatkan posisi yang baik di zaman-zaman SMA, mulai berorganisasi, akhirnya saya terpanggil untuk berkarya, membuat sebuah kegiatan di komunitas. Keluar dari zona kenyamanan tadi saya itu, karena saya nyaman dengan bermain dengan teman-teman di desa, nakal-nakalan, tapi saya berani keluar dari situ. Saya tinggal sendiri, merasakan susahnya berjuang sendiri. Akhirnya saya gabung dengan komunitas-komunitas seperti PMI pada saat itu, sehingga saya terdorong bergerak di kegiatan sosial dulu terlebih dahulu, sehingga saya disembari itu saya olahraga.
0: Dari perjalanan itu lahirlah semangat untuk membantu yang lain. Kini Kak Rizky membina anak-anak muda mengubah kenakalan menjadi prestasi.
3: Anak nakal saja bisa, masa kamu yang baik-baik tidak bisa?
0: Namun perjalanan tidak selalu mudah. Masih ada tantangan, mindset yang belum terbuka, hingga kurangnya kolaborasi antar anak muda.
1: Jadi anak muda di daerah saya itu banyak yang punya karya, banyak yang punya prestasi, tapi belum terkorelasi, belum terkolaborasi kerjasamanya, karena masih artinya gerakannya masih mengarah kepada individualis-individualis. Mm-hmm. Belum semacam ada komitmen untuk kolaborasi, kita sama-sama anak muda untuk kita gagas, kita majukan, kita punya daerah, mm-hmm, dan sebagainya. Itu tantangan yang besar dua itu kalau ke masyarakat umum, dari segi keterbukaan menerima perkembangan zaman. Mm-hmm. Kalau dari segi anak muda itu konektivitasnya yang belum terbangun.
0: Dari desa, mereka membuktikan bahwa perubahan tidak harus menunggu sempurna, tidak harus menunggu besar, cukup dimulai. Dari sudut sederhana, lahir langkah luar biasa. Dari desa menuju perubahan nyata. Karena anak muda bukan hanya masa depan bangsa, mereka adalah masa kini yang sedang bekerja. Saya Umi Kalsum untuk RRI Pro 1 Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Dengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi di malam hari ini. Kita tidak ada ruang rindu ini ya untuk di Palu, tentunya Dedi akan memberikan untuk pendengar semua ruang rindu berjaringan dengan Pro 1 RRI Jakarta, dan tentunya akan menemani malam hari kita ini ya. Untuk malam hari ini ada salah satu nanti gue starnya nih, Dedi Johan Untung, dan akan dipandu dengan host kita Ita Purnawasari dan Judy Ismail. Selamat mendengarkan bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes, ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti kan sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya Mbak.
0: Oh Purnama Sari. Loh. Aduh loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel Purnama.
1: Langganan di situ ya.
0: Iya dong langganan. Setelah itu bukan Banyu Urip apa sih?
1: Mas,
0: sebentar deh.
1: Ini seluruh Indonesia Mas ya.
0: Kau setala. Sebentar, maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
1: Lupa kan, lali kan?
0: Sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya Mbak. Aduh lali aku namanya.
1: Sebelum
0: bukan. Sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya.
1: Mas.
0: Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
1: Walang unuta Mas. Malam ini Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di relay semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 yes, Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya enggak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, enggak kita ngomong dulu ya, kompilasi.
1: Ya.
0: Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya.
1: Ya, benar. Misalnya keluaran misalnya Billboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget, Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu, Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita Mbak.
1: Podo Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan pasti Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu 95 konser Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 Bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: Bintang.
1: Akan ada konser 7 Bintang, yaitu Ita Purnama Sari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita itu kok keren-keren ya Mbak? ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Betul. Ya iya, Rek. Ya, iya. Soalnya
1: sama legend, Mas.
0: Sama-sama legend penyanyi rock dari Surabaya, teman aku ini.
1: Wah. Cute, ya.
0: Ya, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan?
1: Ya.
0: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar penyiar pertanyaannya ya. Mas
1: selamat
0: lagi.
1: Malam, Bang Albert.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
2: Nah, umurnya sekarang mungkin lebih dari 60 ya, 2026.
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya itu saja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Albert.
0: Ah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Terima
0: kasih. Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benny Jo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benny Jo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung
1: Benny
0: Jo.
1: Ya.
0: Bang Benny Jo gimana? Penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benny Jo.
0: Begitu ya.
3: Ya iya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya gubernur.
1: Oh, oke deh. Oke, Bang Benny.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan Bang Benny?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti titip.
0: Dikit, titip pertanyaan, silakan Bang Benny Jo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Itu lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
1: Iya, siap. Nanti akan ditanyakan.
3: Itu judulnya apa sih? Terus ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: tolong dijawab.
0: Iya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan.
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Ibu
3: Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra,
1: Magenda. Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo,
1: Pak Putra.
0: Pak Putra. Pak Putra, Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra. Selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat
0: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
0: Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, oke, siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Yang, udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi.
4: Cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra.
4: Boleh, salam-salam.
1: Boleh, silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke.
1: Oke, Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Uang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya betul.
0: Apa nih yang ya, mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya ada
1: siapa
5: ya, Mbak?
1: Bung nanti. Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung, tapi ya. Belum.
1: Belum.
5: Ya.
1: Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh, iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
0: Oke, siap.
1: Oke, Bu Tiara.
5: Iya. Iya, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Iya. Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu. Terus Bang Andi Yudhistira. Selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana Bang?
6: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, silakan Bang.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Iya pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Nanti akan disampaikan.
6: Di Jakarta Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
6: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Oke Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, sama agenda selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Baita.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya, tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Oh. Cuman kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Iya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Ya,
0: jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela. Tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi
0: Johan Untung.
1: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Iya. Okay, cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matalata Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Ya. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari.
1: Ya.
0: Dan satu lagi di line telepon.
1: Ya.
0: Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke. Okay.
1: Ya. Mantap. Mas Jedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 Bintang Plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 Bintang Plus Vina Panduwinata.
1: Singalong ya.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 Bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2-3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu.
1: Wah,
2: dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Wah, seru.
0: Oke, ini kalau boleh di, ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telpon Tri Utami, saya telpon Mus Mujiono, saya telpon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat
1: banget.
2: BTF World waktu itu.
0: Oke.
1: Luar biasa.
0: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
2: Iya.
1: Konsepnya memang 7, konsepnya 7 bintang ya.
0: Betul. Konsepnya memang 7 bintang ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak loh, Mas. Mas Dedi, tuh kan perjanjian Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba,
0: Mas Yudi? Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Iya, Jangan Menambah Dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan, Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: lagu. Oh, next show ya.
1: Karena hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak ya.
2: Sudah cukup
1: ini
2: banyak.
1: Masalah durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu. Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam.
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan Sang Pencipta dan
1: kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat, dan mendapat BSC Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Itulah seorang Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan yang formasi sekarang baru, gimana, formasi baru, gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia gak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa
1: Fina,
2: lagi?
1: Mas Faiz, Faris RM.
2: Faris RM, waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk Tujuh Bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, seru.
1: Salah satunya
0: seru,
1: ini
0: seru,
1: yang
0: seru.
1: Pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Dedi nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen untuk ya. Sekarang absen. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yunisyara Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah enggak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat buruan di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih memang ya,
2: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong.
2: Oh, ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton yang
0: siap
2: hadir.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya terus, tanggal 13 ya. Juni nanti.
2: Oke.
1: Okay. Sehat terus, Mas. Sukses.
0: Salam buat teman-teman Tujuh Bintang ya.
2: Oke. Okay. Siap.
1: Okay, salam Mas kembali Dedi. Dari
2: Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata. Yeah. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas Dedi.
2: Yo, kita. I love you.
0: Oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
1: Dedi
0: nah,
1: Dukun.
0: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Biasa. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke. Okay. Kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya dong, Mbak, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya nanti tadi sudah 9. Ada, tadi ada Mas Dedi Mas Dukun. Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Salam-salam dong.
1: Boleh, Mas, boleh.
0: Silakan.
3: Saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik, Ica selamat hari bersama.
1: Salam kembali, Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
1: Amin, amin.
0: Siap.
3: Amin, amin.
0: Terima kasih.
3: Salam ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh, Pak Benijo. Oke.
3: Terus ada Bang Leman, ada Oma Ana, apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya, Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap, Pak Ahmad.
4: Mbak Ita bernama.
1: Iya, Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Tambah semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya, Mas Yudi.
0: Ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Gitu ya.
1: Oke.
4: Okay. Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, silakan. Boleh, silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Majenda, Pak Eti dan Nyati di Jember, juga ada Putra ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh. Oke. Okay. Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Yudi. Terima kasih, Mbak Ika.
1: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
1: Ada Uncle
0: Gazi. Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnawasari.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnawasari penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Oke,
5: seru loh.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Prosatu Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh iya, sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada?
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita, ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong. Iya dong.
0: Sanggup ke aku dong. Ada gak?
1: Wani Biro, Mas. Masalahnya Wani Biro.
0: Iya. Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong. Biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti. Penggemar nomor depan.
1: Iya, asik. Bener loh, pasti tunggu.
0: Langsung kita ke Toli-Toli. Ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam Mbak.
6: Ya halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap. Alhamdulillah.
6: Saya
0: siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Api
1: toh.
0: Sai.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan boleh, Mas Johan juga boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an betul. Hingga kini.
0: Iya.
6: Satu aja ya, enggak usah ribet-ribet ya.
1: Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya. Di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital?
0: Okay.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
1: gimana ya? Oke,
0: okay, siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Yang boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama,
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang

0: Siap.
1: Album yang pertama kali.
0: Iya bang.
2: Udah itu aja ya.
1: Nah, ini yang paling akhir.
2: Iya,
1: salam-salamnya.
0: Oke, silakan.
1: Ini untuk kita di RRI Melapo di Pro 1 kepada Bung Reno, Andy, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
2: Siap.
0: Oke, Bang Lasiman.
2: Terima kasih Bang Lasiman.
1: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
0: Oh, terima kasih. Amin.
2: Siap.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah aku akan diajak konser?
0: Mohon maaf ya.
2: Anda siapa gitu dong? Coba.
0: Mohon maaf, Mas.
2: Sampean iku sopo? Lali lu de elo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
3: Cibu halo ya. Juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
2: Iya.
3: Dan cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Iya,
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Yes.
3: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Iya. Ya.
3: Kenapa? Mana sih ini Bang Juhai untungnya?
2: Nanti, ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Supaya panas.
3: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betatu.
2: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
3: Ya apa-apalah, penting nanti sampaikan salamku.
0: Pastinya,
2: siap.
3: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
0: Apa
3: tuh? Lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like to Sleep, itu pasti ada
0: lagunya.
2: I Don't Like to Sleep Alone.
3: Itu dia, nanti follow dong. Nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
0: Oke,
2: pakai suaraku aja gimana?
0: Siap, Cik Guria.
3: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia Love Song. Banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan ini. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
0: Silakan Cik Guria.
3: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regal. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
0: Oke, salam sehat Bang Yudi.
3: Bang Yudi sama Mbak Ita.
2: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya, Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh, Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
1: Iya,
0: oh gitu ya. Oh
1: iya kan,
0: iya,
1: satu
0: iya, iya, iya satu billboard.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Itu.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya iya iya. Iya
1: iyo, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Ayo siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas,
0: nungguin Mas Johan. Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuma keluar sebentar ke BSD, makanya aku bilang jam 9 lah, jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes, kita langsung ini ada penelpon dari Maluku, kangen sama Mas Johan Untung. Ya, kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya, selamat malam Ayu. Ayu,
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang
2: Suara
3: Johan.
2: Suara kecil Ayu.
1: Oh, Ayu suaranya kecil. Tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
0: Iya, memang begitu.
1: Udah
0: Mas.
1: Kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, suara Ayu yang
0: Ayu,
1: kecil.
0: Ayu, Ayu.
3: Karena dari itu ya, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya beliau tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat Pak buat Bang Johan Untung namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya?
1: Okay.
3: Tapi kalau saya ngelihat dari berita beliau ada Alex Namlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Iya, karena namaku kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja Ayu.
3: Iya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
0: apa? Oke, ditunggu ya.
1: Nanti dia akan kembali sampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo. Mamati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Yes, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
0: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget gitu.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, siap selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
4: Salam okay, semuanya Oma. Ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Tak pernah Mas Farid ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Oma. Oke deh,
4: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan kita di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Mbak.
5: Intinya Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau siap. Bintang.
1: Nah, siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya mungkin istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang ya,
1: akun The Hang House, Instagramnya The Hang House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Ya, siap.
5: Cuman itu aja.
1: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Ada yang lain.
1: Oke. Okay,
5: salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
6: Di mana?
1: Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas
6: Baru
1: ya?
6: Sih.
1: Iya.
6: Anyar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya, nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Johan Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
1: Iya,
0: dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartu. Kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Saya ngerti enggak, Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Pikal, Yopi Laku.
0: Oke.
6: Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
0: Jarini. Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya.
1: Surabaya.
0: Pabrik.
6: Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo, Mbak.
1: Oh, Dinoyo. Aduh. Bener. Kikenya bonek ya, Mas.
6: Ya iya, bonek.
1: Bonek kiki kita, Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Iya. Temennya Mbak Ati dong.
6: SMP 1.
1: Oh sampai iya, satu, berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi
6: kata Mas. Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
0: Nah kan.
6: Oh. Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah Arianto.
1: Oh iya, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
2: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, Mbak Ti kalau kena sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas Bati cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru, seru, kan. Ya. Seru ya, Mas ya, nanti kalau okay. ketemu Mbak Ti kita ngobrol bareng. Iya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan? Nah, itu,
2: orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Gak ada Ernie Johan itu kan Padang.
0: Iya.
1: Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
2: Dia wong liyo.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya ya kan. Jadi wong liyo lo. Mas terus
2: Jakarta ketemu nih yang Surabaya terus.
0: Iya ya.
1: Aduh,
0: kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Ya. Gini, menjadi tua itu anugerah.
1: Ya,
2: itu hanya harus setuju. Dilihat.
0: Iya toh? Betul. Mas.
2: Mati itu enggak harus tua, muda betul. Pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku biasa. Bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Wah, ya Allah, semangat gak terus. Nyawa, bisa, Mas.
2: Aku ambil Edit, ambil ya, Uta ya. Itu seumuran.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
1: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari dulu dari
2: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 gitu ya.
1: Mas aku keselak, Mas, sumpah keselak.
0: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
2: Wah, iku parabola, iku enggak boleh hilang.
1: Itu enggak boleh hilang ya. Jimat ini kok lu masih di jimat.
0: Jimat ya Allah. Tino jimat ah.
2: Nek hilang wis hilang kekuatannya.
0: Nah,
2: kekuatannya
0: tuh kalau hilang kumisah hilang kekuatannya. Hilang. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang enggak ngerti ya, Mas, karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ. Kekuatan.
0: Siap.
2: Powernya nang kono power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara itu. Apa aja nah, yang sudah pernah di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman
1: Indonesia,
0: ya itu ya.
1: Lagu-lagu
2: kalau
1: cover.
2: Apa aja ya? Lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
2: Luar jadi biasa kalau di buku itu ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak
0: saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya, Mas?
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover tuh enak nggak enak kok apa Mas?
2: Memang enak banget. Dulu belum banyak penyanyi, betul, gitu. Jadi betul, aku yang paling laris dulu. Ya.
1: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Sebelumnya dibilang King of cover version. Nah,
0: King of cover version, siap.
2: Ono istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Tekok Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas? Bondowoso.
0: Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
1: Udah.
2: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade 4. Ya Mas, wah luar biasa nih 5
0: siap,
1: dekade
0: siap, siap,
1: dan
0: siap,
1: masih itu. Eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya Mas.
2: Aku sempat rekaman di situ dulu. Luar tapi biasa. Grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget itu.
2: Ya lumayan iya, Mas. Sekat luru iya, itu. Aku ambil Ermi podo itu. Ermi kulit juga umurnya 71.
0: 71 ya.
1: Ermi,
0: iya.
1: Siap. Penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan.
2: Iya, iya.
1: Iya. Pernah enggak, Mas?
2: Enggak pernah aku kalau ngamen.
1: Ya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Iya. Ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
2: Betul.
1: Betul. Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi dijawab ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering. Oke, okay, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama Uncle Gazi.
1: Single terbaru atau lagu terbaru, Mas?
2: Wah, aku.
0: Halo, Mas. Oh. Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: tersambung
0: lagi
1: dengan Mas Johan.
0: Mas Johan Untung, ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren loh, Mas. Desember Kelabunya aku baru tahu loh, Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya, memang lagunya Maharani Kahar. Ya,
2: yang
0: ini yang barusan sama ada. Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik.
1: Iya. Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu, studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga. 80-an, ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta
2: aja.
1: Itu ya tahun 84 kali ya, enggak salah.
2: Iya, 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional, oh, itu yang nasional. Ya. Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro, oh, Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, Mas. Iya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya, Mas.
2: Iya,
1: beda kan, dengan yang Mama. Asli pastinya. Bagaimanapun
2: iya,
1: yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: iya,
0: semangat.
1: Asli
0: lo.
1: Asli
0: lo
1: itu.
0: Mas Johan. Mas Johan ini kan ada Jermannya ya.
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Okay. Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya, Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu enggak jelas kok. So, kalau dibilang blasteran enggak jelas.
0: Oh, gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu wong ini apa Indian.
0: Wong Indian. Oh, oke.
2: Xiao apa.
0: Oh, iya iya iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
0: Aceh.
1: Oke.
2: Aceh.
0: Oke.
2: Okay. Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plusnya wake yo Mas ya.
2: Oh, no plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak sih darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu
1: bener,
2: khas itu.
1: Bener banget gak, Mas. Enggak bisa hilang.
2: Iya, enggak ketemu suwe. Jancuk ngono mesti
0: ya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
1: Dulu, Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam, selamat
2: malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
0: orang tua
3: saya, jadi orang tua. Jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini, namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenengan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak, Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Loh iya, tujuh.
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Oh, Tembara Kertosono. Iya, oh, ya, betul
1: berarti
3: sekali.
1: Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya dan kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Benar. Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya
2: aku tetanggaan
3: sama di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah grup band di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Iya, Arga namanya.
1: Arga. Oh, band. Arga.
3: Arga, bener juga.
2: Nah, itu ya.
3: Lega saya, Mas.
1: Lega ya, Mas Gilang, lega ya. Ya.
3: Oh. Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Ima Bonjol, Tembara. Iya, bener sekali. Mantap, mudah-mudahan ya. Saya mendoakan Mas Johan, keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ini legend juga.
1: Amin.
3: Paling saya terkenal tuh itu loh, lagunya Ranjo Ranjo Cinta.
0: Nah, nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Niju, Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Yudi Ismail, yopo kabare?
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda, yopo kabare Kak Johan?
1: Teh Dinda, selasa langsung dengan Mas Johan ya?
4: Iya Kak Johan, untung yopo kabare?
2: Yo kabare api-api, baik wa Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover keren jadinya.
2: Iya ya
4: kan?
0: Betul.
1: Betul banget Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Ya, selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada Teh. Ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara
4: tiga.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya, jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti iya, kita kasih tahu Teh.
4: Oh iya, nggak usah dikasih tahu, di ini aja diputer aja nanti.
0: Oh iya, tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih ya, maaf.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura, dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura, ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya, Abang Josman Upas, Yudi Ismail kenal ya.
0: Dong.
4: Siap. Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Oke,
4: salam siap. Ya untuk Bang Josmanu, sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Semoga
1: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun ya. Kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan. Jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Dilanjut. Thank you. Selamat malam. Bye bye.
0: Selamat malam. Bye bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai. Selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam saya selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya. Bang Johan Muntung ini kan terkenal dengan meng-cover ya, lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki meng-cover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, siap.
2: Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Iya, pasti.
2: Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Muntung gitu. Iya.
1: Betul, Bang.
2: Lain kepuasannya, lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab, ya.
5: Boleh salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi.
1: Sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
2: Semoga sama-sama.
5: Sukses ke depannya dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Pokoknya iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita, Mbak Ita dan siap. Bang Yudia, buat Tanjudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku enggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
0: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan
0: ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
1: yang
2: 98.
1: Terbaru Mas.
0: 98 ya?
2: Iya.
1: 98 udah lama dapat dong Mas.
2: Tajam Tak Bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo Tinta itu tahun berapa Mas Johan?
2: 86.
0: Siap ya. Kalau
2: pas
0: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
1: Rano Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana. Dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
2: mirip.
1: Ya, namanya juga cover,
2: itu yang,
1: ya,
2: yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke, begitu ya, rupanya.
1: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung dong.
2: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama
1: nyanyi
2: di KB ya, lagu-lagu barat.
0: Oke. Okay.
2: Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback. Oh iya. Flashback ya.
0: Oke.
2: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jarreau, Michael Frank.
1: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan
0: ini. Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini ya. Ya. Boleh, terserah apa aja Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonderful from me. I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love when you softly leave. And it's me you need to show.
1: How deep is your love? Mirip, siap. sama-sama merdunya.
0: Oke. Okay.
1: Luar biasa Mas Johan.
0: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
2: Oke. Okay.
0: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu ada di seluruh Indonesia. Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Samba, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada Anggrek Bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya apa ini?
0: Anggrek Bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: ya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua penyanyi ya, Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap, siap, siap, siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunaryo. Oh, iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunaryo ada kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya itu, Prapto. Prapto.
1: Iya, Prapto, nama aslinya Prapto. Mas Prapto.
2: Esther,
1: iya,
2: iya. Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar tuh. Nah, dia ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak kerong nang TVRI gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono, ya, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunaryo itu Sunaryo sama Prapto, ya, diajakin ya ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: di tes dulu kan, di tes ya, udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya, Mas.
1: Apa, Mas? Karena namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 satu itu ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis, you know. Nang Surabaya ya, numpak bis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, ya, saat ini kayak 100.000
0: iya
1: itu.
0: Iya, ya.
2: Oh, iya.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Oke. Okay. Mas, alhamdulillah.
0: Mas Johan,
2: yang kenapa, Mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi, Arthur Kaunang ya kan?
1: Wah, itu mentorku ya, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, cuh dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Piro?
2: Berapa? 250.000. Kaget aku.

0: Aku
1: 10 ribu.
0: ngomong,
1: Wow.
0: 250 ribu itu bayaranku 1 tahun di pabrik gula. Gila.
1: Ya Allah, luar itu, biasa Mas Arthur ya.
0: Dia bilang kecil loh tahun 79 itu.
1: Wow.
0: Wah, cuma nyanyi 2 lagu. Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
2: Di Purple ya.
0: Hebat itu.
1: Iya,
0: di
1: Purple. Hebat ya.
2: Oke.
1: Okay.
0: Jadi,
1: guys, ya.
0: Aku masih ingat mainnya di Gresik karena itu.
2: Oh ala, ya, siap, aduh, siap, siap,
1: Mas
2: siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan. Mas Johan. Wah, terputus.
2: Langsung terputus ya.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
2: Baru kita mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
2: Tapi memang waktunya juga sudah mepet ya. Banget. Aduh.
1: Pastinya
2: coba,
1: kita seneng banget.
2: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
2: pamitan
1: Johan.
2: Sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
2: Sebentar ya, Mas
1: Kok
2: Johan.
1: Se
2: mangkane Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah enggak bisa. Iya. Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
2: iya,
1: Mas
2: ya.
1: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
2: Macam-macam lainnya.
1: Dan
2: ya.
1: Juga jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hang House Kemang.
2: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
2: Yes, sudah. Oke. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau-ranjau cinta.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari. Pimpinan dan seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pendengar RRI di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Palu, kembali menyapa Anda untuk membawakan acara siaran edisi kami 11 Juni 2026 melalui pemancar FM 90,8 MHz, serta dapat didengarkan melalui streaming dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Garnier 39 Radio Republik Indonesia, Palu kembali menyapa Anda pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk Anda semua. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya dan salam Pancasila. Apa kabar untuk Anda semua di hari ini pendengar? Kita sudah melewati 10 hari pertama ya untuk bulan Juni 2026 dan kini kita sudah masuk di hari ke-11 ya. Alhamdulillah untuk segala kesehatan, kenikmatan dan juga keafiatan yang kita dapatkan, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini patut kita syukuri dan tentu saja mari kita isi setiap harinya ini dengan sesuatu yang bermanfaat ya, baik untuk diri kita sendiri maupun lingkungan kita sekitar dan juga tentu untuk keluarga-keluarga tercinta kita. Pagi ini saya Waode Rina Mustika bersama Edi Firmansyah pendengar dapat kembali menyapa dan mengawal perjalanan Palu pagi hingga pukul 10 dan pagi ini juga kita akan ikuti untuk Mutiara Pagi Islami yang kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Anda dapat ikuti dan juga berinteraksi nanti bersama kami ya. Selepas itu juga pendengar, kita mengupdate informasi dalam lintas Sulawesi Tengah pada pukul 6 nanti. Dan tentu saja komentar opini Anda terkait dengan topik-topik yang disiapkan dari Dewan Redaksi bisa Anda ikuti pada pukul 7. Serta Palu menyapa pagi ini ya pada pukul 9 sampai dengan pukul 10 dan lanjut pada program kita Indonesia pukul 10 hingga pukul 11 dan seterusnya. Itu dia pendengar ya, info ragam acara yang bisa kami hadirkan di perjalanan Palu pagi ini dan tentu saja nanti akan berlanjut hingga pukul 24 malam nanti. Baik, kembali kami sampaikan dari Kartini 39. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Kita awali terlebih dahulu dengan pengajian kalam suci Al-Qur'an oleh Haji Masriyah Abdul Ghani untuk surah Al-Isra ayat 23 hingga ayat ke-26.

رب.

tidak ada suatu anak Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selain menyembelih kurban. Sungguh kurbannya itu di hari kiamat akan datang menyertai Bani Adam dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan darah kurban tersebut akan menetes di suatu tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum menetes ke bumi, maka sempurnakanlah kurban itu. Zaid bin Arkam berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kurban itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kurban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim alaihissalam." Mereka menjawab, "Apa keutamaan yang kami akan peroleh dari kurban itu ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan." Mereka menjawab, "Kalau bulu-bulunya ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah.

0: Sesaat lagi kita ikuti Mutiara Pagi Islami kerjasama LPP RRI Palu dan Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semua pendengar di manapun Anda berada, terkhusus untuk kaum muslimin wal muslimat. Selamat berjumpa kembali di program Mutiara Pagi Islami kerjasama RRI Palu dan juga Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Di pagi hari ini pendengar, kita patut mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya, karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dan menjemput rezeki halal juga di hari ini. Insyaallah semuanya dimudahkan untuk sama-sama kita istiqomah begitu ya. Baik pendengar, di pagi hari ini kami akan mengangkat topik sedekah dan juga hukumnya yang akan dihantarkan oleh Ustadz kita Marjan SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik Ustadz, ini sedekah dan juga hukumnya. Ini nanti akan ada pengantar terlebih dahulu, seperti apa kedudukan sedekah itu, apakah dia sama seperti kayak zakat ataupun yang lainnya itu yang wajib begitu ya. Nah, bagaimana dengan sedekah itu sendiri? Untuk itu langsung saja kita dengarkan mukadimah dari Ustadz Marjan. Silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah al-mujib al-da'wat al-qa'il fi muhkam al-ayat al-bayinat wa likulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, pendengar RRI dimanapun kalian berada, alhamdulillah. Yang pertama-tama, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita ini tak bisa lagi kita menghitungnya. Maka patutlah kita bersyukur dengan mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah. Salat serta salam terlebih pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya hingga kita umatnya di akhir zaman. Baiklah, di dalam Islam sedekah atau sedekah adalah salah satu amal ibadah yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Dengan bersedekah kita dapat berbagi rezeki kepada sesama dan membantu orang yang sedang membutuhkan. Amalan ibadah ini dapat diartikan sebagai pemberian sebagian harta kita kepada orang lain yang sedang membutuhkan, baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi, tanpa mengharapkan imbalan apapun darinya. Tindakan memberi kepada orang yang membutuhkan merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berbagi keberkahan kepada fakir miskin, contohnya seperti anak yatim dan orang sakit. Orang yang terkena musibah misalkan, atau bahkan kepada hewan sekalipun. Sedekah juga bisa berupa apa saja, tidak hanya uang misalkan. Anda bisa memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, misalkan bentuk waktu, keterampilan, atau bahkan sekedar senyum kepada orang yang membutuhkan dengan niat yang ikhlas dan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah saat ini dapat dilakukan dengan lebih mudah. Kita bersedekah tidak perlu lagi datangi orang, dan praktis salah satunya melalui aplikasi, banyak sekali aplikasi seperti di Bank BSI juga ya, melalui Bion. Bion BSI kita bisa bersedekah di situ. Ada nama Okto Mobile dari CIMB Niaga misalkan, juga kita bisa menyalurkan sedekah. Dan sedekah ini dia beda dengan zakat ya. Kalau zakat itu ada waktu-waktu tertentu, misalkan kita di bulan Ramadan, nah itu zakat. Kalau sedekah di bulan apapun, dimanapun kita berada, kita bisa bersedekah. Dan satu yang perlu saya sampaikan, bersedekah harus dengan niat yang ikhlas, hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada niat yang lain. Jangan ada niat yang riya. Hukum sedekah dalam Islam adalah sunnah mu'akad. Artinya, jika dilakukan hal ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika kita tinggalkan, tidak berdosa. Nah, ini didasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 267. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hartamu, dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicing mata enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Namun sedekah juga bisa berubah hukumnya. Sedekah bisa menjadi wajib seperti dalam kondisi darurat atau untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, misalkan ada bencana, kita wajib membantu itu. Ya. Orang yang sedang terkena musibah seperti banjir, ya, kena tanah longsor, kita wajib datang membantunya. Bersedekah ini banyak contohnya. Kita bisa bersedekah dengan sedekah harta, misalkan sedekah non-harta dan sedekah jariah. Sedekah harta ini adalah sedekah yang paling umum dilakukan. Sedekah harta dapat berupa misalkan uang, makanan, pakaian, obat-obatan atau barang-barang yang lainnya yang bermanfaat bagi orang lain. Sedekah non-harta, contohnya jenis Anda bisa berbagi kepada sesama bukan dalam bentuk harta. Misalkan membantu orang lain yang sedang kesulitan, menyantuni anak yatim, atau memberikan ilmu kepada orang lain. Contohnya berbagi ilmu pengetahuan kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Membantu orang lain yang membutuhkan bantuan, seperti membantu membersihkan masjid, membantu tetangga yang sedang kesusahan. Nah, ini yang namanya sedekah non-harta. Lalu apa yang namanya sedekah jariah? Sedekah jariah adalah jenis berbagi harta yang pahalanya terus mengalir meskipun orang yang bersedekah sudah meninggal dunia atau tidak ada lagi di dunia ini. Contoh sedekah jariah adalah kita membangun masjid, membangun sekolah, membangun jembatan dan lain-lain sebagainya. Apapun jenis sedekah yang kita berikan kepada orang lain, insya Allah kalau kita ikhlas dan niat hanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah sedekah kita dapat bermanfaat di mata orang lain, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada kita. Keutamaan sedekah dalam Islam ini banyak sekali keutamaannya. Yang pertama, kita mendapatkan pahala. Yang kedua, dapat menghapus dosa. Ketiga, mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Empat, serta membersihkan hati kita. Yang tadinya hati kita tidak baik, insya Allah dengan bersedekah kita bisa membersihkan hati kita. Namun bersedekah ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahari sirran wa alaniyatin falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yazanun. Yang artinya, orang-orang yang menginfakkan atau orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat ini merupakan bagian dari rangkaian Quran surat Al-Baqarah tadi yang menjelaskan tentang etika dan nilai spiritual dalam bersedekah. Maka apapun yang kita sedekahkan tidak boleh ada unsur riya, karena sedekah ini luar biasa. Bahkan orang-orang yang meninggal itu, mereka seperti jelaskan dalam Al-Quran, asuddaka minas salihin. Mereka meminta kepada Allah seakan-akan satu kesempatan untuk dikembalikan ke dunia ini. Hanya untuk apa? Untuk bersedekah. Tidak ada yang lain. Hanya bersedekah yang mereka minta kepada Allah. Kenapa? Salihin. Agar mereka menjadi orang-orang yang saleh. Sekian. Itu saja sepintas masalah sedekah dan hukumnya. Kiranya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan juga mungkin ada pendengar ya yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini di 0811 456 03908. Ya, tadi kita sudah dengarkan ya, banyak sekali tempat untuk bisa kita salurkan sedekah kita. Nah, Ustadz, ada juga yang mengatakan bahwa sedekah ini bisa menghindarkan kita dari musibah seperti itu ya. Dan juga sedekah yang baik itu ketika di pagi hari, seperti apa ini Ustaz, gambarannya ini Ustaz?
2: Ya. Ya, terima kasih. Ya, sedekah bisa menghindarkan kita dari musibah. Ya benar. Salah satunya kita misalkan dapat musibah sakit, ya. Contohnya kita penyakit, dalam Al-Qur'an katakan sedekah itu bisa menyembuhkan musibah salah satu kita, diangkat dari penyakit, disembuhkan. Apakah itu benar atau tidak? Sementara itu jelas dalam Al-Quran disampaikan, kalau kita ingin bersih, apa, ingin sembuh, bukan bersih, ingin sembuh dari penyakit kita, atau kita dijauhkan dari penyakit, maka rajin-rajinlah bersedekah. Adapun tadi sedekah di pagi hari, kenapa ada orang bilang bersedekah di pagi hari? Ya, sedekah ini baik di pagi hari, malam hari. Yang penting yang pertama itu tidak ada masalah. Mau jamnya, jam berapa, ya, mau besok atau subuh ini, tidak ada masalah. Yang masalahnya itu kalau niat kita yang tidak baik. Ya, niat kita ada uzuria. Misalkan, oh kalau bukan saya yang bantu kasihan itu, tidak, bahkan mereka tidak makan. Nah, itu sudah ada uzuria. Namun, sedekah di pagi hari, kenapa? Ada sebagian orang mengatakan, mau sedekah di pagi hari itu sangat baik. Kenapa? Apalagi di waktu kita mau pergi sholat subuh. Kita mau pergi sholat subuh, ada sebagian orang kan menyisipkan sebagian uang itu di celengan. Nah, itu memang ada, berdasarkan ada hadis Nabi, apabila kita menyisipkan sebagian harta kita sebelum kita sholat subuh, maka insya Allah kita punya harta itu akan Allah lindungi, ya, akan Allah bersihkan harta kita. Nah, tergantung juga dari niat kita. Tapi yang jelas, orang yang bersedekah sebelum sholat subuh itu insya Allah Allah lindungi hartanya dan sekeluarganya dari musibah. Itu salah satu tadi pertanyaan, bahwa sedekah ini bisa menghindari kita dari musibah. Ya, insya Allah. Karena kenapa? Karena harta ini yang kita miliki sekarang ini bukan milik kita. Ini sesungguhnya milik Allah Subhanahu Wa Taala yang dititipkan kepada kita untuk kita mengelolanya. Misalkan kita punya mobil, jangan kita sombong. Ya. Cuma tidak boleh kita bersedekahkan mobil. Ya, artinya kalau ada orang pinjam mobil, mau misalkan ada tetangga kita sakit, ya itu kita bisa pinjamkan mobil. Artinya kita sedekahkan, nah, itu namanya waktu, masalah waktu, supaya orang yang tadi sakit ini bisa kita larikan ke rumah sakit. Nah, itu artinya kita, istilah ini, hidup di dunia jauhkan sifat sombong. Ya, jangan kita sombong dengan harta kita yang kita miliki. Mari kita sedekahkan sebagian sedikit harta yang kita miliki ini kepada orang yang membutuhkan, sehingga kita niatkan hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ya itu. Okay. Terima kasih.
1: Berarti Ustaz, kita ukur-ukur juga kemampuan kita begitu untuk bisa bersedekah ya. Atau seperti apa ini?
2: Ya, bersedekah ini tidak ada yang mengatakan apakah itu orang kaya atau orang miskin, atau mau diukur, oh saya punya ini sebagian ini. Itu artinya kan dari niat. Nah, ini amal bin niat, apa yang kita lakukan tergantung niat. Walaupun kita orang yang tidak bercukupan misalkan, kalau mau bersedekah, karena sedekah ini sebenarnya Allah tidak butuh sedekah, cuma kita ini yang butuh sedekah itu. Allah yang menilai, memberikan pahalanya kepada kita. Tinggal dilihat dari kita punya niat. Dan tadi kalau ada orang mengatakan bahwa sedekah itu menilai dari kemampuan kita atau harta kita, itu tidak bakalan bagi saya mungkin masih bertentangan. Karena sedekah ini siapapun dan dimanapun dia harus bersedekah, silakan. Karena bukan cuma karena dengan uang. Tadi jelaskan sini kan bukan hanya karena uang kita bisa bersedekah, dengan senyuman bisa bersedekah. Senyuman kita sama orang, tidak boleh marah-marah. Ya, itu artinya sudah sedekah. Ya, itu.
1: Oke. Ada juga yang biasa mengatakan, "Aduh, kenapa ya susah sekali sekarang ini? Apa saya kurang sedekah ya?" Ya. Seperti itu, Ustaz. Ya. Dan juga kalau misalnya kepada saudara kita yang non muslim, itu bisa juga kita salurkan sedekah kita ini, Ustaz.
2: Ya, artinya kalau tadi kita mau sedekah itu, apakah kita bisa bersedekah kepada non muslim? Ya, artinya sedekah ini kan namanya tadi kita membantu kepada siapapun yang membutuhkan. Termasuk orang non muslim kita mau bantu, tidak ada masalah. Ya, artinya pernah saya tanyakan juga sama satu ustaz, kalau kita bersedekah kepada orang non muslim akan ada manfaatnya. Tapi kalau orang non muslim juga mau sedekah dengan kita, bagi Islam kan tiada manfaatnya. Tidak tahulah bagi orang mereka punya Tuhan. Tapi di sini ada yang namanya masih sistem didiskusikan ini, perlu didiskusikan. Karena memang sedekah ini apakah hanya untuk orang Islam? Apakah orang non muslim ini tidak boleh bersedekah? Tapi bagi saya namanya sedekah, kepada siapa saja kita bisa. Orang non muslim kita mau bantu bisa. Supaya kan sedekah ini kan sudah dikatakan hukumnya tadi, kita mau lakukan dapat pahala, tidak dilakukan juga tidak berdosa. Ya, kalau memang kita merasa seandainya bahwa kita punya pahala ini, mau kita mau bantu orang non muslim, misalkan ada tetangga muslim, tetangga non muslim sedang membutuhkan, kita mau bantu atau tidak, ya itu dari niat kita. Kalau artinya kalau kita memang ingin membantu orang lain, membantu orang lain, ya kita bantulah. Kita bantu dia. Apakah itu dihitung dengan sedekah atau tidak? Yang penting niat kita tadi ini, niat kita membantu orang lain. Artinya kita keluarkan sedikit kita punya harta itu untuk membantu orang lain, sehingga sedekah harta kita itu dapat bermanfaat. Ya. Karena bukan hanya sudah dijelaskan dalam Al-Quran, harta yang kita miliki bukan milik kita.
1: Itu saja. Oke, baik. Saking tingginya kedudukan sedekah ini di hadapan Allah, bahkan tadi ya orang yang sudah meninggal ingin hidup lagi walau hanya sehari, hanya ingin bersedekah begitu ya. Oke, baik. Tapi Ustaz, kalau untuk keutamaannya sendiri nih, kita bersedekah lebih afdol ke keluarga dulu atau ke orang lain juga nih, Ustaz? Seperti apa ini, Ustaz, untuk afdolnya kita bersedekah ketika ada juga nih misalnya keluarga kita ya walaupun jauh tapi kita tahu lagi kesusahan nih, Ustaz.
2: Gitu ya. Ya, terima kasih. Bisa tadi pertanyaannya bersedekah apakah keluarga dulu atau orang lain? Ya, mungkin bersedekah itu ada juga sebagian orang mengatakan bersedekah kepada keluarga itu dianjurkan, bahkan lebih utama daripada orang lain. Kenapa begini? Artinya kerabat yang sangat dekat itu, misalkan seperti saudara kita, saya saja seandainya ada teman yang membutuhkan, sana keluarga di kampung butuhkan kakak bertelepon tiba-tiba, saya utamakanlah dulu saya punya kakak. Yang penting ini tidak ada diabaikan. Habis artinya kalau misalkan kita tadi sudah bantu, misalkan bentuk harta ya, misalkan seperti uang, kakak di kampung butuh uang, di sini juga teman butuh uang pinjam, kita utamakan dulu kita punya keluarga yang terdekat seperti kakak kita, supaya karena jauh sana kan, misalkan tadi saudara ini misalkan ada kelebihan juga bisa kita bantu, kita punya teman yang tadi, teman tadi ini. Tapi kalaupun misalkan tidak ada lagi, misalkan tadi tiba-tiba macam tadi ada pertanyaan tadi berkekurangan harta, hanya tinggal itu, misalkan uang kita sudah tidak ada, kita minta maaf ya, sampaikan sama dia, jangan biarkan teman ini mengharap. Biasakan ada orang meminjam dengan kita itu atau meminta dengan kita, mereka mengharap. Kalau memang tidak ada kita sampaikan begini begini ya, jangan buat mereka menunggu, karena Jangan sampai mereka datang seperti sistem meminta-minta. Nah, sedekah ini juga menghindari dari perbuatan itu. Ya, kan dalam Al-Qur'an ini kan, dalam Islam ini hukum meminta-minta itu kan haram hukumnya, meminta-minta. Jadi ini salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala menerapkan sedekah ini, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bersedekah ini salah satu menjauhkan perbuatan orang yang meminta-minta itu. Karena tidak boleh meminta-minta. Artinya teman tadi kalau kita mau bantu, ya tidak masalah. Karena sedekah ini kan kita mau kerjakan juga. Tidak kita kerjakan dapat pahala, tidak kerjakan tidak berdosa. Tetapi dalam hal ini namanya membantu. Tapi kalau misalkan ada lagi kelebihan, kita bantu. Nah itu. Tapi di mana-mana, bahkan dalam Islam, keluarga dulu kita utamakan, sehingga keluarga kita ini senang dengan kita, seperti terima kasih.
1: Baik Ustadz, apakah dengan bersedekah juga ini bisa melancarkan rezeki kita begitu ya Ustadz ya? Karena kan biasa ada yang takut, saya kasih ke kamu terus saya nanti pakai apa gitu ya?
2: Ya.
1: Gimana ini Ustadz?
2: Ya, makanya tadi sudah saya sampaikan, bersedekah itu tidak harus dengan harta kita. Artinya kita datang sama orang itu, kita berikan senyuman salah satu, dan kita membantu juga apa waktunya, misalkan di rumahnya kita bantu bersih-bersih juga, misalkan kalau memang dia sudah membutuhkan pertolongan kita, bantuan kita, itu salah satu kita sudah bersedekah. Bersedekah waktu namanya. Itu. Jadi sedekah ini luar biasa. Jadi saya hanya ingin sampaikan bahwa kita ini siapapun kita, kita harus jangan tinggalkan sedekah ini. Luar biasa, karena sedekah ini bahkan dijelaskan dalam Al-Qur'an seperti tadi, orang yang meninggal itu hanya itu yang dia minta, satu itu untuk bersedekah. Dia bukan datang untuk sholat, bukan datang untuk zakat, tapi maunya menghabiskan hartanya yang masih ada tertinggal ini. Seandainya Allah berikan kesempatan itu, mungkin hari ini banyak manusia yang tidak ada lagi pelit, paipul istilahnya, tidak ada lagi. Ya, mereka itu pasti begini sana diperlihatkan, tapi itulah rahasia Allah. Tapi Allah tidak beri kesempatan itu karena terlambat sudah. Karena kapan waktu kita memperbuat kebaikan ketika hari kiamat belum tiba, masih ada kesempatan. Tapi kalau sudah datang hari kiamat, trompet sudah ditiupkan, tidak ada lagi gunanya. Apa yang kita mau berbuat kebaikan-kebaikan yang kita buat, ya lah gunanya. Karena sudah tiba hari kiamat. Nah, makanya kapan hari kiamat tiba, Allahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Makanya tugas kita hanya melakukan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, ya. La'allakum tattaqun, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya.
1: Oke. Nah, Ustaz ini tadi kan sudah Ustaz sampaikan bahwa bersedekah itu jangan sampai ada unsur riya di sana, kan. Tapi ketika kita ingin mengetahui bahwa sedekah kita ini memang tepat sasaran, jadi misalnya kayak sumbangan lah, itu apakah sama juga dengan sumbangan nih, kita ditulis namanya kemudian diumumkan dan kita dengar, oh ya oke, sudah kesana. Tapi mungkin orang lain, dia menyumbang, dia yang ini, itu bukan salah kita lagi Ustaz ya kalau seperti itu ya.
2: Ya, terima kasih. Ya, makanya tadi sedekah itu luar biasa. Misalkan kita sudah bersedekah ini, misalkan kita mau bantu misalkan pembangunan masjid. Kalau panitia masjid mau tulis nama kita tidak masalah, cuma jangan minta kita yang jangan kita minta tulis nama saya. Jangan tulis nama. Kenapa saya punya nama tidak ada di sini? Tidak ditulis. Itu sudah ada masuk kategori unsuria. Seakan-akan orang ingin mengetahui. Tapi kalau panitia mungkin menulis namanya supaya itu salah satu juga memancing, atau memberi semangat orang-orang yang tadi malas bersedekah. Itu sebenarnya ada orang yang ada kelebihannya tapi tidak mau membantu pembangunan masjid misalkan. Itu salah satu misalkan. Dicontohkan nama si Fulan. Si Fulan ini dengar, si Fulan ini dia orangnya tidak mampu, orangnya berkecukupan hidupnya hanya sebatas itu untuk makan dan minum, tapi dia mau bersedekah. Masa saya yang pegawai negeri, ya misalkan yang banyak saya punya, saya tidak bisa saya bantu itu, biar cuma semen apa di masjid. Tapi Di sini kalau panitia mencatat nama tidak ada masalah. Cuma jangan kita yang minta, eh catat saya punya nama. Ya sudah. Masuk usul.
1: Oke.
2: Ya itu. Ya
1: sudah. Ustaz, ini ada satu pertanyaan dari WhatsApp ya Pak Firman yang ada di Tamrin nih. Oke, Ustaz, di zaman yang serba susah saat ini ya, di mana-mana efisiensi agak-agak susah untuk mendapatkan penghasilan tambahan nih. Kita saja kayaknya masih butuh untuk disedekah sama orang lain. Nah, bagaimana bisa menumbuhkan semangat bersedekah ini Ustaz di zaman saat ini?
2: Ya, bagaimana?
1: Bagaimana untuk menumbuhkan semangat sedekah di zaman yang serba susah ini? Soalnya kan efisiensi memang di mana-mana gitu ya. Bahkan banyak UMKM juga yang mengeluhkan agak-agak susah nih sekarang ekonomi ini.
2: Ya.
1: Nah, kayaknya semua mengharapkan sedekah deh kayaknya ini Ustaz. Untuk bisa menumbuhkan semangat gemar bersedekah tadi ini Ustaz.
2: Ya. Ya kan bersedekah itu salah satu misalkan sekarang ini kan misalkan banyak orang ini ya tadi pertanyaan itu di pertanyaan itu sedangkan kita ini butuh mau disedekahkan ya, mau disumbang, tapi bagaimana juga kita ingin bersedekah tapi kita juga tidak bercukupan. Ya salah satu kan bersedekah ini ada sistem namanya menumbuhkan kebiasaan bersedekah. Ya di era misalkan sekarang ini ya kita sedang susahnya ini. Ya makanya saya bilang tadi sedekah itu artinya kalau kita mau lakukan kita dapat pahala, tapi kalau kita tidak lakukan tidak berdosa kita. Tetapi ada sedekah ini kan hukumnya tadi itu sedekah hukumnya sunnah. Ada akan dia jadi wajib. Misalkan ada saudara kita yang sedang terkena musibah besar, banjir kemarin itu seperti di mana itu di
1: di Donggala kemarin,
2: di Donggala atau di Sigi. Ya ini kan tetangga kita, saudara kita, itu bisa jadi wajib kita membantu situ. Tetapi tadi pertanyaannya dari pendengar itu
1: Pak Firman
2: ya. Ya artinya kalau di era sekarang ini misalkan tadi dia mau bersedekah tapi dia mau juga disedekahkan, makanya sedekah ini dari hati kita saja, dari niat. Kalau kita mau sedekah sekarang atau belum tidak ada masalah. Ya kalau kita mau bersedekah dengan dalam keadaan sekarang ini kita alhamdulillah, berarti kita masih salah satu melakukan salah satu kewajiban kita sebagai orang muslim. Ya karena walaupun sedekah ini hukumnya sunnah, tapi sangat bermanfaat bagi kita. Ya. Tetapi kalau hari ini di era sekarang kalau kita belum mampu, tidak ada masalah kita menunda. Kan sedekah ini kapan saja dan di mana saja kita bisa bersedekah. Makanya tadi bilang apakah kita bersedekah dengan orang non muslim apakah dapat pahala? Insya Allah saja itu tetap ada pahalanya, aslinya Allah saja yang menilai. Ya. Manusia itu tidak bisa menilai amal dan baik buruknya seorang. Itu hanya Allah yang hak prerogatif Allah itu.
1: Baik.
2: Kita bisa lihat dia bersedekah atau tidak. Misalkan tadi Pak Firman mau bersedekah atau tidak, saya Ustaz Marjan tidak bisa mengatakan oh Ustaz Firman tidak bersedekah. Tidak bisa saya nilai. Artinya itu tergantung pada kita. Inna amal biniat. Semua tergantung dari niat kita.
1: Di sisa waktu kita ini Ustaz ada yang bergabung ya. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana Bapak?
3: Pak Nursin di Ampana.
1: Oke, baik, silakan Pak Nursin.
3: Ini saya tanya tentang sedekah ini Ustaz. Kalau biasanya di bulan Ramadan itu masjid-masjid itu membagikan amplop kepada jamaah-jamaah, baik laki-laki maupun perempuan, siapa yang datang diberikan

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Justru ini dari masjidnya nih Ustadznya yang bersedekah kepada para jemaahnya nih.
2: Ya, terima kasih. Pak siapa tadi?
1: Pak Nursin.
2: Pak Nursin dari Ampana ini.
1: Iya, Ampana leh.
2: Ya, Ampana satu kampung saya itu.
1: Oh, oke, okay, baik.
2: Ya, Pak Nursin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Pak Nursin sudah bertanya. Saya coba menjawabnya sesuai dengan ilmu yang saya miliki. Apabila jawaban ini Pak Nursin puas menerimanya, alhamdulillah. Tapi kalau belum puas, nanti kita akan diskusikan lagi. Bisa minta saya punya nomor. Ya begini, secara umum kan hukum sedekah itu dia adalah sunnah muakkad. Ya, berarti sedekah menggunakan amplop, dia tanya tadi. Apa hukumnya? Kan di masjid itu biasanya ada kan panitia masjid. Ya. Panitia masjid ini biasa memberikan kepada jemaah amplop-amplop apalagi bulan Ramadan ya. Nah, apakah boleh atau tidak? Itu pertanyaannya tadi Pak Nursin. Ya, sebenarnya boleh. Ya, sebenarnya boleh. Dia kan masuk dalam kategori mubah. Dan bahkan dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Terutama untuk menjaga, misalkan tadi itu keikhlasan dan melindungi harga diri, harga diri atau meruah itu penerima. Islam mengajarkan bahwa sedekah yang baik adalah yang dilakukan secara diam-diam, lebih bagus. Tapi tadi kan secara, apakah bisa secara terang-terangan? Seperti dalam amplop dikasih-kasih begitu. Tidak apa, boleh. Makanya tadi tergantung dari niat kita yang memberi. Ya, jangan sama. Itu kan salah satu saya katakan tadi, menjaga harga diri. Nah, jangan sampai mereka meminta. Artinya kalau dikasih misalkan tidak dalam amplop, oh si fulan ini bisa gak ada 50 ribu, 100 ribu. Wah, tidak tidak adil ini. Nah, tidak adil namanya. Maka dalam amplop enter ada yang kasih syarat, apakah isinya di situ 20 ribu atau ada yang 5 ribu, itu urusan urusan si penerima. Yang penting panitia masjid tadi ini Panursin tadi masih ada mendengar? Panursin
1: sudah putus
2: ya. Apakah Panursin itu sebagai panitia masjid atau misalkan panitia masjid yang lainnya, apakah amplop yang diberikan ini, apakah itu memang dari uang celengan atau uang yang mungkin diamanahkan oleh salah satu orang yang dermawan? Kan banyak begitu. Ya, kalau itu untuk misalkan celengan masjid, sementara pegawai sara belum dibagikan, begitu kan di Ramadan belum diberi, jangan dulu dikasih jamaah. Ini dulu utamakan, sama dengan tadi diutamakan dulu keluarga daripada orang lain. Ya, tapi kebanyakan di bulan Ramadan biasa ada orang dermawan. Oh, tolong panitia masjid bagikan jemaah supaya ada manfaatnya. Karena kalau dia memberi, biasa dia merasa ria. Makanya dia melalui orang lain. Ya, tidak ada masalah. Hukumnya itu boleh.
1: Sah-sah saja.
2: Ya, boleh sah-sah saja.
1: Baik. Ustadz, di sisa waktu kita yang 1 menit ini, Ustadz, mungkin bisa sebagai closing statement juga nih. Jadi apa hikmah yang bisa dipetik ketika orang gemar bersedekah ini, Ustadz? Silakan. Ini sekaligus juga closing statement begitu ya.
2: Iya, iya.
1: Silakan Ustaz.
2: Ya, terima kasih. Ya, hikmah daripada bersedekah ini luar biasa. Kalau kita bersedekah, insya Allah, Allah itu sudah berjanji. Allah kan Allah yang berjanji, tidak bohong. Allah akan berjanji apabila kita mengeluarkan sebagian harta kita, insya Allah dengan niat yang ikhlas, insya Allah Allah akan ganti semua itu. Nah, salah satu hikmahnya, Allah yang berjanji nih. Allah ini bukan kayak manusia. Manusia ini janjinya hari ini, mungkin jadi besok. Besok jadi akhirnya tidak ditepati. Ya. Tapi kalau Allah yang berjanji, luar biasa. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, barang siapa mengeluarkan hartanya di jalan Allah, insya Allah semua hartanya akan Allah lindungi. Dan insya Allah keluarganya Allah jauhkan dari penyakit, salah satunya dari bala bencana. Nah, salah satu hikmah daripada bersedekah itu menjauhkan kita dari bencana, terutama Allah jauhkan dari penyakit. Nah, bersedekah ini juga tidak perlu kita datangi orang-orang. Sekarang sudah banyak aplikasi.

0: dulu. Seperti lah badan amin zakat ya, ada badan amin zakat kota Palu provinsi setingkat, terserah apakah kita mau datang di kotanya atau di provinsinya, kantor provinsi atau kotanya, terserah kita. Saya pun sekarang kalau bersedekah tidak lagi, saya titipkan di BSI, kebetulan kita kerjasama di BSI, masukkan di BION, melalui BION, itu kan masuk di zakat, kantor zakat badan amin zakat kota Palu. Ya alhamdulillah kami penyuluh agama ini sudah melakukan itu kemarin. Alhamdulillah sekarang kami kalau ada orang butuhkan, kami penyuluh agama itu biasa ibu ketua itu ibu Sulfia, beliau biasa suruh kumpul ini, kita mus bantu ini ya. Baik. Teman yang sudah sedang sakit atau teman yang meninggal kita sedekahkan. Alhamdulillah kami penyuluh agama Kementerian Agama Kota Palu ini sudah melakukan hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Marjan untuk pencerahannya di pagi hari ini terkait dengan sedekah dan juga hukumnya. Semoga kita semakin menjadi pribadi yang gemar bersedekah. Baik pendengar, kami cukupkan untuk Mutiara Pagi edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Saya Waudi Rina pamit, dan selanjutnya kita nantikan untuk penyajian Warta Berita Pagi dalam Lintas Sulawesi Tengah.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Islami kerjasama LPP RRI Palu dan Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Sampai jumpa.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Yang menjadi tujuan utama pelaksanaan sensus ekonomi 2026 itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menyediakan informasi tentang struktur ekonomi.
2: Alhamdulillah dalam pemeriksaan beberapa tahun terakhir kita punya dianggap eligible untuk pelaksanaan dan masih masuk dalam PNI kepatutan yang bisa dilakukan.
3: Peresmian gedung PTSP dan IAD merupakan salah satu bentuk komitmen Kejaksaan Negeri 7 Una-Una dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
4: Selamat pagi dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia, Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah. Sari berita, sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan BPS Sulawesi Tengah diharapkan dapat memotret kondisi ekonomi sehingga dapat dijadikan pijakan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di bidang ekonomi. DPRD Kabupaten Toli-Toli bersama jajaran imigrasi Sulawesi Tengah terus mematangkan rencana pembukaan layanan keimigrasian di Kabupaten Toli-Toli. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, WAUD Rina Mustika. Kita masuk berita pertama pendengar, sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan BPS Sulawesi Tengah diharapkan dapat memotret kondisi ekonomi sehingga dapat dijadikan pijakan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di bidang ekonomi. Berikut laporan Iketut Wiranata.
5: Pemerintah pusat melalui Badan Pusat Statistik BPS kembali melakukan sensus ekonomi. Siklus 10 tahunan tersebut akan memotret kondisi ekonomi Indonesia, termasuk yang ada di wilayah Sulawesi Tengah, untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan di bidang ekonomi. Akademisi Universitas Tadulako, Dr. Eko Joko Lelono kepada RRI mengatakan, kegiatan sensus ekonomi 2026 penting dilakukan sebagai informasi data berkala mengenai kondisi ekonomi serta bahan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan pembangunan.
6: Secara makro ya, itu bagus ya, sebagai informasi data berkala sekaligus juga bahan input buat pengambil kebijakan, kemudian juga bermanfaat bagi para analis dan juga orang yang memanfaatkan terhadap keberadaan data. Kalau kita dari aspek melihat itu sebagai bagian dari untuk kepentingan perencanaan, maka itu menjadi satu hal yang sangat mendasar.
5: Akademisi yang juga pengamat ekonomi UNTAD Palu itu menjelaskan, dengan diselenggarakannya sensus ekonomi 2026, sehingga kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah lebih tepat sasaran.
6: Data ini menjadi sangat penting. Tidak bisa kita merencana kalau tanpa data. Data juga itu harus baik.
5: Ditambahkan, untuk mendukung program strategis nasional tersebut, diharapkan peran aktif semua pihak, terutama seluruh pelaku usaha non-pertanian, baik perorangan maupun badan usaha.
4: Pemerintah Kelurahan Talise Kota Palu memanfaatkan media sosial untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan proses pendataan berjalan lancar dan memastikan data akurat. Lurah Talise, Muhammad Iqbal, mengungkapkan, pihaknya mulai melakukan sosialisasi terkait pentingnya berpartisipasi dalam sensus ekonomi melalui media sosial. Selain itu, warga juga didorong untuk memberikan informasi yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya saat proses pendataan berlangsung. Menurut Iqbal, keberhasilan sensus ekonomi sangat bergantung pada keterlibatan warga dalam memberikan data yang akurat. Karena itu, warga di Kelurahan Talise diimbau tidak memberikan data fiktif yang dapat mempengaruhi hasil pendataan.
7: Kalau sudah diinformasikan, pertama kan sosialisasi kita laksanakan lewat penyampaian melalui RT dan RW-nya, kita lempar penyampaian itu atau surat itu ke grup WA, sama kita beberapa Facebook, kita lemparnya ke situ. Saya kira sampaikan saja bahwa itu adalah program nasional, maka kita harus ikuti. Jelas, saya sudah sampaikan kepada RT-nya, kepada warganya untuk
4: Pemerintah Kelurahan Talise juga berharap seluruh warga dapat berperan aktif mensukseskan sensus ekonomi 2026 demi tersedianya data ekonomi yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS akan melakukan sensus ekonomi 2026 sebagai upaya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan perekonomian di Indonesia. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi landasan penting dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan, perencanaan ekonomi, hingga pengambilan keputusan yang tepat sasaran, baik di tingkat nasional maupun daerah. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai persiapan mekanisme pelaksanaan serta manfaat sensus ekonomi 2026 bagi masyarakat dan pelaku usaha, berikut wawancara reporter RRI Ampana Rahmawati Tane bersama Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tojo Una-Una, Elvira Tirayo.
8: Ya, Ibu Elvira, ini terkait dengan sensus ekonomi 2026 ini sebenarnya apa yang menjadi tujuan utama dari pelaksanaan sensus ekonomi 2026 nanti ini, Bu?
1: Yang menjadi tujuan utama pelaksanaan sensus ekonomi 2026 itu ada tiga. Yang pertama adalah untuk menyediakan informasi tentang struktur ekonomi. Struktur ekonomi menggambarkan sektor-sektor yang menjadi penopang utama perekonomian daerah seperti pertanian, perdagangan, industri, konstruksi, jasa, dan sebagainya. Tentu saja informasi ini sangat penting untuk mengetahui sektor mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian daerah, sehingga pemerintah dapat menentukan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Kedua, untuk menyediakan informasi karakteristik usaha. Dari hasil sensus ekonomi 2026, nanti kita dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dan profil pelaku usaha seperti skala usahanya, jumlah tenaga kerjanya, sumber permodalannya, penggunaan teknologi, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk menyediakan informasi ekonomi digital dan ekonomi lingkungan. Ekonomi digital di sini mencakup berbagai aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital seperti perdagangan elektronik, pembayaran digital, pemasaran melalui media sosial, dan sebagainya. Sedangkan untuk informasi ekonomi lingkungan dapat kita peroleh bagaimana aktivitas ekonomi yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi namun tetap bisa menjaga keberlanjutan lingkungan.
8: Ya, Ibu, sejauh mana hasil sensus ekonomi ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan, Bu?
1: Hasil sensus ekonomi 2026 memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung penyusunan program pembangunan daerah. Data yang dihasilkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian daerah, mulai dari jumlah dan sebaran usaha, karakteristik pelaku usaha, sektor-sektor unggulan, tingkat pemanfaatan teknologi digital, hingga potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Dengan informasi tersebut, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran, yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan, serta sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Pendengar, Universitas Tadulako sejak kemarin hingga tanggal 18 Juni mendatang akan melaksanakan ujian tulis berbasis komputer untuk proses seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Berikut laporan Nita Surbakti.
9: Menjadi tahapan akhir dalam proses penerimaan mahasiswa baru, Rektor UNTAD pastikan proses seleksi tetap dilakukan secara ketat. Rektor UNTAD Profesor Dr. Insinyur Amar STMT menyampaikan bahwa penerimaan mahasiswa baru terbuka untuk semua kalangan dengan harapan mampu menjaring peserta didik yang berkualitas. Ditambahkan proses seleksi dengan berdasarkan passing grade tetap diperlakukan dalam tahapan SMMPTN dengan harapan calon mahasiswa yang dinyatakan lulus benar-benar mampu menjalani masa kuliah dan tidak di drop out. Diakui untuk soal ujian saat ini dipastikan jauh lebih mudah bila dibandingkan dengan soal SNBT.
2: Dan juga tidak menutup kemungkinan saya berterima kasih kepada tim pembuat soal pelaksanaan kegiatan tes mandiri, dan ini alhamdulillah dalam pemeriksaan beberapa tahun terakhir kita punya dianggap eligible untuk pelaksanaan dan masih masuk dalam kepatutan yang bisa dilakukan. Jadi tidak juga dirasa soalnya terlalu sulit, tidak juga terlalu mudah, tetapi bagi tataran teman-teman anak SMA kita itu dianggap memang hampir sama lah. Bahkan mungkin tes nasional jauh lebih, tingkatan kesulitannya mungkin lebih dibandingkan kita, tapi rata-rata yang kita gunakan seperti itu. Jadi kita betul masih dianggap.
9: Pelaksanaan UTBK SMMPTN UNTAD berlangsung mulai tanggal 10 hingga 18 Juli 2026 mendatang, dipusatkan di Media Center UNTAD, di mana sekitar 4.927 peserta mengikuti ujian di UNTAD dan dibagi menjadi 17 sesi ujian. Sementara itu, sebanyak 152 peserta dari program studi di luar kampus utama, PSDKU, dijadwalkan mengikuti ujian pada tanggal 2 Juli 2026 dalam satu sesi tambahan. Tahun ini, UNTAD juga membuka jalur afirmasi dalam seleksi SMMPTN 2026, di mana jalur ini diperuntukkan bagi peserta dengan latar belakang prasejahtera, keluarga tenaga dosen dan kependidikan UNTAD, putra-putri guru, peserta berprestasi di bidang akademik dan non-akademik, alumni Lab School UNTAD, Ketua OSIS, serta mitra kerjasama institusi.
4: DPRD Kabupaten Toli-Toli bersama jajaran imigrasi Sulawesi Tengah terus mematangkan rencana pembukaan layanan keimigrasian di Kabupaten Toli-Toli. Berikut laporan Iksan Setiadi.
10: Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli melakukan audiensi dengan Kantor Wilayah Imigrasi Sulawesi Tengah dan Kantor Imigrasi Palu guna menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan layanan imigrasi di daerah tersebut. Dalam pertemuan itu, salah satu anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, Irfan, menegaskan bahwa pembentukan kantor imigrasi merupakan kebutuhan nyata masyarakat, mengingat tingginya jumlah pemohon paspor asal Toli-Toli yang harus menempuh perjalanan jauh ke kota Palu. Kehadiran kantor imigrasi dinilai menjadi solusi untuk mendekatkan pelayanan paspor kepada masyarakat serta memangkas waktu dan biaya pengurusan yang selama ini harus dilakukan di kota Palu.
11: Datang berkunjung ke kantor imigrasi memberikan dukungan moral maupun menyampaikan kepentingan masyarakat Kabupaten Toli-Toli bahwa memang layak untuk ada perwakilan kantor imigrasi di Kabupaten Toli-Toli. Sebagaimana Pak Kanwil Kota Palu tadi menyampaikan bahwa 35% dari pelayanan paspor itu di Kabupaten Toli-Toli.
10: Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Palu, Muhammad Akmal, menyebut dukungan dari DPRD dan pemerintah Kabupaten Toli-Toli menjadi langkah penting dalam mewujudkan pembukaan layanan imigrasi di wilayah tersebut. Menurutnya, selain memudahkan akses masyarakat, keberadaan kantor imigrasi juga berpotensi mendukung mobilitas dan pengembangan sektor pariwisata di kawasan utara Sulawesi Tengah.
12: Pembukaan kantor di imigrasi Toli-Toli, kenapa saya bilang sangat penting? Karena jarak untuk pengurusan dari Toli-Toli ke kantor imigrasi sangat jauh dan memakan waktu. Dengan dibukanya kantor ini, dengan dukungan pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati dan pemerintah tempat DPRD, kami berterima kasih dengan adanya kantor ini. Karena kenapa? Kalau ke sini terlalu banyak biaya, apalagi ini waktunya habis.
10: Ditambahkan, rencana pembukaan kantor imigrasi di Kabupaten Toli-Toli kini memasuki tahap koordinasi lanjutan antara pihak imigrasi, pemerintah daerah, dan DPRD. Penentuan lokasi serta pembahasan teknis lainnya akan jadi langkah berikutnya sebelum layanan tersebut dapat direalisasikan. Diharapkan kehadiran kantor imigrasi nantinya mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau bagi masyarakat Toli-Toli dan wilayah sekitarnya.
4: Kita ke informasi dari Tojo Una-Una pendengar. Kunjungi Kabupaten Tojo Una-Una, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah meresmikan penggunaan gedung PTSP dan klinik kejari Touna.
13: Dalam rangkaian kegiatannya ke Tojo Una-Una, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kajati Sulteng, meresmikan penggunaan gedung pelayanan terpadu satu pintu PTSP, Klinik Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, serta ruangan IAD Tojo Una-Una, Selasa 9 Juni 2026. Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, Dr. Rizky Fahru Rozi SHMH, dalam laporannya mengatakan peresmian gedung PTSP dan IAD adalah bentuk komitmen Kejari Touna dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara profesional, modern, dan humanis.
3: Peresmian gedung PTSP dan IAD merupakan salah satu bentuk komitmen Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara profesional, modern, dan humanis. Gedung PTSP yang kita resmikan ini diharapkan menjadi wajah pelayanan kejaksaan yang lebih terbuka, cepat, mudah, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan hukum maupun administrasi khususnya di lingkungan Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una.
13: Kehadiran fasilitas ini, menurut Dr. Rizky Fahru Rozi, merupakan bagian dari upaya Kejari untuk terus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan melalui pelayanan yang prima dan berintegritas. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Zulikar Tanjung SHMH, dalam sambutannya mengatakan kunjungan kerja tersebut untuk melihat langsung serta memastikan situasi dan kondisi keberadaan jajaran kejaksaan di Tojo Una-Una. Kejati juga mengapresiasi dukungan penuh dari Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, dan Ketua DPRD Tojo Una-Una, Gusnar Sulaiman. Ia berharap fasilitas yang telah dibangun untuk dapat berfungsi secara maksimal untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat, khususnya warga Tojo Una-Una, baik dalam pelayanan hukum maupun kesehatan.
14: Saya selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yang baru dilantik beberapa waktu yang lalu melakukan kunjungan kerja untuk melihat dan memastikan seperti apa situasi dan kondisi dan keberadaan jajaran di Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una dan sekaligus peresmian gedung PTSP dan klinik Adiaksa sama ruangan IAD. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih dari berbagai dukungan, terutama Pak Bupati, Ketua DPRD Tojo Una-Una. Mudah-mudahan nanti semua sarana ini berfungsi maksimal dan memberikan suatu pelayanan terhadap masyarakat. Dan tidak salah juga memang Pak Bupati memberikan bantuan ini karena kami juga sebagai yang bergerak di bidang penegakan hukum untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat Pak Bupati di wilayah hukum Tojo Una-Una ini.
13: Kejati Sulteng Zulikar Tanjung mengatakan dukungan ini sangat penting bagi kejaksaan sebagai unsur penegak hukum untuk memaksimalkan tugas dan fungsinya terutama dalam pelayanan hukum untuk masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Tojo Una-Una. Irsan Raginda melaporkan.
4: Pendengar, dampak fatherless atau minimnya peran ayah dalam kehidupan anak tidak hanya pada hubungan dalam keluarga, namun juga berpotensi mempengaruhi kesehatan mental, kepercayaan diri hingga masa depan anak. Berikut laporan selengkapnya bersama Ika Dek Andika.
15: Fenomena fatherless atau minimnya peran ayah dalam kehidupan anak kini menjadi perhatian serius berbagai pihak. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada hubungan dalam keluarga, namun juga berpotensi mempengaruhi kesehatan mental, kepercayaan diri, hingga masa depan anak. Koordinator Pusat Kajian dan Perlindungan Anak PKPA Sulawesi Tengah, Reski Amelia, menyebut, fatherless terjadi ketika seorang anak tumbuh tanpa kehadiran ayah, baik secara fisik maupun emosional. Akibatnya, anak kehilangan figur yang seharusnya menjadi tempat berlindung, sumber rasa aman, sekaligus panutan dalam menjalani kehidupan. Kondisi tersebut menurutnya dapat menimbulkan kekosongan emosional yang mempengaruhi proses tumbuh kembang anak. Mereka cenderung mengalami kesulitan dalam membangun rasa percaya diri, mengolah emosi, hingga membentuk karakter yang kuat ketika beranjak dewasa.
16: Karena si sosok ayahnya itu tidak ada, baik secara fisik maupun emosional, jadi anaknya tumbuh kurang percaya diri, kurang mendapatkan ruang aman, kurang mendapatkan sosok yang bisa diandalkan, sehingga dia tumbuh sendiri sebatang kara. Dia tumbuh tanpa seorang sosok ayah, sedangkan dalam kehidupan rumah tangga, dalam tumbuh kembang anak, peran ayah itu kan sangat dibutuhkan. Tapi ketika dia tumbuh kekurangan sosok ayah, jadinya nanti dia tumbuh akan ada si rapuh, utuhnya, ada sisinya yang belum lengkap, dan ketika dia tumbuh dewasa, karena dia sudah tidak mendapatkan sosok ayah, jadi dia mudah untuk di grooming atau diperdayakan karena ada sisi rapuhnya yang belum lengkap.
15: Reski juga menjelaskan, peran ayah dalam keluarga tidak dapat sepenuhnya digantikan pihak lain. Ketika fungsi tersebut hilang, anak seringkali mencari sosok pengganti di luar lingkungan keluarga. Dalam sejumlah kasus, ucap Reski, kondisi ini bukan hanya membuat anak lebih rentan menjadi korban manipulasi atau grooming oleh orang yang memanfaatkan kebutuhan emosional mereka. Lebih jauh, dampak fatherless tidak hanya dirasakan saat anak masih kecil. Ia mengatakan, kekurangan figur ayah dapat mempengaruhi cara anak membangun hubungan sosial, mengambil keputusan, hingga menghadapi berbagai tantangan kehidupan di masa depan. Karena itu Reski mengingatkan, pentingnya keterlibatan aktif ayah dalam pengasuhan anak. Kehadirannya bukan hanya soal memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tapi juga memberikan perhatian, kasih sayang, komunikasi, dan dukungan emosional yang menjadi fondasi penting bagi tumbuh kembang anak yang sehat.
4: Pendengar, sejumlah pejabat mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di Klinik Kejaksaan Negeri Kabupaten Toja Una-Una usai peresmian Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP.
8: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Bupati Toja Una-Una, Kapolres Toja Una-Una hingga Ketua DPRD Toja Una-Una mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan di Klinik Kejaksaan Negeri Toja Una-Una usai peresmian Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Klinik dan Ruang Ikatan Adiyaksa Dharma Karini atau IAD. Pemeriksaan dilakukan oleh tim medis dari Puskesmas Ampana Timur. Kepala Puskesmas Ampana Timur Nimade Lidia mengatakan, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, serta pemeriksaan kesehatan dasar lainnya sebagai upaya deteksi dini terhadap berbagai risiko penyakit. Menurutnya, keikutsertaan para pejabat dalam pemeriksaan kesehatan tersebut menjadi contoh positif tentang pentingnya menjaga kesehatan melalui pemeriksaan secara berkala.
17: Keteladanan para pejabat untuk melakukan cek kesehatan mereka ini sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap program ini, terhadap manfaat atau pentingnya cek kesehatan secara rutin, serta juga dapat mengubah paradigma masyarakat yang dulu atau semula mengobati penyakit sekarang berubah menjadi mencegah. Melakukan pencegahan sebelum penyakit datang, yaitu dengan melakukan pemeriksaan atau deteksi dini untuk mengenali, untuk mengetahui ada risiko penyakit atau tidak, bagaimana kondisi kita, apa hasil pemeriksaan itu, sehingga kita dapat melakukan pencegahan atau meminimalisir terjadi risiko yang lebih berat seperti itu. Dan ini juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara dini sebelum sakit. Nah, ini adalah bentuk upaya pencegahan. Biar bagaimanapun mencegah lebih baik daripada mengobati. Saya ingin paradigma ini terbangun di masyarakat. Dengan cek kesehatan ini mengedukasi masyarakat bahwa ayo lakukan pencegahan dari penyakit. Kita harus tahu kondisi kita dan kita harus bisa mencegah penyakit-penyakit yang berbahaya dan kita juga bisa segera melakukan tindak lanjut tata laksana penyakit jika ditemukan penyakit.
8: Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen berbagai pihak dalam membudayakan pola hidup sehat serta mendorong pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai langkah menjaga kebugaran dan kesiapan dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Dan berita terakhir, pendengar, pemerintah daerah diharapkan dapat memberi perhatian lebih kepada cabang olahraga panjat tebing, khususnya terkait ketersediaan prasarana latihan. Berikut Miftahul Jana menurunkan laporannya.
18: Cabang olahraga atau cabur panjat tebing merupakan salah satu cabur andalan di panggung nasional. Pada Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024 lalu, atlet panjat tebing Sulawesi Tengah berhasil memberikan kejutan dengan menembus babak final bersama atlet dari berbagai daerah lainnya. Tidak hanya di pesta olahraga multi-event, cabur ini juga sukses menyumbang medali dalam ajang kejuaraan nasional kelompok umur pada dua seri berturut-turut, yaitu tahun 2024 dan 2025. Dengan rentetan prestasi yang telah dimiliki, Wakil Ketua Bidang Prestasi Federasi Panjat Tebing Sulawesi Tengah, Lita, berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian khusus kepada cabur potensial ini, yang menggarisbawahi sarana-prasarana latihan atlet yang dinilai belum sesuai dengan standar nasional.
19: Memang di nasional ini juga cabang olahraga prestasi yang prioritas. Harusnya di pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, juga bisa mempertimbangkan itu. Dan terutama support-support sarana-prasarana ya. Karena atlet-atlet kita ini bertanding, latihan, dan sebagainya dengan sarpras yang sangat-sangat terbatas. Ini kebetulan di Palu. Kalau di kabupaten kota lain kan memprihatinkan ya.
18: Lita menambahkan, potensi cabur panjat tebing Sulawesi Tengah untuk berbicara banyak di kancah nasional sangat besar. Berkaca pada capaian prestasi yang berhasil diperoleh hingga saat ini, dengan sarana-prasarana yang terbatas, ia yakin kemampuan atlet semakin terasah dengan dukungan dari pemerintah daerah, sekaligus dapat bersaing dengan provinsi-provinsi unggulan lainnya di Indonesia.
4: Demikian pendengar untuk Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Job Runtukahu, editor pelaksana Ikadek Andika. Saya Waode Rina Mustika bersama Edi Firmansyah mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom.
0: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar, saat ini sudah menit 46 ya, lepas dari pukul 6 pagi. Sudah sejauh mana aktivitas Anda? Sudah ada yang langsung berangkat ke tempat kerja atau mengantar anak sekolah? Semoga hari ini cuaca juga bisa mendukung ya di aktivitas kita. Kita lihat dulu untuk perkiraan cuaca yang dirilis oleh bmkg.go.id. Ini Kota Palu hari ini ada potensi hujan ya, hujan ringan dengan suhu antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Entah itu di jam berapa ya, yang pasti hari ini berpotensi hujan ringan. Bagaimana dengan Sigi dan juga Donggala sebagai tetangga terdekat Palu? Tentu saja juga untuk perkiraan hari ini juga Donggala maupun Sigi berpotensi hujan juga ya. Kemudian kita menuju ke Parigi Mautong. Untuk Parigi juga hujan, ada perkiraan hujan ya. Kecuali mungkin ada beberapa wilayah saja ya yang diperkirakan berawan. Untuk wilayah Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, ini selebihnya semuanya berpotensi hujan ringan begitu ya. Namun untuk suhu sendiri agak menurun, ini khususnya wilayah Poso diperkirakan suhu tertinggi hanya 22 derajat Celcius saja. Dengan kondisi hujan pastinya semakin dingin begitu ya. Oke, nah itu dia pendengar untuk perkiraan cuaca. Selain Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan juga Luwuk Banggai, semua wilayah di 13 kabupaten kota ini berpotensi hujan ya. Jadi si Ayo diperkirakan lagi kira-kira aktivitas apa nih yang bisa kita lakukan dengan perkiraan cuaca seperti saat itu. Pagi ini saja ya, sepertinya mentari masih enggan atau masih malu-malu nih untuk memberikan sinarnya yang begitu cerah seperti biasanya. Pagi ini kita nampaknya masih mendung, tapi bukan berarti kita kembali tarik selimut lagi untuk bermanja-manja bersama guling dan bantal. Ayo, sudah waktunya kayaknya kita untuk bangkit dan bergegas menjemput rezeki halal kita di hari ini. Selamat pagi nih untuk yang sudah berkendara dan sudah melintasi Jalan Kartini Atas, Jakarta. Kita akan nantikan untuk komentar dan opini Anda atau kopi Anda pagi ini. Jangan lupa sarapan ya, jangan di skip untuk sarapannya pagi ini.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, COVID, stunting.
2: Penyakit itu selengkau itu ada berapa macam. Jemput orang kayak ini, ungu, lingkau seca, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai dengan Jumat.
3: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk ya masuk saja.
4: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
5: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda aspiratif, komunikatif, solutif.
6: Kopi Anda
0: di program 1 RRI Palu 90,8 FM, kanal inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat pagi untuk Anda semua yang sudah stay tune di 90,8 MHz ya, ataupun juga yang melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, hari ini hari Kamis. Ayo kita pikirkan yang optimis aja dulu ya, dan berikan senyuman manis untuk hari ini. Saya Rina kembali menyapa Anda pendengar untuk kebersamaan di Kopi Anda, komentar dan opini Anda. Pagi ini apa ya yang akan menjadi topik pilihan Dewan Redaksi kami? Kalau Anda sempat menyimak warta berita pagi tadi, ini di awal-awal kita selalu menyampaikan informasi terkait dengan sensus ekonomi. Ya, benar aja, sensus ekonomi 2026, data akurat wujudkan ekonomi kuat. Jadi sebentar lagi juga akan dilakukan sensus ekonomi begitu ya pendengar. Dan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran ini tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan data yang akurat, mutakhir dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah ini, pemerintah membutuhkan gambaran yang utuh mengenai kondisi real pelaku usaha, struktur ekonomi, hingga potensi yang dimiliki setiap daerah sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Jadi BPS atau Badan Pusat Statistik secara berkala menyelenggarakan sensus ekonomi untuk memotret seluruh aktivitas usaha non-pertanian di Indonesia. Dan sensus ini juga pendengar akan menjadi instrumen penting untuk mengetahui perkembangan dunia usaha, persebaran pelaku ekonomi, karakteristik usaha, tingkat penyerapan tenaga kerja, hingga kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap pertumbuhan daerah dan juga nasional. Data hasil sensus ini tidak hanya menjadi rujukan pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan juga kebijakan ekonomi, tapi juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha, kemudian akademisi, selain itu investor juga, dan berbagai pemangku kepentingan begitu ya dalam mengambil keputusan. Makin lengkap dan akurat data yang dihimpun, maka semakin tepat juga kebijakan yang dapat dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Bagi Sulawesi Tengah sendiri, saat ini kita tengah bertumbuh melalui sektor industri pengolahan, kemudian perdagangan, jasa, pariwisata, serta berkembangnya pelaku UMKM, dan keberadaan data ekonomi yang valid itu akan menjadi sangat penting. Tantangannya itu adalah memastikan seluruh pelaku usaha bersedia memberikan informasi yang benar serta memahami bahwa partisipasi mereka dalam sensus ekonomi ini merupakan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah ya. Lantas pertanyaannya, apa urgensi sensus ekonomi 2026 dan sejauh mana data sensus dapat mempengaruhi arah kebijakan ekonomi di Sulawesi Tengah? Bagaimana BPS menjamin kualitas, keamanan, dan juga kerahasiaan data yang dikumpulkan? Dan bagaimana masyarakat dapat berperan aktif mensukseskan pelaksanaan sensus ini? Untuk membahasnya pendengar, kita bisa berbagi pandangan, pendapat gitu ya, ataupun masukan-masukan, baik itu untuk pemerintah maupun untuk yang lainnya juga gitu ya. Dan nanti di jam 9 ini akan ada sesi wawancara bersama dengan narasumber yang sudah dijadwalkan, di antaranya ada Kepala BPS Sulawesi Tengah dan juga ada pengamat ekonomi. Ini akan memberikan pandangannya terkait dengan sensus ekonomi 2026. Seperti apa tanggapan dan masukan Anda? Kita tunggu di Kopi Anda pagi ini hingga pukul 8. Dan nanti kita lanjutkan lagi sesi keduanya pada pukul 8.30 ya, hingga pukul 9.

0: Apakah nanti ini akan terjadi pada petugas sensus gitu ya, pergi pagi pulang pagi? Semoga tidak ya, semoga kita masyarakat utamanya yang ada di Sulawesi Tengah, Kota Palu, kooperatif gitu ya, memberikan data yang akurat nih ketika ada dilakukan sensus ekonomi. Dan memang untuk sensus ekonomi ini dilakukan per 10 tahun sekali gitu ya, di mana ini dimulai dari tahun 86. Ada yang lahir di tahun 86. Ada yang lebih dari itu kayaknya ya. Oke, jadi ini dari tahun 86 sudah 40 tahun yang lalu berarti ya, dan sudah 5 kali nih dilakukan sensus ekonomi ini, pendengar. Dan tentu saja ini bisa mendokumentasikan betapa cepatnya gitu ya perubahan dunia usaha dari waktu ke waktu. Jadi diharapkan kerjasamanya, partisipasinya yang kooperatif, memberikan data dan juga jawaban sebenar-benarnya untuk sensus ekonomi kita ini, agar bisa tadi ya, manfaatnya itu adalah agar kebijakan ini bisa dirumuskan melihat dari data yang kita berikan. Oke, mungkin dari Anda juga nih pendengar, ada yang ingin menambahkan, memberikan masukan, komentar, ataupun juga opini Anda untuk sensus ekonomi kita di tahun 2026 ini. Silakan di 0811-456-03908 ya. Selamat pagi, RRI Palu.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi Pak Mulis. Halo.
1: Selamat.
0: Aha.
1: Assalamualaikum Mbak Rina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana posisi nih? Kayaknya jaringannya Komi kurang bersahabat nih Pak Mulis.
1: Oh, kurang bersahabat ya.
0: Putus-putus.
1: Oke, sudah bagus, Mbak.
0: Oke, sekarang boleh coba kita dengarkan.
1: Ya. Sensus ekonomi. Mungkin ini kan satu kegiatan apa berkala. Dilaksanakan oleh lembaga yang tugasnya untuk memberikan informasi data. Data itu kan penting sekali buat dasar apa pembangunan.
0: Iya, perumusan kebijakan.
1: Mungkin ya, perumusan kebijakan pembangunan. Tentunya kalau buat kalau saya punya pandangan ya, kita kalau masyarakat dimintai data, kalau kita sebagai responden, kita betul-betul memberikan data yang apa adanya, tidak menambah, tidak memberikan tambahan, atau kalau memang pendapatan seperti itu ya seperti itu. Kalau yang ada kulkas rusak ditulis, dan seperti itu. Jangan yang serba bagus-bagus diberikan, karena itu berindikasi berarti kita sudah maju perekonomian kita. Jadi jangan berbeda antara yang ada real dengan kita, dengan dengan yang kita sampaikan. Saya kira kalau kita berikan data yang benar, kalau buat kita, buat pemerintah, saya bilang begini, data itu kan penting sekali buat landasan penetapan kebijakan. BPS itu merumuskan data-data yang ada, data yang ada yang hasil sensus dirumuskan, dibuatkan satu tabulasi sampai kajian begitu mendalam sehingga dihasilkan data. Beginilah kondisi real ekonomi kita. Nah, di tingkat implementasi pemanfaatan data, apakah benar data itu digunakan atau tidak oleh sang pengambil kebijakan? Ya, contoh sekarang ekonomi susah tetapi lain program yang dikembangkan. Nah, itu kan bedanya. Jadi untuk itu kalau data memang dipentingkan, ya betul-betul BPS sudah berusaha mati-matian itu menghasilkan data, tetapi apakah memang digunakan atau tidak itu yang persoalan. Kalau data itu tidak, ya BPS tidak usah bikin. Itu daripada hanya bikin ongkos. Kalau saran saya, gunakanlah data itu. Banyak juga data-data hasil kajian yang dilaksanakan oleh para ilmuwan, tetapi pemerintah enggan menggunakannya untuk sebagai landasan kebijakan pembangunan. Saya kira data penting buat kita. Data adalah satu dasar meletakkan suatu kemajuan kita ke depan. Terima kasih Mbak Rina.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau data sudah ada dikumpulkan, benar-benarlah kebijakan itu yang dihasilkan gitu ya, bukan yang lain gitu Pak Mulis ya. Oke, lain yang gatal, lain yang nggak digaruk nanti. Lanjut di belakangnya Pak Mulis, 0811-456-0398. Data akurat, wujudkan ekonomi kuat. Nah, itu dia untuk topik ini ya di Sensus Ekonomi 2026 ini. Kalaupun kita berikan data yang tidak valid atau tidak sesuai, apa untungnya begitu buat masyarakat? Nah, mending berikan yang valid dulu ya. Kita berhusnuzon dulu nih kepada pemerintah kita nih. Halo, selamat pagi Om Swan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat selalu, Bu.
0: Alhamdulillah, komyu juga leh.
2: Iya, makasih banyak ini. Saya ada sedikit ini.
0: Silakan.
2: Informasi tentang mengenai data ini sebenarnya dari masyarakat. Ini sebenarnya yang penting. Seperti yang dikatakan Pak Mulis tadi itu sangat penting juga karena yang mendata ini kan BPS, Mbak Rina.
0: Iya.
2: Semua data yang dipercaya ini hanya BPS. Sehingga biasanya itu di desa toh kalau sudah ada pendataan, mereka berpikir itu berhubungan dengan pajak. Sehingga ada itu masyarakat yang menyembunyikan sesuatu itu. Kalau data pertanian kelompok tani, sehingga berbeda itu BPS dengan data kelompok tani. Kan di desa itu biasanya petani itu masuk dalam organisasi kelompok tani, Mbak Rina. Itu. Sehingga kalau saya memeriksa itu data kelompok tani, semua ada di situ kan, tidak berhubungan dengan pajak. Tetapi ini ke masyarakat ini tidak semua ini menginformasikan data pribadinya tentang hartanya, tentang ininya, karena apa? Di pikirannya itu pasti ini berhubungan dengan pajak. Itu biasanya. Sehingga data kelompok tani itu semua itu apa Bapak punya apa kebun sekian hektar itu ada di kelompok tani itu tergambar itu. Tapi kalau ada data dari BPS yang tergambar di dalam kecamatan dalam angka itu BPS itu, kadang-kadang itu kami biasanya orang pertanian penyuluh itu saya tanya, biasanya Pak kalau dari BPS itu berbeda dengan kami dari penyuluhan. Karena kenapa? Kalau di penyuluhan ini betul-betul ini tidak ada kaitannya, petani itu tidak menganggap bahwa informasi ini tidak ada hubungannya dengan perpajakan. Tapi kalau di BPS, Bu Rina, itu pikiran mereka, ini ada hubungannya lagi dengan pajak.
0: Pajak ya, oke.
2: Sehingga ini harus diyakini kepada masyarakat bahwa data ini tuh hanya untuk mengetahui seberapa besar persen
0: kemajuan
2: daripada ekonomi
0: ya,
2: masyarakat ini. Ekonomi masyarakat itu, sehingga dalam penetapan, sehingga seperti yang dikatakan Pak Mulis tadi itu tidak sia-sia ini dalam pendataan.
0: Iya.
2: Begini ini begitu itu Mbak Rina. Begitu saja saya punya, Om Suan punya ide itu. Jadi masyarakat ini betul-betul harus dipahami bahwa data itu bukan untuk pajak, menekan pajak untuk PBB. Itu Mbak Rina.
0: Baik, Om Suan.
2: Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan dulu melulu langsung ketakutan gitu ya. Kita coba lagi di belakangnya Om Suan. Silakan di 0811. Halo, selamat pagi Pak Anwar.
3: Pagi Mbak Rina.
0: Good morning. Ada informasi apa nih untuk sensus ekonomi?
3: Very good. Jadi begini, itu memang sungguh bagus itu. Saya mendukung adanya pendataan mengenai itu. Tapi kami ke di sini, di Kelurahan Bisusu, tahun 2026 itu, dalam pendataan itu dari pertama-tama didampingi oleh RT. RT ada lurah datang ke rumah tahun 2025. Mungkin ini lagi ada pendataan yang baru lagi, pembaruan lagi.
0: Ini sensus ekonomi, per 10 tahun sekali
3: ya,
0: dia.
3: Ya, ekonomi lalu. Tahun 25 sudah kami di sini selesai. Dan itu akurat memang itu dari RT, lurah. Itu yang tahu di sekitarnya namanya itu. Jadi, setiap rumah itu dia tanyakan ada usaha apa. Saya bilang, saya terus terang, saya punya usaha laundry. Tapi, saya ini kosong pensiun, saya bilang. Ada usaha apa? Saya punya laundry. Tapi tidak terlalu banyak juga hasilnya. Ada kendaraan apa? Ya ada motor. Tapi ada ini mobil yang tak parkir. Itu mobil penakan saya, bukan saya punya mobil.
0: Oh iya.
3: Begitu. Jadi listriknya berapa? Berapa watt aja bilang, saya bilang ini sekitar 1500 karena AC. Kita berikan informasi yang betul. Ya, jangan kita sembunyi-sembunyi kan, ini perlu ya. Semua dia tanya. Jadi setelah itu mereka data apa semua. Alhamdulillah kemarin-kemarin dapat bantuan dari lurah itu beras. Ya, itu kan penting itu. Semua yang didata itu kan akan masuk ke pusat.
0: Yeah.
3: Ke pusat itu kan ekonomi ini sekarang kan masih anu. Kemarin kan ada pembagian itu dari lurah itu beras. Saya tidak tahu juga tiba-tiba datang RT bilang bapak ada dapat jatah beras 20 kilo.
0: Wih, banyak ya?
3: Banyak. 4 liter minyak. Termasuk mungkin saya termasuk orang yang ekonomi rendah. Nah, itu yang data yang kurang kita harus berikan. Kan saya sudah pensiunan. Pensiunan apa bapak? Dari swasta.
0: Oke.
3: Kerina.
0: Ya. Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Welcome gitu ya. Thank you tadi katanya. Oke, memang harus beri data yang valid, data yang benar ya. Tadi itu jangan khawatir soal langsung tiba-tiba mau dihitung pajaknya, belum ya kan. Ini kan hanya untuk pendataan aja dulu seperti apa pertumbuhan ekonomi di masyarakat ya setiap daerah. Boleh juga tuh tadi didampingi sama RT RW biar jadi by name by address, ketahuan semua gitu ya. Dalam satu wilayah, satu lingkungan itu berapa usaha, jenis usaha yang dilaksanakan di dalamnya. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Anwar lah gitu ya. Ketika ditanya, jawab aja sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya. Oke, baik, pendengar lanjut lagi di 0811-456-03908. Pak Amir Le, Nuapa Kareba.
4: Kareba Belo.
0: Masya Allah. Aha.
4: Mbak Rina.
0: Bagaimana?
4: Ya. Assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Jadi kalau sensus ekonomi ini, saya kira kalau rakyat kecil itu pasti apa adanya, apa yang mau disembunyi. Kekurangan dibuka semua. Yang jadi masalah itu pengusaha-pengusaha besar itu, pengampelan pajak itu, bukan pajak, tentu pajak ini, tapi mereka menyampaikan laporan ini tidak valid ya. Ada yang disembunyikan pengusaha-pengusaha besar itu. Kita selalu dengar ada sekian ratus miliar per tahun. Usaha-usaha besar itu, usaha tambang itu coba di audit semua.
0: Pak Amir.
4: Iya.
0: Iya, putus-putus nih Pak Amir.
4: Ya. Iya, ini pengaruh mau disensus barangkali.
0: Signal ini kayaknya juga harus disensus ini ya. Sejauh mana ini jangkauannya ini?
4: Iya, perlu tambah itu sekali. Jadi saya kira ini kalau masyarakat kecil itu saya yakin apa yang mau disembunyikan Pak Mbak Rina ya, yang perlu dibuka, buka semua kekurangan ini harus buka semua. Yang dikhawatirkan itu pengusaha pasti dia sembunyi sebagian itu laporan kekayaannya. Iya, ini sudah banyak kita temukan di lapangan itu bukti.
0: Pak Amir,
4: puluhan triliun asetnya. Nah, tambang besar itu lagi dahulukan pengusaha besar itu. Kalau orang kecil ini ya karena yang banyak memang kita ya.
0: Yeah.
4: Orang-orang kecil ini yang harus disensus. Kalau mau sensus
0: kerja keras kayaknya petugas BPS nih ya.
4: Saya kira tidak ada masalah masyarakat ini. Jangan diragukan mereka mau sembunyikan data yang saya sebagai masyarakat. Bukan pengusaha-pengusaha besar itu.
0: Baik.
4: Konon yang diberi fasilitas oleh negara kredit besar. Ya, diberi oleh fasilitas negara mereka sampai bisa besar. Kalau rakyat kecil ini CSR saja dipinjamkan. Padahal CSR itu hakikatnya hibah.
0: Iya.
4: Apa yang mau disembunyikan? Buka itu yang terima CSR itu yang pengembaliannya per bulan berapa? Buka semua itu. Ada perlakuan ekonomi yang tidak sehat.
0: Baik.
4: Yang mestinya hibah dia pinjamkan. Giliran miliaran dihibahkan kepada instansi yang Allahu Akbar. Jadi saya kira ini perlu sensus ini kita dukung, sampaikan data yang real.
0: Yeah.
4: Saya minta semua pengusaha-pengusaha besar ini buka datanya yang real. Kalau mereka memberikan laporan yang tidak benar, saya kira bisa diaudit, di apa namanya, bisa dikategorikan penyalahgunaan atau pelanggaran pidana. Perlu dipertanyakan itu, tambang-tambang itu, coba bayangkan pengusaha-pengusaha itu. Ini kan sensus ekonomi, semua masyarakat harus disensus. Bukan coba kami orang-orang kecil, orang-orang desa ini. Yang penerima kredit dari CSR, buka semua itu. Itu CSR itu hakikatnya hibah, kenapa dipinjamkan.
0: Baik.
4: Ya. Terima kasih Mbak Rina.
0: Selamat terima kasih kembali Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Amir silakan di 0811-456-03908. Oke, dari Bumi Sagu kita dengarkan dulu pendapatnya nih Pak Arnold, silakan.
5: Iya, di belakangnya Pak Amir ada Pak Arnold. Sensusnya meleset itu. Iya. Saya begini. Ini sensus ini kan, itu kan dari petugas-petugas yang sebenarnya kan. Saya bingung juga terkadang kala ini, sensus ekonomi.
0: Kenapa tuh?
5: Iya kan, dari kelurahan atau dari, memang dari instansi tersendiri. Apa ini DRT, kita selama ini tidak pernah disensus. Apalagi saya ini kan bingung, saya mau disensus mana. Nah, tapi tiba-tiba tertempellah di pintu saya itu di situ ya. Masalah sensus. Jadi saya bingung dari mana asal usulnya, iya kan? Jadi faktor ekonomi, ekonomi memang kita rakyat kecil, apa yang dikatakan Pak Amir itu memang benar. Kita terkadang kalah, disitulah data manipulasi dari RT. Terkadang kalah, iya kan? Nah, ini susah masalah ekonomi. Kalau ekonomi tidak mampu, ya susah sekali. Kadangkala kita mau tebak, terkadangkala sensusnya itu dipilih-pilih. Nah, itu datanya itu yang tidak akurat itu. Saya pikir tidak akurat itu. Itu maksudnya, coba tolong itu sensus memang langsung di data, dia mereka langsung itu. Berapa orang dulu kan biasa 2 orang. Ini sudah bertahun saya tidak pernah sensus.
0: Iya kan, per 10 tahun sekali ini Pak Arnold.
5: 10 tahun? Itu cukup lama juga ya. mau tunggu bangkrut orang kali ini. Ya mungkin mau tunggu bangkrutnya Pak Anwar ini.
0: Jangan le.
5: Saya pikir begini, sensus itu jangan 10 tahun.
0: Okay.
5: Itu artinya susah sekali menghitung per kapita pendapatan yang sebenarnya kan. Ini kan sensus itu kalau kita lancar sensus kan boleh dikatakan bukan palu yang kuat, Indonesia kuat kan.
0: Berapa nah, tahun dan KOMIUPE ideal hitungan ini?
5: Ideal itu sebenarnya 2-2 tahun.
0: Supaya
5: bisa ditahu, bisa dimotivasi yang sangat luar biasa. Oh ini. Itu kan sensusnya jalan.
0: Okay.
5: Itu kalau anggaran kan sudah ada anggaran untuk anggaran. Ya boleh dikatakan anggaran BPN lah. Kalau memang kamu PNS ya turun langsung saja. Jangan usah mengharapkan anggaran dari pemerintah lagi untuk anggaran SPJ-nya kan. Nah ini kan susah sekarang ini. Makanya saya pikir, saya ya kalau rumah kita melalui juga RT, kalau kita punya rumah itu bobol ya, sampai sekarang datanya itu belum menerima apa istilahnya itu bantuan dulu itu ya, gempa ya. Nah, itu biasa lewat itu pendataan, data itu lewat. Kalau bantuan masuk itu lewat tetangga itu istilahnya itu. Nah, makanya saya pikir lebih baik petugas sensus, terus ada pendamping, memang harus ada pendamping RT, dan memang harus jelas terus relevan yang memberikan aku yang tepat. Oh ini ekonominya lemah ini. Jangan toko-toko besar, toko-toko bangunan termasuk itu CV ataupun PT, perusahaan-perusahaan yang sangat dominan, itu mereka sembunyikan, mereka tidak berani masuk di situ. Kenapa? Saya bingung juga. Nanti kalau di rakyat biasa, rakyat kecil, mereka masuk nabrak saja itu. Jenis ekonomi, tidak tahu apa data-datanya di situ, apakah kita mampu atau tidak. Sementara pengusaha yang orang-orang pendatang itu, wah, mereka nggak berani. Karena dorong sudah katakan, mereka sudah duluan bayar masalah pajak. Itu padahal sebenarnya sensus ekonomi memang sensus ekonomi yang tidak mampu, bukan mengenai pajak. Ya. Nah, ini susahnya. Jadi pemerintah, saya dukung juga pemerintah untuk melaksanakan sensus ekonomi. Sekedar saya beritahu, kalau boleh, tolonglah 2-2 tahun supaya bisa dilihat perkembangan ekonomi dari masyarakat kecil, terutama UMKM itu kan, usaha-usaha kecil itu. Jadi begitu saja, Bunda. Terima kasih banyak. Semoga tidak kena sensus saya.
0: Kena sensus saja kau milih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau per 2 tahun kayaknya belum selesai rumah di sana di sensus, semua sensus baru. Oke, lanjut lagi di belakangnya Pak Arnold Bumisagu ya. Saya tunggu untuk deringan Anda di 0811. Selamat pagi, Pak Salim.
6: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Gimana kabar?
0: Luar biasa, gimana? Alhamdulillah pagi hari ini. Komunian. Ya, oke, sebentar dulu yang by telepon ya. Kita dengarkan dulu Pak Salim, silakan.
6: Ya, di topiknya nih, sensus ekonomi ya. Ya, sekarang ini kan ekonomi lagi menjerit.
0: Lagi lesu ya.
6: Jadi harga-harga mulai naik. Kemarin kita sebagai toko juga minggu depan akan naik lagi seluruh barang karena kemarin Petromax sudah naik kemarin, jadi itu akan bergerak naik ke atas dan mohon kita harus beririt-irit sementara orang lain yang berboros-boros. Begitulah. Jadi memang sensus penduduknya kan 5 tahun sekali,
0: 10
6: sensus ekonomi, tapi ya jadi
0: 10 tahun ya? Kalau ekonomi mungkin yang penduduk kayaknya yang 5 tahunan tuh ya.
6: Ya, 5 tahunan. Kalau ekonomi ini kan adanya apa namanya? Pergolakan ekonomi yang multidimensi ini. Sehingga dilakukan lagi, tapi yang biasanya yang turun itu yang tidak paham juga ada apa yang demokrasi kita baru dia datang gelap-gelap sampai setengah 6. Jadi kita mau bertanya enggak tahu juga jawabannya. Jadi data yang disampaikan itu kan tidak valid juga nantinya. Itulah kita mungkin ya, kita berdoa saja semoga kita sehat-sehat semua dan
0: amin,
6: ekonomi kita membaik ke depan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Salim ya untuk komentar Anda juga. Ini kalau mau datang sensus, barangkali mungkin ada janjian dulu barangkali ya, supaya tidak tadi biar udah mau maghrib ini masih di dalam rumah ini petugas sensus ini ya. Oke, lanjut di belakangnya Pak Salim, kita tunggu komentar dan opini Anda lainnya dari TNT.

0: Selamat pagi,
1: Kopi Selamat Ana. Pagi, Pak Nicholas. Ada komentar apa nih untuk sensus ekonomi? Data akurat wujudkan ekonomi kuat.
0: Begini. Itu data ekonomi itu dia berada di titik dasar dasar ekonomi itu di daerah kabupaten. Mungkin provinsi juga mungkin berlaku atau apa tidak. Hanya saya tahu dia berlaku di dari kabupaten seperti dari Kabupaten Poso sekarang. Ya. Saya itu berapa tahun yang lalu, baik 5 tahun lalu, 4 tahun lalu, hingga 3 tahun lalu, pernah saya didatangi data sensus dari Kabupaten Poso. Mendatangi begini, tanya ini. Saya bilang saya sebagai jasa angkutan ojek. Tanya lagi ini punya kebun? Tidak, belum punya. Punya sawah, belum punya. Dan lain-lain sebagainya. Dan saat ini, detik ini, jam ini, hari ini, tahun ini, saya belum mendapatkan bantuan apapun sama saya. Mungkin bantuan apa, belum pernah mendapatkan bantuan. Saya rasa seperti itu. Selamat pagi, Eri Paru Kopi Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi kembali juga Pak Nicholas ya di Tentena. Selamat pagi Pak Sofa.
2: Iya, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Posisi di mana ini, Le?
3: Posisi di kantor, Mbak Rina.
1: Oh, sudah sampai kantor ya? Baik, ya, silakan.
3: Jam 7 sudah di kantor ya. Sensus ekonomi atau SE 2026 itu saat ini diselenggarakan ya. Jadi penyelenggaranya itu Badan Pusat Statistik ya. Mulai tanggal 15 Juni sampai tanggal 30 Agustus kalau tidak salah ya, kurang lebih 3 bulan. Teman-teman yang bertugas itu adalah dari Badan Pusat Statistik ya, baik di tingkat kabupaten maupun di provinsi ya. Nanti mereka akan didampingi oleh petugas-petugas ataupun pemerintah kelurahan setempat ya, karena ada dua proses sensus ini, bisa melalui online dan bisa melakukan melalui door to door ya. Begini Mbak Rina ya, terkait ini kan yang disasar ini adalah sasaran pendataan.
1: Ya, Pak Sofan silakan dilanjut.
3: Halo?
1: Ya, silakan dilanjutkan.
3: Sasaran pendataan itu ada seluruh pelaku usaha, baik perorangan maupun badan usaha. Termasuk di dalamnya usaha-usaha rumahan seperti warung, bisnis online, kemudian UMKM, hingga perusahaan yang berskala besar, itu yang disasar ya. Tapi semestinya memang ya harus ada perbandingan Mbak Arina ya. Pelaku usaha ini berarti orang-orang yang memiliki modal besar ya. Sementara kan masyarakat prasejahtera ataupun ekonomi ke bawah itu kan mereka rata-rata hanya sebagai masyarakat ya yang hanya mendapatkan tidak memiliki usaha lah seperti itu ya. Nah seharusnya memang ada sebuah perbandingan ya. Kalau yang disasar hanya orang-orang yang memiliki usaha ya, artinya ya kita tidak memiliki perbandingan ya, bagaimana dengan ekonomi menengah ke bawah ya, karena kita ketahui yang memiliki usaha itu rata-rata yang menengah ke atas ya, yang memiliki modal ataupun usaha ya, seperti itu. Yang kedua Mbak Rina ya, yang sempat saya lihat ya, ini hasil sensus ya, ini kan 10 tahun sekali ya. Ini berharap ya tujuannya bisa memotret kondisi real ekonomi yang ada di daerah tersebut ya. Ini kan setelah ini mereka akan rilis data itu ke pemerintah daerah seperti ini, misalnya potensi ekonomi ya, kemudian potensi usaha dan lain sebagainya. Ini bisa menghasilkan data yang akurat yang akan digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan ya. Cuma terkadang ya seperti ini ya, untuk Mbak Rina ya, Bunda ya.
1: Oke.
3: Okay. Saya tidak pernah melihat ya data-data sensus, baik sensus penduduk, sensus pertanian, sensus ekonomi itu dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan ataupun keputusan ya. Karena apa ya, yang kita lihat saat ini rata-rata hasil ataupun data-data yang dihasilkan oleh sensus ini ya cukup untuk bisa dibaca, dilihat sebagai data perbandingan ya. Karena terbukti ya, kebijakan pembangunan yang dilakukan itu hanya kebijakan-kebijakan sifatnya politis ya, sesuai dengan basis massa, basis wilayah. Nah itu yang kita lihat saat ini ya, seharusnya harus diintervensi. Misalnya ekonomi di daerah ini sekian persen saja, sekian masyarakat miskinnya, itu diintervensi dengan mungkin ya pemberian modal usaha dan lain sebagainya. Tapi kita lihat itu tidak seperti itu. Yang kita lihat itu bantuan itu kadang-kadang ya seperti kalau bukan basis masanya, kalau bukan orang-orang yang pendukung seperti dia, yang tidak akan memberikan bantuan seperti itu. Jadi sifatnya hanya data ini yang hanya bisa dikonsumsi sebagai pembanding bahwa progres ekonomi kita, peningkatan ekonomi ataupun alat ukur pemerintah hanya sebatas itu. Kalaupun misalnya intervensi kebijakan ya, kita melihat dulu apakah itu masuk di sasaran pembangunan prioritas ya. Kalau tidak dilakukan intervensi, terbukti saat ini ya banyak program-program yang diintervensi tapi ternyata tidak diintervensi
1: baik
3: di pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat ya. Sesungguhnya data itu sudah ada yang dilakukan oleh BPS ya.
1: BPS.
3: Nah, seperti itu. Itu untuk sementara, Marina. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofad ya, di Kabo Nena, di tempat kerjanya pagi hari ini. Oke, nanti kita coba konfirmasi ke BPS-nya sendiri ya, seperti apa sih metode-metode yang digunakan saat turun sensus nanti. Lanjut di belakangnya Pak Sofan, ini kita masih ada 15 menit di pagi ini pendengar untuk sesi pertama Suara Publik ya. Sampaikan komentar, opini dan juga tanggapan Anda ini untuk sensus ekonomi 2026, data akurat wujudkan ekonomi kuat. Oke. Apakah sama seperti hasil pendataan dan ada muncul kebijakan bagus ya untuk perekonomian yang saat ini sangat bagaimana ya, fluktuatif sekali, apalagi inflasi ya, daya beli kita juga berkurang dan harga-harga di pasaran sana sudah semakin tinggi, apalagi juga adanya kenaikan Pertamax. Wah, kita nantikan lagi nih apa yang akan terjadi untuk harga-harga di pasaran. Oke. Lanjut pendengar, silakan di 0811-456-03908 untuk Anda yang tadi juga sempat tersambung namun terputus ya, boleh di radial kembali untuk bergabung bersama komentar dan opini Anda pagi ini di 0811-456-03908. Saya nantikan sambungan Anda. Ini nanti akan menjadi pertanyaan kita juga kepada narasumber tentunya, di mana ada Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Daryanto MM dan juga dari pengamat ekonomi Dr. Insinyur Hasanuddin Aco MP yang akan mengisi di Palu menyapa pukul 9 nanti. Ditunggu pendengar di 15 menit terakhir atau 10 menit terakhir lah untuk komentar dan opini suara sesi pertama di Suara Publik ini ya. Saya tunggu lagi atensi Anda. Selamat pagi RRI Palu.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Ibu, dengan siapa di mana?
4: Dengan Bu Fatma di Tinggede.
1: Ibu Fatma di Tinggede, baik. Ada komentar apa nih Ibu Fatma untuk sensus ekonomi di tahun ini?
4: Alhamdulillah sensus ekonomi ini belum ada juga ke rumah. Cuman biasanya juga
1: boleh agak besar suaranya Ibu Fatma?
4: Biasanya sensus itu Bu, kalau di rumah saya ini kan saya di rumah terus. Saya sudah pensiun, pensiunan tapi P3K yang tidak ada gaji bulan. Jadi saya sudah melapor di kantor desa Tinggede. bahwa saya ini sudah tidak ada lagi penghasilan dari mana, tidak ada suami lagi. Jadi yang mungkin ekonominya itu melemah begitu. Tapi belum ada tanggapan dari kantor desa. Bahwa bantuan apapun itu belum ada. Saya sudah 1 tahun lebih ini yang pensiun. Dan saya di rumah terus. Insya Allah kalau sensus ekonomi akan datang, akan diungkapkan apa adanya. Terima kasih Bunda.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekecil apapun informasinya, kalau misalnya masuk dalam pendataan, sampaikan sejujur-jujurnya ya. Ini juga tentu akan berpulang lagi kepada kita ketika kebijakan itu tepat sasaran. Oke. Lanjut di belakangnya Ibu Fatma Tinggede tadi, silakan di 0811 456 0398 pendengar, untuk yang ingin kembali memberikan komentarnya. Selamat pagi RRI Palu.
5: Selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi Bapak, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Bapak Amos di belakang Millennium.
1: Oh, Pak Amos, baik. Belakang Millennium ini berarti di dalam kota Palu ini ya?
5: Iya.
1: Baik, silakan Pak Amos.
5: Ya, kalau mendengar bahasa ini belakang Millennium, kayaknya orang yang mapan hidupnya ini. Tapi kenyataannya, ya bukan ekonomi lemah, Naomi lemah.
1: Naomi lemah maksudnya gimana tuh?
5: Iya, Naomi lemah itu artinya dibawa lagi ekonomi lemah. Itu istilah yang biasa saya sampaikan di forum apa saja. Saya menyampaikan istilah itu. Singkat kata, saya di sini sudah disensus. Kalau tidak salah sudah baru 1 kali
1: di 2020
5: ya. Namanya itu sensus penduduk.
1: 2020 sensus kemarin ya.
5: Sensus ekonomi ini hanya baru 1 kali. Itu pun ya yang mendata ini melalang buana pertanyaannya. Jadi seakan-akan saya di sini di sensus hanya melengkapi data saja. Jadi tolong dari pihak apa ini data ekonomi supaya mereka betul-betul memberikan masukan dan ada realisasinya. Seperti Ibu dari Tinggede tadi itu, kasihan P3K tidak ada gajinya lagi. Nah, itu termasuk Naomi lemah sudah itu.
1: Baik.
5: Jadi ini sekedar masukan saja, tolong sampaikan kepada badan apa itu
1: statistik
5: statistik itu ya, supaya bisa dikaji ulang. Ya. Kemudian yang mendata ini jadi orang yang ekonominya mapan. Itu saja yang diperhatikan. Naomi lemah ini harus
1: baik
5: supaya tidak lemah di punya Naomi.
1: Baik.
5: Oke, terima kasih Mbak.
1: Terima kasih Pak Amos. Selamat pagi untuk komentar Anda juga di pagi hari ini ya. 9 menelpon pagi ini sesi pertama, masih adakah di belakangnya Pak Amos untuk Anda juga yang ingin memberikan informasi ataupun juga komentar Anda ya, bagaimana Anda bisa menyikapi sensus ekonomi 2026 tahun ini. Kalau di sensus penduduk dia per 10 tahun juga ternyata ya, dan terakhir di 2020, nanti 2030 lagi nih baru ada sensus penduduk. Sekarang yang kita hadapi adalah sensus ekonomi. Oke, kita lanjut pendengar, masih ada 5 menit di pagi hari ini. Jika Anda ingin memberikan juga komentar, opini dan juga tanggapan, masukan kalau perlu juga ya, kita tunggu di 0811 456 0398 maupun di 455 442. Ini dua nomor telepon yang bisa Anda akses. Berikan juga informasi ataupun apapun itu di WhatsApp kami. Halo, selamat pagi RRI Palu.
6: Selamat pagi Rina.
1: Selamat pagi dengan Pak Budi ya?
6: Budi ya.
1: Oh baik, silakan Pak Budi.
6: Sekedar saran saja Mbak Rina.
1: Silakan.
6: Sebenarnya Indonesia ini hebat. Dan sumber daya manusianya itu sangat mampu membuat segala sesuatu sebenarnya di negara kita ini. Yang kita herankan itu seperti kita ini punya produksi mobil SMK. Dulu kita punya produksi mobil Timur, iya kan? Kemudian mengambil beli mobil sama India, bahkan sudah masuk baja apa semua. Itu kalau itu diberdayakan generasi muda kita, pembuat mobil SMK, pembuat mobil Timur, oh jutaan itu lapangan pekerjaan, dan itu bisa merubah perekonomian satu negara. Kemudian dulu Pak Ilham Habibie mau membuat R-80 pesawat terbang untuk melanjutkan karya bapaknya. Dulu itu sudah diterima proposalnya, kemudian ditolak. Itu berapa juta lapangan pekerjaan juga, dan berapa juta keilmuan orang-orang yang berpendidikan di negara kita ini yang diberdayakan, terutama perekonomian dan pendidikannya, keilmuannya. Cuma kan kita keheran loh, kok kemarin Pak Habibie berhasil sukses jual beli pesawat dengan negara-negara lain, pesanan-pesanan, bahkan kita banyak membuat pesawat. Generasi muda kita itu loh, itu Mbak Warnyano, itu generasi muda kita itu yang bekerja itu. Tapi kalau seperti ini, kita punya negara ini, bayangkan kita hebatnya sudah, mau dikemanakan nanti ini? Ini terkait perekonomian kita, mau dikemanakan nanti anak-anak SMK kita ini? Sudah melakukan kejuruan ini, kejuruan itu, tapi lapangan pekerjaannya tidak tersedia. Tidak ada. Ini nonsen ini, ekonomi kayak begini nih. Tapi kami generasi muda tetap optimis. Kami tidak akan mundur apapun yang akan terjadi. Ini kita lihat bagaimana ini. Produksi garam,

seberapa masif dan seberapa cepat perkembangan-perkembangan ekonomi yang ada di suatu wilayah. Oke, Mas Eri ingin menambahkan lagi di pagi hari ini sebelum kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti berita sentral. Saya tunggu masih bisa pendengar untuk Anda ingin memberikan komentar dan opininya di pagi hari ini untuk Palu menyapa nanti ya. Di 0811-456-03908 saya tunggu, ataupun Anda mungkin juga masih dalam keadaan beraktivitas, nanti setengah sembilan juga kembali bisa Anda manfaatkan waktu yang tersisa untuk memberikan komentar, opini, tanggapan, masukan, dan kritikan Anda. Oke, baiklah, kita cukupkan dulu untuk sesi pertama ini. Kita nantikan pukul 8 untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 di Jakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.